Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Ready.
1: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu, pesen satu ya, Mbak.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso,
1: let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, kita ketemu lagi. Ini adalah hari pertama di bulan Oktober, yes. Di hari Kamis ya.
1: Wow.
0: Senang banget Ragiozi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa kamu. Dan aku yakin semuanya pasti udah pada tahu ya, tanggal 1 Oktober itu hari apa gitu.
1: Hari apa sih?
0: Hari Kamis.
1: Bukan itu, memperingati hari apa kita?
0: Nah, pagi hari ini tuh kita lagi memperingati hari kesaktian Pancasila.
1: 1 Oktober ya?
0: 1 Oktober. Kemarin kan 30 September itu ini ya, ada
1: G30 SPKI.
0: Nah, hari ini tuh hari kesaktian Pancasila. Yuk, pagi hari ini yang mau komen-komen boleh banget, atau kalian mau memberikan ucapan selamat hari kesaktian Pancasila, tapi gak cuma mengucapkan selamatnya aja ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi harus ada apanya,
1: ada
0: gitu.
1: Ada maknanya dong.
0: Ada maknanya.
1: Hari Pancasila bagi kalian maknanya apa sih?
0: Nah,
1: atau mungkin
0: gitu,
1: yang paling kalian ingat nih, sila keberapa?
0: Sila keberapa dari Pancasila, yes, gitu ya.
1: Lu sila berapa sih?
0: Satu dong, ketuhanan yang Maha Esa. Penting banget itu. Atau mungkin ada satu kalimat atau satu kata yang terlintas di pikiran kamu ya, saat kamu tuh tahu bahwa hari ini tuh hari kesaktian Pancasila.
1: Iya.
0: Gitu, apa coba guys yang terlintas gitu di benak kamu. Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM, bisa juga kamu tuliskan komentar kamu di 0819269000. Yang mau kirim voice note boleh juga,
1: boleh juga
0: pagi hari ini ya,
1: ke wawa kita ya.
0: Kita tunggu ya guys sampai dengan jam 10.

0: 100,6 Heart on the Fam, your family station. Masih di Morning Espresso. Iya, ada Ragil Zee.
1: Ada di Kak Arwa.
0: Kita tadi belum nyapa nih Zee.
1: Kita sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Yo. Ada teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM.
0: Ada Harmony Takalar di 97 FM.
1: Oke, terus ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
0: Heartland Radio Bali 92,2 FM.
1: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minasa.
0: Dan 103,9 FM Radio Elisa Salatiga. Good morning semuanya.
1: Morning, morning.
0: Selamat hari
1: Kesaktian Pancasila.
0: Dan pagi ini dijadwalkan Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara, tepatnya di Monumen Kesaktian Pancasila. Kita gak kesana nih sih.
1: Iya ya, harusnya kita liputan kesana ya. Sekarang apa kita langsung cus gitu ya.
0: Jadi banyak tamu-tamu undangan yang mulai udah berdatangan. Dari menteri-menteri, kemudian dari duta besar juga. Ada juga anak-anak sekolah tadi.
1: Anak sekolah ya, diundang
0: SD,
1: ya
0: SMP, iya benar.
1: Berharap penyiar Heartland nanti suatu hari bisa diundang juga.
0: Amen.
1: Ya sama Bapak Prabowo. Okay.
0: Ngomongin tadi kita kan udah ngelempar nih. Apa yang kalian ingat di hari Pancasila ini? Ada yang komen upacara nih ya?
1: Ada. Tadi siapa tuh yang komen di live TikTok kita?
0: Ada ya? Karestu pagi hari ini.
1: Ada Karestu bilang upacara yang paling dia inget. Terus ada Sayola juga, dia bilang upacara juga. Wah, pada rajin upacara
0: pada
1: ya,
0: rajin upacara dulu ya.
1: Terus ada juga dari Abadi nih, Kak Abadi. Kak Abadi bilang apa nih ya, sebentar ya. Kak Abadi ini mau menyapa buat teman-teman yang ada di Heartland Lampung.
0: Selamat pagi teman-teman Heartland Lampung. Udah pada upacara belum?
1: Udah belum. Kalau gak salah tadi Kak Abadi bilang yang diinget ini apa tuh, monumen Lubang Buaya.
0: Lu udah pernah ke sana sih?
1: Udah, waktu zaman aku masih SD, masih kecil banget.
0: Study tour ya?
1: Enggak lah, kan jauh banget. Gue
0: dari
1: Surabaya.
0: Jalan-jalan kesini ya? Oh iya.
1: Pas halan-halan gue.
0: Halan-halan.
1: Tapi memang berasa banget ya suasana ininya ya.
0: Apanya nih?
1: Suasana enggak enaknya.
0: Iya
1: beneran loh.
0: Suasana terharunya kan. Iya. Karena kan kok bisa gitu kejadiannya seperti itu.
1: Yeah.
0: Kalau itu pemimpin-pemimpin di militer kan.
1: Terus tempatnya juga kan sepi gitu kan. Jadi berasa banget gitu ya.
0: Yeah.
1: Sedihnya gitu. Saat itu, saat kejadian. Kamu juga pernah ke sana kan pasti?
0: Pernah. Gua waktu itu study tour dari sekolah, kita rame-rame ke sana. Sampai ke masuk rumahnya ya itu kalau nggak salah.
1: Ke bangunan-bangunannya kan waktu tempat penyiksaan-penyiksaan gitu. Okay, terus kalau inget-inget zaman dulu nih ya.
0: Zaman
1: kita waktu masih sekolah nih. Kalau ngobrolin tentang peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
0: Yeah.
1: Yang pasti kita itu wajib ikutan upacara ya. Mulai dari kita SD, SMP, SMA, TK ya. Selalu upacara kan?
0: Bener.
1: Kan? Terus abis gitu momen-momen ada momen mengheningkan cipta itu tuh kayak
0: itu berasa banget loh.
1: Terharu gitu ya. Apalagi kan malamnya tuh kita wajib nonton filmnya kan. Sama kayak ya itu ya, se-Indonesia ya ternyata ya. Okay, kalau dari filmnya sendiri nih di Kearuan, dari film G30 SPKI yang paling kamu inget dan gak bisa kamu lupakan itu apanya?
0: Ade Irma Suryani.
1: Oh, satu kata Ade Irma Suryani ya kalau kamu.
0: Almarhum.
1: Ya. Kalau aku tuh musiknya.
0: Musiknya?
1: Iya.
0: Sedih
1: aku,
0: ya?
1: Gak bisa hilang dari pikiran aku gitu.
0: Coba gimana yang teringat, yang terngiang?
1: Na na na na na na na na na.
0: Gugur pahlawan.
1: Bukan, ini ininya waktu filmnya itu kan dia ada instrumen musiknya gitu loh. Itu musiknya itu udah menakutkan gitu kalau buat aku zaman dulu. Dan ada part-part tertentu di film itu tuh yang aku gak berani lihat. Kalau kamu lihat mulai dari awal sampai akhir.
0: Tunggu.
1: Berani ya lu ya?
0: Masih kecil waktu itu.
1: Iya, masih kecil. Berani lu lihat?
0: Enggak.
1: Ada part-part di mana aku gak berani lihat gitu. Pasti tutup mata gitu. Tapi masih inget banget sih momen-momen itu ya.
0: Yeah.
1: Gimana Heartlander? Kalau kalian, apa kalian juga inget momen-momen dulu di waktu kalian masih kecil ya. Terus saat Indonesia ini sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pasti banyak banget momen-momen yang gak terlupakan dalam hidup kamu.
0: Bertepatan dengan 1 Oktober yang ini menjadi momentum untuk mengenang korban dan meneguhkan kembali nih Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa pastinya. Satu kalimat tuh, apa sih yang terlintas di pikiran saat seseorang menyebutkan Hari Kesaktian Pancasila?
1: Yes, kita gua akan
0: sama sih kayak teman-teman upacara.
1: Upacara pastinya. Ya yang diingat mm-mm. Ya.
0: Sama satu lagi itu pahlawan apa? Revolusi.
1: Iya, benar. Jumlah pahlawannya ada berapa coba? Lupa dia. Oke okay, guys.
0: Gue pikir tadi pertanyaannya pahlawan revolusi yang lo inget siapa? Ini disuruh jumlah. Dulu gue inget tuh 7 ya.
1: 7 ya.
0: Atau 8 ya?
1: Bukan 9 ya. Eh kita main tebak-tebakan nih ceritanya. Terima kasih buat Zulfami juga. Ada Pak Budi Kurniawan yang jauh-jauh dari Australia yang juga sudah gabungan. Ada Kak Restu bilang serem banget itu filmnya. Untungnya udah tidur pas yang serem-serem. Oh, karena emang durasi filmnya itu panjang banget. 3 jam atau 4 iya. jam kalau gak salah aduh, gitu ya. Bener, tapi itu tuh rutin diputar setahun sekali.
0: Iya, tiap
1: pas
0: itu.
1: Pas tanggal
0: setiap
1: 30 SPKI. September ya, mm-hmm. untuk mengenang guys. Yeah. Oke, Roy Dumplak, terima kasih. Terus.
0: Awal 1 Oktober, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Mm-hmm. Ah, ini baru dia ikut topik, kita biasanya ngasih info olahraga.
1: Oh, luar biasa. Terus Pak Budi bilang kalau di semua anak sekolah wajib nonton di bioskop dibawa sama guru. Oh, ini juga ya, di bioskop juga ya filmnya?
0: Kita dulu
1: ya?
0: Di ini. Di rumah kan nontonnya.
1: Iya, kalau aku dulu nontonnya juga di rumah dulu tiap 30 Septembernya malam-malam lagi ya. Jam 8 baru mulai. Jadi memang selesainya itu tengah malam gitu.
0: Yes.
1: Oke, guys, sudah ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada yang kirim voice note pagi hari ini.
0: Coba kita denger
1: tapi
0: dulu yuk.
1: Kita akan puterin setelah kita dengerin dulu. Ya okay. Mau lewat ini, jangan kemana-mana. Right like a diamond.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konten viral tidak sama dengan laku. Banyak bisnis hari ini mengejar viral. View jutaan, like ribuan, komentar ramai. Tapi omset sepi. Headliners, hati-hati. Viral bisa membuat ego naik, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten lucu, padahal customer datang bukan untuk tertawa. Customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis jadi besar. Yang membayar gaji karyawan bukan jumlah views atau follower. Yang membuat bisnis bertahan adalah jumlah transaksi. Mulai hari ini, ubah pertanyaan Anda. Bukan bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya? Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa@lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Kepemimpinan konstitusi harus menempatkan kekuasaan dalam batas Undang-Undang Dasar 1945. Apindo sampaikan 10 isu prioritas RU pelindungan ketenagakerjaan. Amerika Serikat tarik pasukan dari Irak, pengaruh Iran di kawasan menguat. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ismail Hasani menekankan pentingnya kepemimpinan konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Menurutnya, kepemimpinan harus bertumpu pada konstitusi sehingga kekuasaan tetap berada dalam batas Undang-Undang Dasar 1945. Ismail, Rabu kemarin menyatakan Presiden dan DPR perlu mempertimbangkan konstitusional dan undang-undang yang dibuat. Sementara itu, MK berperan memberikan putusan konstitusional, sedangkan akademisi berperan menguji dan mengkritisi praktik kekuasaan. Melalui kajian ilmiah, ketiga elemen ini dinilai perlu saling menguji dan memperkuat. Dan untuk informasi selanjutnya, pasukan militer Amerika Serikat resmi menarik diri dari pangkalan di Irak pada Rabu kemarin. Penarikan ini mengakhiri keterlibatan militer Amerika Serikat di Irak selama sekitar 2 dekade dan mengubah peta keamanan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan tanggung jawab utama untuk menghadapi tantangan keamanan, termasuk kelompok ISIS dan milisi yang bersekutu dengan Iran, kini berada di tangan pemerintah Irak.

0: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyampaikan 10 isu prioritas dalam pembahasan RU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketua Umum APindo Sinta Wijaya Kamdani Rabu kemarin mengatakan regulasi baru perlu menyeimbangkan fleksibilitas dunia usaha dengan kepastian hak dan perlindungan bagi pekerja. Sejumlah isu yang diusulkan meliputi pengaturan pekerja kontrak atau PKWT, pengupahan yang adil, alih daya atau outsourcing, pesangon, pencegahan PHK serta pelatihan dan vokasi. APindo juga mengusulkan pengaturan waktu kerja fleksibel hingga perlindungan bagi pekerja platform digital.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 106,6 Heart FM, your family station. Kita masih membahas tentang Hari Kesaktian Pancasila. Dan pastinya apa sih makna Pancasila bagi kalian, bagi Anda gitu, di era saat ini.
1: Iya, benar.
0: Yang kalau kita lihat nih akhir-akhir ini ya mungkin banyak kejadian-kejadian yang mencoreng kali ya nilai-nilai dari Pancasila sendiri gitu loh. Pastinya kan Pancasila udah kita kenal sebagai dasar negara kita, pedoman negara kita gitu.
1: Betul. Dan di dalamnya itu kan terkandung 5 sila. Betul. Gitu kan ya. Yang harus kita hafal dan gak hanya dihafal, tapi kita juga harus menghidupi apa yang kita hafal itu.
0: Nah, menghidupi gitu. Apa yang kita hafal. Benar. Jadi bukan
1: gitu.
0: Jadi bukan sekedar menghafal sila-sila Pancasila sih ya. Bukan. Jadi kita harus sejauh mana nih nilai Pancasila benar-benar terlihat dalam perilaku kita pastinya.
1: Nah, betul. Oke, ini sudah ada yang bergabung.
0: Yuk.
1: Mengirimkan voice note pagi hari ini. Kita mau dengerin dulu ya guys, dari siapakah ini? Coba.
2: Selamat pagi Ragilzi dan Dika Arwan.
0: Pagi.
2: Yang ingat dari Hari Kesaktian Pancasila adalah bangun pagi dan ikut upacara zaman sekolah. Kadang kangen momen itu, meski disiplin pakai atribut lengkap, mainkan cipta, mengenang para pahlawan revolusi. Selamat Hari Kesaktian Pancasila untuk semua rakyat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Merdeka.
1: Oke. Semangat banget nih dari Erma pagi hari ini ya.
0: Thank you.
1: Sudah bergabung dan mengirimkan voice note-nya. Oke, sebagian besar memang yang diingat itu upacara ya.
0: Iya.
1: Bangun pagi upacara. Pakai atribut lengkap, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kamu pernah ketinggalan topi pasti ya?
0: Enggak dong. Gue enggak pernah yang namanya ketinggalan.
1: Wah, luar biasa.
0: Karena
1: kamu
0: itu selalu
1: ya
0: ada di dalam tas gue setiap hari.
1: Begitu ternyata. Jadi tiap hari dibawa ya
0: topinya
1: ya.
0: Dibawa. Kalau dasi kan sama kayak dasi kan. Setiap hari kita kan selalu pakai dasi.
1: Oke. Pakai kaos kaki putih. Iya ya kan. Pakai ini apa ikat
0: tuh?
1: Pinggang.
0: Mm-mm.
1: Ya kan. Kalau cowok harus rapi tuh rambutnya. Kalau enggak lalu bisa digunting ntar.
0: Dulu tuh ada aturan rambut kita harus di atas alis deh. Poninya.
1: Mm-mm. Oh, oke. Okay. Jadi enggak boleh di alis ya. Kalau itu
0: enggak boleh di bawah alis.
1: Ya, udah panjang ya ininya ya. Oke.
0: Okay. Makanya kan dulu suka ada sidak-sidak rambut kan.
1: Benar. Terus ini kuku. Kalau kuku panjang, benar
0: kan?
1: Harus diperiksa kan?
0: Kalau kuku gua beberapa kali kena memang.
1: Terus enggak boleh dicat juga.
0: Yeah. Rambut juga enggak boleh dicat.
1: Iya, zaman segitu.
0: Cuma dulu tuh seingat gua kalau mereka yang suka kan kadang dulu suka ada yang ikut-ikut casting ya. Nah, itu ada pengecualian tuh sih.
1: Oh, boleh.
0: Rambutnya boleh panjang.
1: Oh, boleh, tapi ada izinnya kali ya.
0: Ada.
1: Oh, dari orang tua pasti ya.
0: Tapi enggak fair.
1: Iya, kok gitu ya? Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Buat Kakak Abadi, buat Pak Indra, terima kasih. Mbak Sari, thank you. Ada Weekend Gateway Batam Tours, terima kasih. Oke, kalau kita balik lagi ke topik kita ya pagi hari ini. Dari 5 sila Pancasila, sila mana sih yang menurut kalian itu paling sering kamu praktikkan gitu dalam kehidupan kamu sehari-hari? Kalau aku sih yang paling aku junjung tinggi itu sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa gitu. Jadi artinya itu kita harus saling menghormati sekalipun kita berbeda keyakinan.
0: Setuju.
1: Gitu, kasih waktu juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita kalau mereka itu mau menjalankan ibadah. Itu sih yang paling aku ingat. Itu pelajaran ini ya, PMP ya, PPKN ya.
0: PMP, PPKN, ada lagi satu dulu tuh. Apa? Pelajaran BP, itu juga terkandung nilai-nilai Pancasila.
1: Jadi kita ini ya, maksudnya tuh benar-benar paham banget gitu ya tentang Pancasila gitu ya.
0: Amin. Ya meskipun kita masih punya kesalahan-kesalahan lah.
1: Yes. Oke, ini sudah ada juga yang bergabung di 08192691000. Ada Kakak Vika. Yang paling aku ingat itu adalah peristiwa G30 SPKI. Oke.
0: Disclaimer dulu. Gue juga sempat salah tadi.
1: Kenapa?
0: Jadi sekarang G30S penyebutan istilahnya.
1: Oh, sudah enggak ada tambahan belakangnya. Oke. Okay.
0: Agar lebih netral.
1: Oke. Okay. Terus ada Benny juga. Hari Kesaktian Pancasila pasti wajib upacara. Itu zaman dulu sih, enggak tahu sekarang. Kayak zaman sekarang juga masih upacara ya.
0: Masih,
1: tadi ada
0: masih.
1: Kak Restu juga yang udah
0: yang baru selesai upacara. Katanya demi Pancasila nih.
1: Oh, ya, luar biasa. Ada Garesa. Hai, Morning Espresso. Zaman udah beda. Zaman anak now dan zaman anak zaman dulu. Dulu tuh wajib nonton filmnya sambil tutup mata tapi nontonnya.
0: Iya, emang karena kita masih kecil ya.
1: Iya, semua ya. Soalnya kan itu kayak filmnya tuh kayak kekerasan gitu enggak sih? Ngeri juga gitu.
0: Terus tapi memang sejarah.
1: Iya. Terus lagi musiknya juga kan horor banget gitu buat aku, sampai aku enggak bisa lupa sama musiknya.
0: Tapi ini ada riset terbaru nih sih. Apakah Pancasila masih relevan nih bagi anak muda?
1: Nah itu dia
0: ini
1: tuh.
0: Pertanyaan yang sering muncul juga. Masih relevan gak sih bagi generasi muda yang hidup di era TikTok ini, di era media sosial ini? Jadi Pancasila di era digital tidak harus dimaknai sebagai hafalan lima sila.
1: Ya.
0: Contohnya sila pertama kan menghormati keyakinan orang lain.
1: Benar, ketuhanan yang maha esa ya.
0: Yang kedua tidak melakukan perundungan digital.
1: Terus
0: apa sih?
1: Sila ketiganya.
0: Sila ketiga tidak mudah menyebarkan konten yang memecah belah. Sila keempat berdiskusi tanpa memaksa kehendak.
1: Okay.
0: Nah yang kelima ini lagi rame nih belakangan ini sih. Nah. Memperhatikan keadilan dan dampak sosial dari tindakan kita.
1: Benar.
0: Kemarin tuh gue ngeliat
1: adil gak sih?
0: Nah bener. Karena gue kemarin tuh ngeliat salah satu apa kok
1: postingan
0: gitu kan. Dia memang cukup terkenal gitu. Dia mengkritisi dari kejadian yang terjadi viral belakangan ini, di mana sila kelima kita ini jadi kayak ya itu udah enggak adil gitu loh.
1: Enggak sesuai. Ya dengan nilai-nilai Pancasila.
0: Betul.
1: Terutama yang kelima ini gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Yeah.
1: Karena ternyata keadilan itu hanya milik mereka.
0: Mayoritas. Jadi tanpa untuk menjudge atau menghakimi ya. Cuma ya mungkin di satu sisi, ayo dok, ayo kita masih bisa kok untuk menumbuhkan kembali dari sila kelima ini.
1: Yes, benar. Gitu. Semoga dengan adanya hari ini ya, hari dimana kita memperingati hari lahirnya Pancasila, itu kayak mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam kebudayaan dan juga agama. Yes. Gitu.
0: Ini ada dari Kakak Inarut, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada istilah mayor dan minor.
1: Benar.
0: Setuju.
1: Oke. Okay.
0: Semua harus sama rata ya.
1: Oke. Okay. Terus ada Kak Putri juga tentang lagu apa artinya. Apa artinya kakak? Aku kurang tahu. Kakak Putri, thank you. Ini tuh lagu yang sangat terkenal banget zaman G30 SPKI ya, dan semuanya pasti udah pada tahu lagu apakah itu. Oke, terima kasih Kakak Putri. Thank you yang udah gabungan. Nanti masih kita bacain lagi ya, karena banyak banget nih yang pagi hari ini bergabung dan berkomentar. Tapi sebelum kita bacakan, kita mau dengarkan berikut ini dulu.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Walah, walah, kenapa? Mike ketel.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Kita masih berbincang tentang Hari Kesaktian Pancasila, tepat di hari ini 1 Oktober ya guys. Nah memang sih ya, kalau Pancasila ini diterapkan di media sosial, menurut kamu perilaku apa sih yang paling mencerminkan Pancasila gitu? Mulai dari tidak menyebarkan berita hoax ya, terus mungkin kita juga bisa belajar untuk menghargai pendapat atau membantu orang lain. Ini tuh benar-benar harus kita lakukan kalau kita itu benar-benar paham arti dari Pancasila, guys.
1: Setuju banget, Ragil sih. Apalagi ini tema untuk tahun ini persatuan nih, tentang persatuan Indonesia berdaulat ya.
0: Yes.
1: Jadi ya mungkin konten-konten yang seperti ini yang diperlukan ya.
0: Iya. Jadi kalau mungkin ada nih di antara headliner nih yang lagi bingung ya, mikir aku tuh pingin banget buat konten tapi masih belum tahu konten tentang apa. Mungkin ini bisa jadi ide ya, konten tentang persatuan gitu.
1: Iya.
0: Tentang cinta Indonesia. Supaya kalau semakin banyak konten-konten seperti ini, tujuannya adalah supaya kita rakyat Indonesia yang melihat ini semakin bisa mencintai gitu ya. Terinspirasi dengan konten kamu dan kita tuh bisa semakin mencintai Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah mengirimkan voice note di 0819 269 1000. Ini aku puterin dulu.
1: Ayo,
0: aja ya, karena aku cakut terlupakan. Kita yuk, kita dengerin nih, ada yang kirim voice note ya.
2: Pagi, aku Lia. Hari Kesaktian Pancasila seharusnya mengingatkan kita kembali akan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya dihafal tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Tuh.
2: Jangan mengaku Indonesia jika tidak bisa mengakui keberagaman budaya serta kebebasan beragama di Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Ada Ibu Lia.
0: Thank
1: you. Komentarnya keren banget. Jangan mengaku Indonesia kalau
0: tidak bisa menghargai keberagaman budaya dan kepercayaan agama di Indonesia. Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Jangan kamu mengaku Indonesia.
1: Jangan ya,
0: guys. Karena orang Indonesia itu menghargai budaya. Karena orang Indonesia itu ramah-ramah. Karena orang Indonesia itu sopan santun.
1: Apa
0: karena
1: lagi?
0: Orang Indonesia itu menghargai agama.
1: Siap. Apa lagi? Ini lagi marah-marah apa lagi gimana nih?
0: Aku meneruskan nih, Bu Lia. Terima kasih.
1: Kayaknya
0: ya,
1: tuh Ragil sih udah mulai kebawa suasana-suasana kemerdekaan gitu.
0: Gitu ya. Mana udah merdeka loh.
1: Udah merdeka. Maksud gua tuh lu kayak balik ke era-era sebelum merdeka gitu.
0: Gitu.
1: Iya kan, di mana tuh semangat lo
0: menggebu-gebu
1: banget
0: gitu ya,
1: iya,
0: menggebu-gebu ya. Aku tuh lagi membangunkan Heartliners yang lagi tertidur pagi hari ini.
1: Ada Kids Ministry atau Kak Pujianto di medsos, arti Pancasila harus digaungkan. Pancasila ya. Sila ke-1. Tetap Pancasila walau banyak rintangan. God bless untuk kakak-kakak penyiar yang selalu semangat. Thank you. Aku lihat dia tuh kayak pelayanan juga loh, Kak Pujianto ini keren ya, ada boneka-boneka gitu sih.
0: Ini ya buat sekolah minggu kayaknya ya. Semangat ya buat
1: Semangat,
0: Kak Pujianto. Terus kita beralih ke sebelah ya, ke Wawa kita. ke Wawa. Ada Yohana. Ada Yohana Bumangit nih. Morning Espresso. Selamat pagi Ragil Z dan Kak Dika. Aku mau ucapin selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman untuk menjaga persatuan Indonesia.

0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terus tadi ada Bu Nunu juga yang sudah berkomentar. Bentar ya, aku coba mencari tapi belum ketemu ini.
0: Di request tadi.
1: Di mana?
0: Request.
1: Di request. Oke. Okay. Yang mana request? Okay, ada Bu Nunu nih. Pagi, Bung Dika Maragil. Kali zaman sekolah dulu upacara dan pernah juga ke Lubang Buaya. Oh, ini yang paling dia ingat gitu ya. Saat kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Aku gak tega lihat filmnya, ngeri. Makasih, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, Bu Nunu, terima kasih, sehat-sehat juga buat Ibu Nunu.
0: Sama ya,
1: ya
0: semua ya pengalamannya ya, pernah ke Lubang Buaya.
1: Iya.
0: Upacara. Apalagi nih sih?
1: Upacara, terus ya itu rata-rata itu sih.
0: Itu aja. Ya.
1: Pancasila, pengamalan. Itu sih. Ah, tapi aku ini sih jadi terinspirasi juga untuk main pergi ke Lubang Buaya karena anak-anakku belum pernah aku ajak ke sana.
0: Nah, coba lu ajak deh.
1: Ya, nanti aku jadwalkan.

0: Morning Espresso masih bersama Dika dan Ragil sih menemani Anda di pagi hari ini hingga menuju jam 10 nanti.
1: Yes, dengan topik perbincangan yang sangat seru banget dan udah banyak sekali dari kalian yang sudah mengirimkan atensi. Yep. Pagi hari ini kita lagi ngobrol tentang Hari Kesaktian Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu,
0: ketuhanan yang Maha Esa.

0: 2
1: kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3
1: Gue takut salah di keempatnya.
0: Kenapa mesti takut di kearuan?
1: Lu tau gak? Nih, gue punya cerita dulu kan. Uh-huh. Ini kan biasanya dijadiin untuk bahan-bahan ujian ya, waktu kita sekolah dulu kan. SD lah biasanya.
0: Selalu ada pertanyaan itu ya, sebutkan sila Pancasila keempat gitu, atau kelima gitu.
1: 1, 2, 3, 5-nya itu masih gak terlalu panjang kan? Uh-huh. Yang keempatnya ini, kadang-kadang tuh gue salah.
0: Salah di mananya?
1: Pancasila satu.
0: Itu dia.
1: Tapi kalau ngomongin tentang Pancasila, itu gue harus ingat dari atasnya dulu.
0: Karena panjang
1: hafalan,
0: kan? Iya, karena panjang
1: karena
0: sila
1: panjang,
0: yang keempat itu.
1: Benar-benar. Gitu. Jadi kalau setiap ujian tuh sila keempat tuh gue rada-rada lupa gitu.
0: Ya siap. Oke. Berarti kamu tiap hari harus menghafalkan Pancasila supaya lancar. Supaya nggak salah-salah gitu di sila keempatnya. Memang panjang sih ya, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Ya gitu tadi,
1: kebijaksanaan
0: udah.
1: Yang dipimpin
0: oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Tuh. Lu juga salah.
0: Aku salah. Apa? Aku tadi apa? Kan Persatuan Indonesia. Ketiga kan? Empat. Keadilan sosial yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar kan gua?
1: Gak salah, keadilan sosial itu kelima.
0: Oh, jadi tadi yang keempat?
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya gue tuh selalu hati-hati di sila keempat. Pasti banyak yang ngalamin juga nih teman-teman nih. Suka kebolak-balik gitu loh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kadang-kadang kan kayak kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat gitu. Dalam permusyawaratan perwakilan. Nah di situ tuh. Makanya kita harus hafalin dari atasnya dulu.
0: Iya, harus ngurut ya.
1: Harus ngurut. Sedangkan pertanyaannya itu kan kayak gini nih, langsung ditunjuk gitu kan.
0: Sila keempat
1: gitu
0: ya.
1: Apa nih? Kamu kita hafalin dulu atas gitu. Soalnya suka kebolak-balik.
0: Iya lagi. Yakin banget kalian juga pasti kayak gitu kan guys.
1: Ada yang ngalamin hal yang sama gak nih? Waktu ujian dulu ya, kita katakanlah waktu SD dulu tuh suka kebolak-balik nih sila keempatnya. Gabungan yuk.
0: Ayo ngaku.
1: Ya makasih poster juga boleh deh.
0: Oke, thank you banget yang udah gabungan juga di Wawa kita ya guys. Ada dari siapa ini? Ada dari Lila. Dia bilang dari pengamalan Pancasila, kenapa hari-hari ini semua itu terasa tidak lagi dipraktekkan di negeri ini. Waduh beratnya ya. Kenapa harus ada istilah kaum mayoritas dan kaum minoritas? Kalau dasarnya Pancasila, maka istilah itu tidak boleh ada.
1: Ya gue setuju setuju.
0: Dari Lila nih ya.
1: Gak perlu ada lagi lah kalau mayoritas minoritas gitu kan. Karena semua haknya sama.
0: Bener. Karena ada kakak Feni, Pancasila.
1: Ada kakak Feni juga belajar mengontrol jari untuk tidak posting berita yang belum tentu kebenarannya, itu penting.
0: Betul.
1: Gue ulangin lagi boleh gak?
0: Supaya gak terjadi ini ya. Boleh dong.
1: Too good to be true.
0: Tetap ya, gara-gara kemarin lu lupa ya kata-kata lupa itu kemarin. Ya.
1: Ada kakak Eka, please tegakkan keadilan sosial seadil-adilnya sesuai dengan yang tertulis di Pancasila. Silanya yang kelima, hukuman jangan tajam ke bawah, tumpul ke penguasa.
0: Waduh, berat ini ya. Oke, terus ada di live TikTok Heartland FM juga. Ada dari Kak Pujianto ya. Tetap Pancasila, walau banyak rintangan. God bless you kakak-kakak penyiar. Terus dia juga bilang kalau di medsos arti Pancasila harus digaungkan. Pancasila, sila kesatu, ketuhanan yang Maha Esa ya. Oke, terima kasih Kak Pujianto. Oke, kita ini lagi, kita lanjut lagi ya. Dari kalau dulu itu kan semuanya itu berawal dari hafalan.
1: Bener.
0: Hafalan tentang Pancasila. Yang sebenarnya itu gak cuma jadi hafalan, tapi itu juga harus dipraktekkan. Percuma banget ya kalau kita hafal semua isi Pancasila, tapi kita itu tidak menggaungkan, kita tidak menghidupi apa yang kita hafalkan itu.
1: Yeps. Jadi gitu. Memang ada penelitian di tahun 2025 ini mengenai pembelajaran Pancasila nih melalui film pendek. Jadi mereka ini menemukan penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan partisipasi dan kreativitas mahasiswa sekaligus membantu menghubungkan materi Pancasila yang normatif dengan persoalan kehidupan sehari-hari.
0: Benar. Jadi ini untuk anak-anak zaman now, untuk anak-anak Gen Z, Gen Alpha, itu mungkin bakal lebih ngena gitu ya tentang arti Pancasila ini kalau dibuat dalam film-film pendek seperti itu. ya kan? Setuju. Jadi kayak lebih kreatif juga gitu guys mereka. Dan ini tuh merupakan gambaran menarik ya, cara mengajarkan Pancasila yang harus mengikuti perkembangan zaman. Gak cuma kita hafalin aja, tapi juga harus dibuat dalam film pendeknya gitu. Terus suka digaungkan di media sosial, atau suka diperbincangkan juga di podcast, atau mungkin bisa juga dalam bentuk lagu, buat lagu gitu. Betul. Ya, yang isinya itu ada nilai-nilai Pancasilanya. Ini coba bagus sih. Banget sih ya.
1: Lo kan,
0: jangan dicoba.
1: Lo kan musisi. Musisi itu biasanya cepet tuh kalau bikin lagu gitu.
0: Tapi
1: kan,
0: aku sekarang lagi gak cepet. Lagi lemot nih otaknya. Main tembak aja dia. Oke, jadi emang kalau zaman sekarang itu harus kreatif ya di Karuan ya.
1: Setuju.
0: Zaman dulu kita cuma ngafalin aja.
1: Ngafalin, ya kan? Tapi ya sekalian mengamalkan juga. Sebenarnya kita juga udah diajarin sih.
0: Ada pelajarannya ya.
1: Mengamalkannya juga.
0: Ada pelajarannya.
1: Kayak itu. Contohnya kita saling tolong menolong gitu, saling menghargai, menghormati.
0: Bener.
1: Ini kayak yang gue setuju sih, kayak konten-konten kayak gini itu perlu kita tumbuhkan, kembangkan. Bener.
0: Diperbanyak gitu,
1: gitu
0: ya, supaya banyak orang yang benar-benar cinta Indonesia.
1: Betul.
0: Gitu. Setuju guys?
1: Setuju.
0: Oke.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garwan. Ketua MPR imbau warga tak tergiur menjadi tentara bayaran. Dari Apindo menyatakan PKWT dan outsourcing jadi transisi menuju pekerjaan tetap. Tim SAR perluas penyisiran perairan Kalteng mencari korban KM Virgo. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengimbau masyarakat khususnya warga Natuna agar tidak tergiur tawaran menjadi tentara bayaran di luar negeri. Himbauan ini disampaikan setelah muncul laporan mengenai warga Natuna yang diduga terlibat dalam konflik bersenjata di negara lain. Saat berkunjung ke Natuna Rabu kemarin, Ahmad Muzani menegaskan pentingnya menjaga loyalitas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya tawaran pekerjaan yang berkaitan dengan tentara bayaran tidak dapat dibenarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang dikenal dengan PKWT dan sistem outsourcing dapat menjadi masa transisi pekerja menuju pekerjaan tetap. Pandangan ini disampaikan di tengah pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam Rabu kemarin menyatakan pembatasan PKWT dan outsourcing dikhawatirkan mendorong pekerja masuk ke sektor informal. Menurutnya kondisi ini dapat menjadi persoalan karena sebagian pekerjaan informal dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai. Dan untuk informasi selanjutnya, tim SAR gabungan memperluas penyisiran di perairan Kalimantan Tengah setelah kembali menemukan 4 jasad korban KM Virgo Transport 8. Penemuan tersebut terjadi pada Rabu kemarin di wilayah Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara dan Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana menyatakan 10 personil akan dibagi menjadi 2 tim untuk menyisir area penemuan ke arah kanan dan kiri. Strategi ini dilakukan untuk memaksimalkan pencarian korban yang masih hilang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: 100,6 Heart FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Di jam 9:41 menit.
1: Gak berasa banget
0: ya hari ini ya.
1: Iya. Dan kita mau langsung cus aja, kita cus bacain ya buat kalian Heartliner yang pagi hari ini sudah berkomentar.
0: Kita udah dikodein tuh,
1: di wawa kita dikodein sama Mas Pram.
0: 50 ya. Oke.
1: Oke. Siap. Oke, kita bacain langsung komentar-komentar yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Citra. Yang paling aku ingat itu saat hari kesaktian Pancasila adalah lubang buaya. Oke, terus ada Wiwin. Apalah artinya menghafal semua sila dalam Pancasila jika kita korupsi dan merugikan bangsa. No, yeah. Catet no, guys.
0: Aku pernah ingat deh, korupsi ini mengkhianati negara ya.
1: Benar, pengkhianat karena kan merugikan negara gitu. Terus ada dari Tanti juga ya. Semoga hari kesaktian Pancasila ini tidak hanya menjadi peringatan belaka, tapi menjadi dasar kita untuk berdiri di atas kebenaran. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih Tanti. Thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Sir Bekai juga, terima kasih.
0: Thank
1: Roy
0: you.
1: Dumplak, thank you. Ada Arnold juga. Terus siapa lagi yang pagi hari ini bergabung? Ada Doksa ya. Terima kasih Kakak Doksa. Sila satu buat saya, masih banyak gereja digerebek oleh oknum-oknum. Oke. Thank you buat komentarnya. Sudah terbaca semuanya ya, guys.
0: Yeah.
1: Terima kasih banget buat kalian yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Dan besok di hari Jumat bakal ada Morning Espresso spesial Jumat gitu, bareng di Kak Arwan ya. Dan Ragil Z akan balik lagi di hari Senin buat nemenin kamu di Morning Espresso mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10.
0: Yes.
1: Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Ya. Oke.
0: Jadi Pancasila itu enggak hanya diuji dalam peristiwa besar sejarah, tapi diuji dalam keputusan-keputusan kecil nih. Kayak misalnya kita berkomentar di media sosial, memperlakukan tetangga atau menghadapi perbedaan, pastinya juga membantu orang lain dan menentukan apakah sebuah informasi ini layak dipercaya ataupun dibagikan.
1: Yes, selamat memperingati hari kesaktian Pancasila. Mari kita tidak hanya mengingat Pancasila sebagai bagian dari sejarah, tetapi menghadirkannya dalam tindakan kita hari ini. Karena persatuan bukan berarti kita harus selalu bersama. Persatuan berarti kita mampu tetap bersama meskipun memiliki perbedaan.
0: Nah, itu poinnya. Kita harus bersama-sama, tetap ada, tetap satu NKRI meskipun ada perbedaan, meskipun beragam budaya, keyakinan, semuanya apapun lah itu. Ya, kita harapkan selalu dasar kita adalah NKRI untuk Indonesia ini.
1: Oke, semangat buat semuanya.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi hari ini Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda. Sehat-sehat ya buat kita semua.
1: Yes, dan selama satu jam ke depan topiknya menarik nih untuk hari ini tentang mental health start with us. Dan untuk informasi, nanti di tanggal 10 Oktober nanti akan ada acara pastinya tentang Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya. Dan pagi hari ini berbagai narasumbernya kita hadirkan di program Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Oke, sudah ada beberapa narasumber yang bergabung melalui Zoom pagi hari ini. Dan kita juga mengundang untuk semua pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, kita sapa dulu yuk ya. Untuk narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom ada Pak Robert O. Rajaguguk, PhD, yang merupakan seorang psikolog klinis konselor, founder dari CISAI. Selamat pagi,
0: selamat
1: Pak Robert.
0: Selamat pagi, Pak Robert.
2: Selamat pagi.
1: Oke, kemudian ada Pak Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI, psikolog, yang merupakan asisten profesor. Selamat pagi, Pak Yusak.
0: Pagi.
3: Pagi, selamat pagi. Bisa dengar suara saya?
1: Ya, bisa, Pak. Kemudian ada Ibu Tasya Chandra, MPSI, psikolog, yang merupakan seorang psikolog anak. Selamat pagi semuanya.
4: Pagi.
0: Pagi.
1: Oke, topiknya menarik nih, mental health start with us gitu kan. Kalau ngomongin tentang kesehatan mental kayaknya nggak ada habis-habisnya sih ya.
0: Ya kan? Ada aja ya.
1: Ada aja obrolan topiknya gitu loh. Dan kalau kita mendengar istilah kesehatan mental, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mental yang sehat? Mungkin bisa kita mulai dari Pak Robert. Silakan Pak Robert.
2: Oke, ya itu pertanyaan yang sepertinya sudah panah dan kelihatannya umum, tapi tidak semua orang betul-betul paham apa tanda-tandanya seseorang dianggap sehat secara mental. Ya. Yang pertama, orang yang sehat mental itu tentu saja dia bisa menangani tekanan-tekanan hidup yang biasa seperti itu ya. Dan hidup ini kan tidak mungkin tanpa tekanan ya. Stres, bangun pagi sudah stres. Harus bikin pilihan-pilihan gitu ya. Tiba-tiba terpikir apa begitu ya. Setiap kali kita akan mendapat tekanan. Baik dari luar maupun dari keinginan kita sendiri. Yang pertama. Lalu yang kedua. Orang yang sehat mental saja adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarnya. Tetap sehat mental. Ya, orang yang sehat mental juga adalah orang yang bisa melakukan fungsi sehari-hari. Si, ya. Artinya dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya sendiri, bisa juga melakukan tanggung jawabnya kepada orang lain. Ini yang ketiga. Yang keempat, produktif. Dia menghasilkan sesuatu dengan bekerja. Kalau orang tidak bekerja, sebenarnya juga adalah dia dalam hal indikasi indikator produktif itu jadi kurang berfungsi dengan baik. Yang terakhir tentu saja berkontribusi dengan lingkungannya. Ya, orang yang sehat mental kira-kira seperti itu. Ya.

0: ke sana gitu arahnya. Tapi hari-hari ini di zaman ini banyak banget podcast ataupun obrolan-obrolan yang semuanya itu ngobrolinnya itu tentang kesehatan mental. Kalau dilihat dari perkembangan zaman sendiri gimana nih Pak Yusa, mungkin bisa memberikan pandangannya.
1: Ya, sebelumnya terima kasih untuk Heartland FM atas kesempatannya. Sebetulnya saya nggak jauh ya, di Karawaci juga ya. Saya mengajar di universitas yang di Karawaci ya. Ini dengan salam juga untuk Pak Robert nih dari Bandung ya. Saya pikir Pak Robert datang, saya mau ajak makan siang ini. Ternyata di Bandung juga ini ya. Salam juga untuk Mbak Tasya ini ya. Oke, jadi dengan pertanyaan tadi dari moderators, ya sekarang kesadaran akan kesehatan mental memang itu sudah membudaya di masyarakat ya. Kalau zaman saya kuliah atau zaman Bang Robert lebih senior dari saya kuliah itu, psikologi itu tidak bisa menjadi apa ya istilahnya sesuatu yang dijual gitu ya, artinya orang tuh buka praktek psikolog itu dulu mesti saya ini juga khawatir gitu ya, kalau buka praktek psikolog sendiri itu bisa laku nggak gitu ya. Akhirnya mungkin sebagian besar dari generasi kami itu memilih jalan aman menjadi dosen katakanlah gitu ya. Tetapi sekarang generasi di bawah ini memang teman-teman itu banyak sekali ya biro-biro psikologi, apalagi kalau dilihat jumlah prodi sarjana psikologi di Indonesia itu sudah mencapai 232 lebih di seluruh Indonesia ya, dan jumlah pendidikan profesi psikolog umum saat ini sudah mencapai hampir 25 lebih ya di seluruh Indonesia. Jadi dengan ini memang kebutuhan untuk para psikolog ini sangat besar. Contohnya juga teman-teman klinis sekarang sudah ada di rumah sakit, di fasian ke-1, di puskesmas gitu ya. Mereka juga kerjasama dengan dinas tenaga kesehatan, kementerian kesehatan gitu dan sebagainya. Nah, jadi memang situasi ini juga dipelopori atau istilahnya disebabkan karena memang tekanan hidup ya, tekanan hidup di mana juga kalau kita di Indonesia mungkin dulu beberapa tahun yang lalu pernah dengar ya istilah kabur saja dulu gitu ya. Kan, nah Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan sebagainya. Jadi juga generasi muda saat ini, saya nggak tahu nih kalau Mbak Tasya usianya Gen Z, Gen Milenial atau apa gitu ya, tapi ada juga penjelasan bahwa generasi muda sekarang itu cenderung disebut strawberry generation. Jadi sedikit-sedikit kurang tangguh gitu ya. Kalau zaman dulu kita misalnya dimarahin dosen itu hal yang biasa gitu ya. Kalau sekarang mahasiswa saya mungkin saya marahi saya bisa dilaporkan ke Satgas ini kekerasan verbal gitu ya. Nah ini yang jadi sulit gitu ya. Jadi kita harus sama mahasiswa ini ngomongnya hati-hati banget supaya kena perilakunya berubah, tetapi dia nggak marah sama kita gitu ya. Nah jadi kalau marah wah kita bisa dilaporin ke universitas gitu ya. Zaman dulu orang misalnya orang tua mukul anaknya itu nggak masalah, tapi kalau sekarang wah itu bisa KDRT gitu ya. Nah jadi tingkat-tingkat seperti itu yang perlu kita waspadai saat ini.
2: Oke. Kalau dari Bu Tasya sendiri nih, Bu Tasya, kenapa sih kita harus perlu mulai memperhatikan kesehatan mental gitu loh? Jadi bukan hanya ketika sedang mengalami masalah. Kalau dari pandangan Bu Tasya sendiri seperti apa nih?
3: Sebetulnya kan gini, kalau kita bicara kesehatan mental, tadi kan kita bilang, kadang-kadang orang berbicara sakit mental dulu baru ke psikolog. Maksudnya kan begitu. Cuman kan ada satu bagian yang kita bisa bilang, kayaknya mendingan preventif deh daripada mesti udah sampai berujung ke psikolog. Walaupun betul psikolog sendiri memang ada untuk membantu orang-orang yang sudah punya masalah pada dasarnya. Tapi kenapa kita pada akhirnya mengatakan bahwa yang namanya kesehatan mental itu penting? Iya, bahasanya balik lagi saya bilang mendingan preventif daripada ketika sudah sampai ke psikolog kondisinya sudah berada dalam kondisi yang artinya sudah dalam tanda kutip kan.

0: butuh bantuan. Gitu. Nah, artinya ketika kita sudah bicara mengenai kesehatan mental secara preventif, maka walaupun betul kita bilang yang namanya work-life balance is impossible. Itu adalah sesuatu yang judulnya kita bilang memang impossible. Tidak semua orang bisa dapat yang namanya privilege, yang namanya work-life balance. Tapi menjaga kesehatan mental dengan kondisi yang terjadi saat ini adalah sangat penting. Sehingga memang mungkin nanti saat-saat apa namanya, saat summit nanti mungkin kita bisa bagi-bagi ada tips and tricks-nya Kak, atau apa yang mesti kita perhatikan supaya memang kesehatan mental kita terjaga di kondisi Indonesia ataupun dimanapun kita berada, tapi dalam kondisi lingkungan saat ini, dan bagaimana kita mengadjust, kita punya ekspektasi. Sebetulnya kalau kita bicara kesehatan mental, mainannya ekspektasi. Bagaimana kita mengadjust, kita punya ekspektasi sehingga kita tetap sehat secara mental.
1: Oke, kalau Kak Tasya sendiri lihat nih kondisi mental untuk masyarakat Indonesia rata-rata tuh di aman-aman aja, baik-baik aja, atau memang banyak yang sudah
2: tidak
1: sudah
2: baik-baik
1: harus ke
2: aja.
1: Konselor nih, gimana nih kalau di Kak Tasya sendiri lihat?
0: Kalau secara umum bahasanya begini, kalau secara umum pergerakan bagaimana anak-anak saat ini tumbuh memang kan banyak sekali dipengaruhi oleh banyak hal, terutama ketika kita masuk ke dalam era digital. Kenapa? Makanya mungkin saya masih bilang mungkin ya, mungkin ketika pada kita bicara zaman-zaman milenial zaman dulu, yang namanya kesehatan mental itu belum trending gitu. Nah, dalam ranah saya sendiri kan basicnya psikolog klinis anak ya. Jadi yang kita handle adalah basicnya anak-anak dan anak dan anak. Kesehatan mental pada masyarakat pada saat ini memang kita mulai dari anak dengan adanya era digitalisasi yang sudah mulai masuk mulai dari zaman anak-anak. Basicnya begitu. Dengan adanya sosial media, dengan adanya game, dengan adanya TV, tontonan yang kadang bisa terkontrol, kadang tidak bisa terkontrol, itu akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mental pada orang-orang, mungkin Indonesia ya, tapi pada orang-orang pada zaman sekarang gitu loh. Jadi apakah lebih red flag? Ya mungkin lebih red flag, di satu sisi mungkin betul. Dan yang kedua, keberanian orang-orang untuk berani menyatakan bahwa saya butuh bantuan pada saat ini itu sudah jauh lebih terbuka dibandingkan mungkin di zaman kita bicara tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Yang namanya pergi ke psikolog itu tabu. Yang namanya pergi ke psikiater itu adalah tabu. Bahasanya kalau saya nggak terganggu, saya nggak akan pergi cari bantuan. Tapi pada zaman sekarang, bantuan itu adalah open untuk everyone, bahkan dalam kondisi preventif sekalipun, bahasanya begitu. Jadi menurut saya, bukan apakah kesehatan mental kita maju atau mundur, tapi keterbukaannya juga cukup besar. Dan yang kedua, pengaruh gadget dan era digitalisasi juga sangat amat mempengaruhi dengan kesehatan mental saat ini.
1: Jadi yang penting tuh keterbukaan ya untuk saat ini semakin semakin better lah ya, Kak Tasya. Sepertinya udah bergabung nih sama kita, ada Pak Goib Nur Rohman, MPSI Psikolog yang merupakan Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Selamat pagi, Pak Goib.
3: Selamat pagi.
1: Oke, sebelumnya kita panggilnya apa nih, Pak?
3: Mas aja biar kelihatan muda.
1: Asik. Nah, kan pada sehat nih kita jadinya, kalau tertawa gitu, mental kita juga jadi baik-baik aja ya. Pak Goib, ini terkait dengan kesehatan mental nih, Pak Goib, khususnya wilayah Banten, ini udah terbuka belum, Pak Goib? Untuk misalnya seperti kata saya tadi yang jelaskan gitu loh, di era sekarang nih orang udah gak terlalu tabu lagi untuk misalnya ke konselor, untuk butuh bantuan gitu. Kalau di Pak Goib sendiri lihat gimana nih, khususnya di wilayah Banten, Pak Goib?
3: Terima kasih. Tapi ini ada senior-senior saya nih, ada Pak Yusak, ada Pak Robert, ada Mbak Tasya, luar biasa ya. Kalau di Banten sendiri, ampun lah ya, ampun saya nih ya.
4: Sama aja.
3: Apalagi nih Pak Yusak, kalau nggak salah ini dosen UPA ya, kan? Setiap hari ketemu sama mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Ini yang paling unik kalau tentang kesehatan mental ya. Saya kan di daerah Cilegon nih, Mas.
1: Ya.
3: Di Cilegon tahu ya, dekat sama Merak lah ya. Tapi kemarin abunya malah jarang daripada yang lain gitu ya. Nah. Jadi saya kemarin ada tahun 2025 itu apa ya, menyebarkan angket ya. Salah satunya ya tentang kesehatan mental itu pada remaja di usia 15 sampai 18 tahun itu. Yang saya temukan unik nih di daerah kami itu. Jadi ternyata ada 8% itu yang sudah menyakiti diri sendiri, bahkan sudah mencoba untuk mengakhiri hidup, itu salah satunya. Sedangkan 18% itu sudah ada kepikiran untuk melakukan bunuh diri, begitu. Sedangkan yang unik-unik lagi itu berarti dari sembil apa ada 38% ya. 38% itu mereka sudah mengalami beberapa yang mungkin apa ya, gangguan-gangguan kehidupan sehari-hari. Umpamanya contoh dia masih sekolah gitu ya. Itu 4 4 apa 4 5 hari sekolah gitu ya. Satu minggu satu hari tidak masuk sekolah gitu ya, atau dengan alasan-alasan tertentu untuk tidak apa, karena gangguan sebenarnya secara kesehatan fisik mereka tidak ada terganggu gitu. Nah, itu salah satunya mungkin gambaran yang ada di situ. Tapi secara data real itu ya 30 300 300 apa 300 angket itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan secara Banten sih, seperti itu. Begitu ya, mungkin itu. Jadi agak agak agak luar biasa, karena saya kenapa di tahun 2005 2025 saya menyebar gitu, karena di tempat kami itu ada yang bunuh diri 3 orang kalau nggak salah pas waktu itu. Jadi akhirnya saya tertarik untuk mengarah ke sana, begitu. Begitu sih.
1: Ini rentang usia untuk usia sekolah ya, Pak
3: Mas? Usia Rit. Sekolah, ya.
1: Wow.
3: Begitu.
2: Berarti sekitar SMP begitu?
3: SMP? 15 SMA 15 sampai 18
2: SMA.
3: SMA.
2: SMA ya.
3: SMA okay. Kelas 1 sampai kelas 3.
1: Faktornya apa nih, Pak Mas Goif, yang menjadi pemicu mereka ada kepikiran bunuh diri sampai melakukan tindakan bunuh diri yang seperti dijelaskan tadi? Faktor pemicunya apa sih,
3: ini,
1: Mas Goif?
3: Ya, ini yang unik ya. Yang unik adalah dalam pertanyaan itu emang saya tidak menyatakan faktor-faktor, tetapi setelah itu saya berhubungan dengan guru BK yang ada di tempat kami. Salah satunya adalah setelah kita punya data tersebut gitu ya, kita ngobrol sama guru BK gitu ya, karena mereka mencantumkan salah satunya adalah sekolahnya. Nah, ternyata di dalamnya adalah salah satunya kalau pola asuh tidak pasti ada gitu ya, tetapi ternyata itu adalah ketidakharmonisan sebenarnya keluarga yang akhirnya mengarah ke arah situ gitu. Ada yang keluarganya bercerai, ada keluarganya yang, kalau di tempat kami kan masih apa ya, dalam satu rumah masih banyak dapur gitu. Artinya apa? Di situ berarti ada banyak hal pola asuh gitu ya. Jadi mungkin dalam rumah, kalau di tempat Cilegon itu masih ada yang satu rumah itu 3 kepala keluarga atau berapa. Nah, itu juga berpengaruh juga di arah situ. Begitu. Nah, itu salah satunya adalah yang paling besar dari 8%, berarti 300 angket itu berarti hampir 18 orang anak lah ya. Gitu, itu salah satunya adalah ketidakharmonisan keluarga. Intinya itu.
2: Oke, kalau dari mendengarkan cerita dari Mas Goif barusan ya, itu kayak timbul pertanyaan gitu di benak aku gitu. Jadi yang seharusnya bertanggung jawab atas kesehatan mental seorang anak, apalagi seorang anak remaja gitu ya, seorang siswa, ini sebenarnya siapa sih? Apakah dari pihak sekolah, tadi kan dijelaskan ada pihak apa itu, BP ya, kalau zaman dulu ya, BP, ataukah orang tuanya gitu. Oke, mungkin bisa Pak Robert, mungkin bisa bantu jawab Pak Robert. Oh. Kalau menurut Pak Robert nih, dalam pandangan Pak Robert nih.
4: Ya, terima kasih. Kalau kita lihat nih anak lahir nih masih bayi kan, belum
1: Yeah.
4: berdaya. Berarti yang bayi itu bertumbuh bukan hanya secara fisik kan, secara mental juga ya. Secara ya mungkin lingkungannya juga sudah mulai mempengaruhi. Jadi yang paling bertanggung jawab yang pertama adalah orang tua mestinya. Jadi orang tua adalah penanggung jawab utama tentang kesehatan anak, termasuk kesehatan mental dan secara menyeluruh ya, secara holistik. Orang tua yang mengajarin supaya otaknya berkembang, orang tua yang melakukan pendekatan supaya dia belajar mengenai relasi dengan orang lain, orang tua juga yang mengajar perkembangan emosi, bagaimana mengungkapkan emosi, mengenali emosi, mengekspresikan emosi dengan sehat, ya, bergaul dengan baik, termasuk juga mengajarkan nilai-nilai yang menjadi bekal bagi anak ini nanti di dalam memutuskan sesuatu kalau dia udah besar. Nah, sesudah dari keluarga, kan anak mau tidak mau terekspos kepada lingkungan yang lebih besar. Biasanya masuk sekolah, misalnya gitu ya. Entah itu masih, apa namanya, masih kecil itu TK. Di bawah TK ada lagi sekarang ya.
2: Playgroup.
4: Kalau dulu saya taunya TK, tapi nggak pernah masuk TK, langsung masuk SD gitu ya. Langsung dikasih teacher meraih telinga kalau sudah cukup baru masuk sekolah SD gitu ya. Kalau sekarang kan nggak mesti begitu ya. Ada ukuran-ukurannya, bahkan sekarang apakah sudah siap masuk sekolah juga, wah itu ketat banget itu sekarang. Jadi orang tua nggak bisa sembarangan karena rupanya perlu memperhatikan kesiapan anak mulai terekspos dengan lingkungan yang lebih besar. Sekolah, tetangga, komunitas, kerabat. Nah, siapa yang bertanggung jawab dengan mengekspos? Tentu saja orang tua juga yang paling bertanggung jawab. Tetapi pihak sekolah sebagai institusi yang dipercayakan orang tua untuk mengajar anaknya juga bertanggung jawab. Artinya tidak bertanggung jawab sepenuhnya, tetapi mereka menjadi semacam support system buat kesehatan mental anak. Lalu komunitas-komunitas yang lain, keluarga besar, kalau kita kan di Indonesia ini dan khususnya negara-negara atau bangsa-bangsa di daerah timur kan sifatnya kolektif. Sehingga kesehatan mental itu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia dibesarkan gitu ya. Karena ada juga anak yang dibesarkan oleh kakeknya, oleh neneknya, oleh pamannya, oleh siapa saja yang dipercayakan sementara orang tua bekerja. Kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu akan mempengaruhi kesehatan mental anak. Nah, dalam hal itulah kita mengedukasi, ya. Kadang-kadang kan ada, dan saya punya klien itu, orang tuanya sibuk bekerja, dipercayakan kepada tantenya. Nah, tantenya ternyata punya pola tertentu yang mengajarnya dia, sehingga dia menjadi tidak sehat secara mental. Lalu, anak itu menjadi berkembang tanpa pengaruh yang banyak dari orang tuanya, itu mungkin tidak ada nilai karena tidak ada nilai yang diharapkan orang tua karena mereka kesempatannya kecil sekali mengajar, mempengaruhi, mendidik anaknya, ya dipercayakan kepada anggota keluarga lain lah, katakan tante kah, nenek kah, kakeknya kah, ya. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi. Jadi banyak sekali yang kita bisa harus pahami bahwa kesehatan mental anak dipengaruhi oleh orang terdekatnya terutama, kemudian keluarga besar dan komunitas. Itu sebabnya dimulai memang dari diri sendiri, nanti anak itu memaknakan apa perlakuan-perlakuan dari orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua ya. Orang tua merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi anak bisa memaknakannya berbeda. Nah, ini yang mempengaruhi sebenarnya. Misalnya, dibilang papa sayang sama kamu, mama sayang, tapi anak merasa ditekan begitu. Nah, bagaimana dia memaknakan apa yang dilakukan orang tua itu yang mempengaruhi perkembangan kesehatan mentalnya gitu ya. Jadi memang perlu dicek, bukan hanya kita menyatakan maksud kita gitu ya. Kamu tahu nggak, ini mama melakukan ini karena sayang sama kamu. Tapi yang mesti dicek apakah anak merasa disayang atau tidak gitu ya. Karena anak bisa bilang iya, aku sih senang disayang, tapi kok aku rasanya kok tertekan ya, kok kayaknya aku nggak bebas ya, atau kayaknya ya nanti kalau ada waktunya anak itu bisa mengungkapkan. Biasanya kalau sudah agak besar, kalau masih kecil dia belum bisa, hanya dia rasa kayaknya nggak enak ya, tapi kok nggak tahu gimana cara ngomongnya ya gitu ya. Ya itulah yang kadang-kadang baru terdeteksi sesudah anak mulai bisa mengungkapkan pendapat perasaannya, sehingga oh ternyata ada yang salah gitu ya. Jadi orang tua kadang-kadang menemukan ternyata ada yang salah yang dia lakukan atau ada yang harusnya dia lakukan tapi tidak dia lakukan.

0: lakukan. Nah, kita dalam konseling kadang-kadang begitu, nggak enak juga seperti membuat orang tua merasa bersalah gitu ya. Padahal maksud kita tidak membuat mereka bersalah, hanya mau menjelaskan bahwa ada pengaruhnya loh yang dulu kalian lakukan atau yang kalian tidak lakukan terhadap perkembangan mental anak ini gitu. Jadi kita hanya menjelaskan tuh datangnya dari mana. Kadang-kadang mereka nggak tahu kenapa ya anak saya sudah dididik baik-baik kok jadinya nggak baik gitu ya. Nah ini pandangan saya dan itu berdasarkan pengalaman juga melakukan konseling pada orang tua. Ya. Nah mungkin yang dari pihak anak ini yang kata saya pasti lebih paham dari anaknya nih. Kalau saya kan banyak ketemu dengan orang tuanya.
1: Oke, Pak Robert, berarti dengan kata lain bahwa orang tua itu memang harus memiliki komunikasi yang baik gitu dengan anak-anaknya ya. Oke, mungkin kita beralih ke Bu Tasya nih. Bu Tasya, kalau seandainya seorang anak ini adalah seorang anak yang tidak mudah terbuka gitu, lebih ke pendiam, dan mungkin seorang anak ini adalah seorang anak yang tidak memiliki kedekatan gitu dengan orang tuanya. Ini kan pasti kita sebagai orang tua ini agak sulit ya kalau mau menggali gitu, mau tanya-tanya ke anak gitu, apalagi anak-anak yang sudah tumbuh dan ada di masa-masa remaja gitu. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan mungkin Bu Tasya, silakan.
2: Sebenarnya kan gini, ketika kita memang melihat anak sudah masuk ke dalam area remaja, memang biasanya mereka sudah punya pemikiran masing-masing, sudah punya masuk ke dalam area temennya ngomong apa, di sekolah ngomong apa, ada group of friends lagi yang memang punya pengaruh masing-masing. Dan memang orang tua akan punya porsi yang lebih sedikit daripada pada masa-masa pertumbuhan sebelumnya, pada dasarnya begitu. Nah, memang pada kasus-kasus yang kadang-kadang memang kami temui, kadang-kadang miskomunikasi antara orang tua dengan anak remaja itu memang pada akhirnya akan menjadi suatu apa ya bahasanya, suatu permasalahan dasar. Karena memang kita memang tidak bisa 100% pungkiri bahwa anak yang bermasalah yang kemudian nanti datang ke psikolog, mencari psikiater dan mencari konselor, itu biasanya ketika kita tarik rootnya itu akan kembali kepada komunikasi dengan orang tua. Cuman memang betul kita punya concern bahwa sulit sekali berkomunikasi dengan anak-anak remaja ini dengan banyaknya mereka punya overthinking, dengan banyaknya mereka punya sosialisasi dan teman-teman. Sehingga memang kalau kita bilang tips and tricks, yang pertama yang mesti saya bilang adalah kalau kita mesti bicara sama anak remaja, kita start dengan basicnya do not judge. Kan kalau anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z kita bicara ya, kalau anak-anak Gen Z mereka kan punya ya satu permainan yang we listen we don't judge, ada kalau pernah dengar. Jadi mereka akan duduk di dalam satu lingkaran, kemudian begitu mereka mulai mengekspresikan, mereka akan bilang we listen we don't judge. Itu adalah satu bagian dari pola permainan anak-anak zaman sekarang yang mungkin kita bisa adaptasi kepada pola asuh pada anak-anak remaja saat ini. Kenapa anak-anak remaja itu pada awalnya mulai takut untuk bicara sama orang tua? Karena basicnya adalah mereka takut ada stigma atau ada judgment yang muncul ketika mereka mulai mengutarakan apa yang mereka rasa. Sedangkan pada anak-anak usia, terutama remaja, ini adalah daerah di mana usia anak-anak ini harus mulai dirangkul. Karena banyaknya perubahan, banyaknya pergerakan hormon, belum juga nanti kita mulai grouping. Jadi yang ada beberapa klien saya yang pada akhirnya gak usah ngomong deh sama mama, malu. Malu, atau jangan ngomong sama papa, nanti papa marah. Itu banyak. Kemudian akan mencari bantuan dari teman-temannya yang sebetulnya tidak 100% benar juga. Belum lagi nanti kita masuk ke dalam area di mana mereka mulai temenan secara online. Yang pengaruh luasnya itu sudah lagi tidak berada dalam lingkup yang terlihat oleh orang tua. Contoh, kayak misalnya, pada para-para gamers, itu mereka banyak berkomunikasi lewat Discord. Nah, tapi di dalam Discord itu sendiri, kita

0: bisa berkomunikasi lewat dengan orang luar negeri, not only luar negeri, semua seluruh dunia, dengan seluruh dunia, tapi dengan batasan yang sebetulnya tidak ada, kontrolnya nggak ada nih, gitu loh, kontrolnya nggak ada. Sekarang coba kalau kita bayangkan nih, dengan kontrol yang nggak ada, dan kemudian susahnya attachment antara orang tua dengan anak, kita bisa bayangkan pengaruh apa saja yang bisa masuk ke dalam kepala anak itu. Anything can happen. Anything can happen. Salah satu beberapa kasus-kasus, mungkin menyambut dari Pak Goif tadi ya, misi Pak Goif. Beberapa kasus-kasus yang saya temukan di dalam ruangan ketika kita melakukan konseling dan psychological consultations, beberapa konsul-konsul yang judulnya remaja dengan kecenderungan untuk suicide, kadang-kadang itu datangnya idenya datangnya dari komunitas-komunitas tertentu yang mungkin tidak terdeteksi, itu tadi saya bilang. Satu, sehingga kalau kita bilang tips and trick untuk orang tua, yang pertama, jangan dijudge dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu semua pandangannya. Semua pandangannya. Tapi kemudian bukan berarti kita lose. Kemudian kita memberikan feedback. Kemudian kita memberikan feedback. Sehingga yang dibutuhkan ketika kita sudah masuk dalam area remaja adalah diskusi. Basicnya begitu, discussion. Makanya pada klien-klien biasanya saya bilang, buat yang namanya konferensi meja bundar. Bahasa saya tuh gitu, konferensi meja bundar. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara harian yang membuat anak-anak itu merasa nyaman dan merasa terbuka kepada orang tua. Contoh itu saya bilang konferensi meja bundar. Paling enggak satu hari sekali ada makan bareng deh, sehari sekali aja. Pilih, siang kan nggak mungkin, ayahnya di kantor, ibunya di mana, anaknya sekolah, and so on. Kita nggak bicara siang, either breakfast atau dinner, paling itu aja. Dan di saat kita mulai dalam kondisi yang judulnya konferensi meja bundar, we listen, we don't judge, we listen dulu aja, we listen dulu, karena sometimes anak-anak ini butuhnya didengarkan dulu, gitu loh. Kenapa pada ujungnya bisa sampai ke arah depression, kepada arah yang tadi mungkin kata Pak Goif sampai suicide? Karena di kami banyak sekali yang datang dengan kondisi I don't like my life, I better die. Itu banyak sekali gitu loh. Atau karena sometimes ada anak-anak yang merasa kalau dia dibully dia malu bilang sama orang tuanya. Padahal sebetulnya dia butuh bantuan. Gitu. Ada yang merasa kalau aku bilang bahwa aku dibully di sekolah, mungkin mama akan marah, mungkin papa akan kecewa, mungkin papa akan ngelihat kalau gue nggak keren nih, gitu loh. Nah, bagian-bagian itu bisa kita pintasi dengan yang tadi itu. It's okay, kalau kamu merasa nggak nyaman, nggak apa-apa bilang. Kalau kamu ngerasa bahwa temanmu ada yang nggak okay, tolong bilang. Kalau kamu merasa ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sebagai contoh. Ada satu kasus yang datang di saya dengan kondisi bahwa ini seorang anak laki-laki dengan kondisi bilang, Kak, sepertinya aku nggak suka anak perempuan. Di usia 14 tahun, 13-14 tahun. Sepertinya aku nggak suka anak perempuan karena setiap aku mendekati anak perempuan mereka nolak aku. Karena aku nggak keren, karena aku nggak ganteng. Something like that. Kemudian begitu tidak mendapat approach dari orang tua, dia akan kemudian masuk ke dalam grup-grup yang tadi saya bilang, grup yang mungkin dibentuk karena ketemu dalam kondisi gaming atau dalam Instagram and so on semua dan lain-lain. Kemudian dia akan bilang, oh ada loh orang-orang yang mau terima saya, tapi saya mesti masuk di dalam komunitas agender, bigender, bisexual, asexual. Kadang-kadang masuknya datang dari daerah itu. Dan karena ketakutan akan bicara dengan orang tua, maka orang tuanya nggak tahu apa-apa. Sampai ketika sudah sampai di tempat di ruang konsultasi, dan kemudian orang tuanya ketika saya harus menyampaikan dalam satu bahwa anak ini kita punya problem di area begini, orang tuanya bilang, what we know adalah anak ini baik-baik saja loh sepanjang hidupnya. Artinya kan di sini yang missing adalah komunikasi. Ada anak yang takut ketika komunikasi dengan orang tua, dan ada orang tua yang tidak melihat tanda-tanda bahwa anak ini sudah mulai punya masalah. Begitu. Sehingga nanti mungkin yang mungkin kita bisa bahas nanti lebih lanjut adalah yang pertama, mungkin betul tips and tricks bagaimana kita bicara dengan anak, tapi yang kedua, tanda-tanda apa yang kita mesti aware nih. This awareness terhadap problems yang terjadi terutama pada anak di usia remaja.
1: Oke. Baik, semakin menarik perbincangan kita pagi hari ini. Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan ya, langsung aja, gak usah pakai lama, kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah bergabung. Kita sedang berbicara tentang kesehatan mental pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjutkan lagi.
1: Ya.
0: Seru banget.
1: Pak Yusak, ini mengenai apa ya, contoh kasus yang terjadi nih, seperti ini tentang keluarga, tentang anak gitu kan. Apalagi di era saat ini mungkin banyak juga keluarga ataupun orang tua di sana yang sangat sibuk nih dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya. Bagaimana peran orang tua gitu agar tetap tersambung, terkonek dengan keluarga, dengan anak gitu di tengah kesibukan yang padat ini, dan tetap menjadi diri sendiri gitu, Pak Yusak.
2: Oke. Ya, kalau tadi Mbak Tasya lebih ke anaknya ya, kalau mungkin saya nanti lebih ke orang tuanya ya. Ya memang tadi kalau saya memberikan catatan dalam talk show kita hari ini, memang orang tua ini dari awalnya itu harus dibenahi gitu ya. Jadi kalau enggak, ini akan menjadi semacam lingkaran setan, katakanlah begitu ya. Jadi anak hanya victim, nanti anaknya mungkin setelah dewasa dia kan juga akan melakukan hal yang sama, jadi berulang kali. Nah memang kalau kita lihat di dalam konteks Indonesia, memang harusnya untuk setiap pernikahan itu harus ada bimbingan pranikah gitu ya. Nah ini juga memang di dalam tradisi Kristiani itu sudah banyak dilakukan. Nah ini kita harapkan juga di dalam agama-agama lain juga, saya kira di Kementerian Agama juga sudah mulai ya, di kantor urusan agama kalau mau menikah secara Islam mungkin sekarang juga ada bimbingannya begitu ya. Nah saya kira juga ini bisa dilakukan juga di tempat-tempat yang lain. Nah kemudian juga itu kembali tergantung ke usia pernikahan ya, apakah orang tuanya itu sudah matang secara psikologis gitu ya. Karena kalau di Indonesia kan juga pernikahan usia dini itu masih banyak sekali dilakukan ya. Terutama tadi Bang Goib juga cerita di Serang, di Cilegon ya, mungkin di kampung-kampung, di desa. Nah kemudian juga ini kaitannya tentu dengan tingkat pendidikan orang tua ya. Kalau orang tuanya semakin rendah tingkat pendidikannya, jadi kematangan psikologisnya tentu juga semakin rendah. Nah, karena kematangan psikologi semakin rendah, tingkat pendidikannya semakin rendah, ujung-ujungnya adalah kemampuan finansialnya juga semakin rendah. Oleh karena itu, di dalam satu rumah, tadi mungkin Bang Koyu sampaikan ada 2 atau sampai 3 kepala keluarga gitu ya. Karena mungkin dia tidak bisa mengontrak rumah atau membeli rumah ketika mereka masih muda, jadi mengikuti orang tuanya. Ya, ini juga mungkin diperparah juga kalau misalnya di negara di daerah-daerah yang orangnya itu banyak merantau ya. Misalnya ke luar negeri ya. Saya pernah ke, saya lupa ya, Probolinggo ya di Jawa Timur. Itu hampir sebagian besar warganya itu TKI dan tenaga kerja asing ya di luar negeri gitu. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan, jadi akhirnya anak tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri tapi dititipkan ya oleh kakek neneknya atau om tantenya dan sebagainya, yang bisa juga salah asuhan nih. Gitu ya. Nah istilahnya juga jadi sebetulnya kalau mau lihat dalam dewasa saat ini, lingkungan ini kita bisa rekayasa ya. Rekayasa itu artinya dalam arti positif ya. Maksud saya begini, kita memilih rumah itu yang pasti ya, itu yang paling dekat adalah dengan satu sekolah, ya, kedua adalah dengan rumah sakit, katakanlah gitu ya, ketiga mungkin baru tempat ibadah dan pusat perbelanjaan itu bisa nomor 2, nomor 3, karena kan kalau tempat ibadah misalnya dalam konteks misalnya gereja itu kan orang biasanya seminggu sekali gitu ya. Nah, tapi kalau yang kecil-kecil tentu yang dekat rumah boleh kalau misalnya ada kapel atau musola, katakanlah seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah kalau orang ke mall, orang belanja atau orang bepergian kan hanya sesekali ya. Jadi paling tempat itu dan juga dipilih kalau bisa kita bekerja juga yang dekat rumah kita. Itu ya. Jadi kan teman-teman kalau saya kemudian kalau di Karawaci nggak terlalu ngefek ya, tapi kalau istri saya itu kerjanya di Pantai Indah Kapuk. Jadi lumayan ya, dari Karawaci ke Pantai Indah Kapuk 28 kilo, balik 28 kilo lagi gitu ya. Nah, jadi tua di jalan gitu ya. Apalagi itu kalau teman-teman di Jakarta itu ada rumahnya Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor ya, kerjanya di Jakarta. Nah, jadi sebisa mungkin memang lingkungannya kita direkayasa sehingga kita bisa bekerja dengan layak tentunya sesuai dengan pendidikan kita. Tetapi yang dekat rumah, dekat fasilitas kesehatan, ibadah, dan sebagainya. Jadi terutama kalau anak-anak kita masih di bawah 17 tahun gitu ya, anak-anak kita belum kuliah dan sebagainya. Jadi istilahnya rekayasa lingkungan. Terus mungkin satu lagi adalah bangsa Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari budaya dan agama atau iman. Gitu ya. Maka dari itu penting lembaga-lembaga keagamaan. Ya, kalau dalam tradisi Kristiani, mungkin peran gereja itu biasanya sangat penting ya. Mereka ada semacam kebaktian pemuda remaja dan sebagainya, kebaktian sekolah minggu. Dan sekarang juga di beberapa gereja itu sudah ada pemuritan anak atau pemuritan remaja atau komunitas sel anak dan komunitas sel remaja. Jadi dalam kelompok-kelompok kecil itu mereka bisa diidentifikasi dan mereka bisa lebih terbuka kepada kakak-kakak pemimpinnya kalau mereka mempunyai masalah dengan orang tuanya atau masalah dengan pergaulannya gitu ya. Karena saya sendiri juga sulit nih berkomunikasi dengan anak saya yang kelas 1 SMP dengan kelas 2 SMA itu, kalau saya lihat WA-nya itu kemarin itu bahasanya singkatan semua gitu ya, kita nggak mengerti gitu maksudnya apa gitu ya. Dan tadi yang Mbak Satya sampaikan itu apa, dengan Discord atau apa itu juga ada gitu ya, karena anak saya ini suka main nge-game Roblox gitu ya dengan orang di seluruh dunia. Nah, saya cuma cek aja apakah dia misalnya mungkin berkontak dengan pria dewasa, misalnya karena anak saya wanita kan gitu ya, jangan sampai terus dibawa lari atau apa karena itu sudah sering gitu ya, kemudian disuruh menunjukkan foto-foto yang bagaimana. Nah, hal-hal ini yang perlu kita jaga juga gitu ya, saya kira. Dan saya juga berpesan kepada mereka karena sekarang anak sekarang itu handphonenya aja dikasih password gitu ya, orang tuanya nggak boleh tahu. Betul. Nah, ini yang jadi susah gitu ya. Handphonenya nggak boleh dikasih password ya, terus kalau main handphone kamarnya dikunci, waduh ya kita kan bingung ya lagi ngapain gitu ya. Nah, terus kadang dibawa ke toilet juga, jadi keterikatan terhadap handphone tuh luar biasa gitu ya. Jadi ya saya kemarin mendisiplin dia, jadi handphonenya saya sita sementara gitu ya. Nah, sampai dia bisa mengatasi keterikatan ini gitu ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan.
0: Ya. Oke, baik, terima kasih buat Pak Yusak atas penjelasannya. Ini karena waktu kita juga tidak terlalu banyak nih, sebenarnya masih banyak banget gitu yang mau ditanyakan. Nah, oleh karena itu nanti tanggal 10 Oktober ya, jangan lupa untuk semua pendengar bisa bergabung, bisa hadir juga di tempat kita, karena kita akan ada acara yang sangat menarik sekali ya.
1: Yes.
0: Di Kak Arwan. Oke, baik. Ini karena waktu kita juga sudah hampir habis, mungkin bisa diberikan pesan singkat aja ya untuk para pendengar kita yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa memiliki kesehatan mental yang baik? Mungkin dari Mas Goif, silakan secara singkat aja.
3: Baik. Aduh, ini singkat ya. Jadi pakai kata-kata aja mungkin ya. Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki. Hadiah yang istimewa adalah yang kamu miliki. Tidak perlu dibandingkan dengan hadiah-hadiah orang lain yang pastinya nanti akan membuat kalian patah hati. Mungkin itu sih dari saya. Jadi kalau psikologi kan kalau psikologi itu kan apa ya, bermainnya adalah di antara kenyataan sama ekspektasi. Kalau ekspektasi semakin semakin apa? Semakin jurangnya semakin terbuka, maka ruang psikologi itulah yang banyak sekali yang harus kita isi di situ. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas Goib. Katasya, silakan Katasya. Iya.
4: Saya.
1: Closing statement-nya silakan yuk.
4: Oke, boleh. Kalau dari saya sebetulnya gini, yang namanya kesehatan mental yang baik itu bukan berarti harus selalu bahagia atau nggak ada kesedihan, karena kita hidup dalam dunia di mana kita akan mengalami masalah. Sehingga mau sehat mental ya kita atur ekspektasi. Basicnya begitu. Seperti kata Mas Goif bilang, semakin besar jurang ekspektasi antara ekspektasi dan real life, maka semakin besar juga kemungkinan untuk gangguan psikologis dan gangguan kesehatan mental akan masuk. Sehingga kalau kita mau sehat mental, atur ekspektasi, sehingga ya hidup nggak harus selalu bahagia, tapi yang penting dia berjalan terus-menerus.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Tasya, Ibu Tasya. Selanjutnya dari Bapak Robert, silakan Bapak Robert, pesan singkat untuk semua pendengar kita pagi hari ini.
5: Ya, baik, terima kasih. Untuk sehat secara mental, memang yang paling penting adalah bagaimana kita mengurus diri kita sendiri. Tapi kalau kemudian kita kesulitan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, maka kita punya orang-orang di sekitar kita yang menjadi pendukung kita, menopang kita untuk bisa tetap sehat. Dan kalaupun ternyata juga masih kita kesulitan, tidak usah malu-malu ya, datang ke profesional, karena mereka ada untuk menolong kita untuk tetap sehat mental. Jadi silakan manfaatkan semuanya, tetapi memang dimulai dari kita, diri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi saling menolong untuk saling supaya sehat mental. Nanti kita akan kupas lagi 10 Oktober lebih lengkap lagi dengan para ahli yang sudah ada. Jadi jangan lupa datang ya, ini lengkap nanti itu kalau penasaran. Silakan, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Robert. Dan yang terakhir Pak Yusak, silakan.
1: Pak Yusak.
2: Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, supaya kita lebih sehat secara mental, saya nggak mau banyak ngobrol lagi, cuma mau baca pantun aja, Mbak.
0: Oke, silakan.
2: Ya, pergi ke pasar membeli pepaya.
0: Cakep.
2: Pulangnya singgah membeli jamu.
3: Cakep.
2: Mari rawat kesehatan jiwa agar hidup damai dan bermakna selalu.
0: Terima kasih untuk semua narasumber pagi hari ini.
1: Yes.
0: Ada Bapak Yusa, ada Bapak Goif, kemudian ada Pak Robert dan juga Ibu Tasya yang sudah menemani kita pagi hari ini di Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih juga untuk kru yang pagi hari ini bertugas, ada Dustin dan juga Mas Pram. Terima kasih. Dan akhir kata, saya Ragil Z.
1: Saya Rika Ruan, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Terima kasih
0: semuanya.

0: Memahami Gen Z bersama Angelique Handoko ACC dari tim parenting Yayasan Busur Emas.
1: Salah satu yang mereka perlukan adalah, salah satu yang jadi kebutuhan mereka sebetulnya adalah appreciation atau penghargaan. Orang atau seorang anak tuh menjadi tidak percaya diri itu ya, ketika mereka tidak mendapatkan validasi tentang dirinya atau jati dirinya gitu kan. Akhirnya mereka untuk mencari itu banyak mereka mencari dari luar gitu. Nah, sebetulnya yang kita perlu pahami adalah kebutuhan untuk mereka bisa percaya diri adalah ketika mereka dihargai dan divalidasi. Dan itu yang salah satu yang hal yang kita bisa berikan, orang tua itu bisa berikan. Ya, jadi bentuknya seperti apa? Bukan cuman kata-kata pujian, tapi juga perlu ada validasi jati diri mereka di tengah dunia yang penuh perbandingan ini. Mm-mm. Gitu kan ya. Terutama nih saat anak-anak tuh mengalami quarter life crisis masuk usia 25. Ini biasanya identitas mereka rapuh dan kepercayaan diri mereka tuh bisa rontok ya ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain. Peran orang tua ini sangat penting dalam membangun self-worth-nya mereka. Apa ya yang kira-kira kita orang tua bisa lakukan? Kita coba lihat ya, hargai usahanya atau prosesnya. Tadi kan Kak Raga ada sempat mention nih, wah ini generasi ini cuman instan karena pengen cepat dapat hasil, mereka kurang lihat prosesnya. Kita orang tua perlu untuk bisa menyadarkan mereka bahwa bukan hasil loh yang terpenting, tapi proses. Dan supaya mereka bisa punya pemahaman itu, kita dari orang tua yang perlu untuk kita kasih gitu kan ya.

0: Emang beda zamannya. Ini sebetulnya kita juga ngalami gitu ya sama-sama. Nah, jadi kondisinya tuh seperti ini. Ini kondisi yang membentuk karakteristik. Di kondisi sekarang adalah kondisi yang berlimpah informasi atau information overload gitu kan. Jadi begitu banyak dan si Gen Z ini memang mereka punya kecakapan untuk mengakses di segala macam platform dan media gitu kan. Ya mainannya mereka kan dari mulai TikTok, Instagram, wah semua gitu kan. Nah, karena informasi yang banyak ini itu membuat mereka jadi lebih kritis. Jadi lebih kritis, terbangun critical thinkingnya lebih baik dari kita dulu begitu kan ya. Nah, contoh-contoh zaman kita dulu nih ya. Zaman kita dulu nih waktu orang tua atau pemimpin kita bilang apa aja ya, kita tuh cenderung nurut. Nurut terus
1: Betul.
0: percaya aja gitu kan.
1: Iya.
0: Oh, ya mungkin itu yang bener sih gitu. Ah, kita turutin aja. Karena kita mungkin lack of information gitu kan. Nah, sedangkan kalau anak zaman sekarang atau kita ngasih tahu ke mereka sesuatu, dia akan membandingkan dengan info yang mereka dapat. Enggak kayak gitu. Misalnya kuliah ya, zaman dulu kita kuliah, orang tua kita bilang, oke, kamu kuliah, ambil kuliah bisnis aja atau ekonomi, ya pokoknya paling akan jadi orang sukses ya, kayak kayak mama, kayak papa, kayak si om gitu. Kita pikir, oh ya betul betul betul, oke deh gitu. Anak zaman sekarang, misalkan ini contoh anak saya yang terakhir nih yang masuk kuliah, kita bilang, oke, kamu masuknya ke IT, computer science aja gitu kan. Zaman sekarang kan kayaknya berlimpah. Dia bilang, eh hey, wait, nanti dulu. Dia bilang, mama papa tahu nggak sekarang AI itu udah mulai invention gitu. Sebentar lagi tuh udah nggak kepake loh, computer science dan lain sebagainya. Kayaknya aku nggak mau gitu. Aku pengen ngambil jurusan yang lain gitu. Karena dia punya informasi. Kita kayak ketinggalan kan. Nah, jadi kalau kita ngasih saran, mereka nggak akan nurut begitu aja ya. Mereka akan lebih kritis karena mereka punya informasi.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Aspek kepribadian dan pola pikir berpengaruh terhadap tinggi rendahnya serta kerentanan mengalami depresi. Hal ini pun berlaku bagi para Gen Z, individu yang memiliki konsep diri serta pola pikir yang negatif, pesimis, juga tipe kepribadian introvert, kabarnya lebih rentan untuk mengalami depresi.
1: Jadi ketika orang-orang terdekat kita mengalami perubahan dalam pola perilaku mereka, pola berpikir mereka, pola perasaan mereka, kemudian pola adaptasi mereka, nah itu sebaiknya segera konsultasikan ke profesional karena ini terkait dengan mentalnya. Apalagi jika kan orang terdekat pasti kita tahu ya tentang tekanan-tekanan yang dia alami misalnya, atau ada sesuatu yang terjadi misalnya. Yang paling sering saya dapatkan adalah para Gen Z ini putus cinta. Nah, pada saat mereka putus dengan pacarnya, banyak saya dapatkan di aplikasi konsultasi online yang mengalami depresi akhirnya dengan itu. Mungkin karena mereka awalnya mereka bilang gini, dok, saya takut cerita ke orang-orang sekitar saya karena saya takut dikira lebay, saya takut dikira baper. Tapi setelah kami lakukan wawancara, gejala-gejala depresinya ada. Jadi dia sudah merasakan sedih yang mendalam, menangis tiba-tiba, kemudian tidak lagi berenergi, tidak bersemangat, dan dirasakan terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu. Nah, itu kan sudah masuk kriteria diagnosa gangguan depresi. Nah, jadinya kalau saran saya ini sebagai psikiater kepada kita semua, kepada terutama pada remaja-remaja kita ya, Gen Z ini, jangan menyepelekan apapun masalah mereka. Karena putus cinta pun yang menurut kita nanti kan cari lagi atau bagaimana, itu bisa menjadi masalah yang berat untuk mereka. Apalagi jika mereka itu ada trauma ditinggalkan oleh orang tua misalnya, trauma melihat orang tuanya ada yang selingkuh misalnya, kemudian diselingkuhi lagi oleh pacarnya, ini bisa jadi masalah berat kaitannya dengan trauma kembali, karena rasa-rasa yang perasaan dulu waktu dia itu tertrigger kembali dan gejalanya bisa jadi lebih berat. Dan fenomena yang saya banyak dapatkan di teman-teman, di anak-anak, saya menyebutnya anak ya, anak-anak Gen Z ini, anak-anak kita Gen Z ini, adalah sampai ke perilaku self-harm dan dorongan suicide. Itu sangat sangat luar biasa. Dari misalnya ada beberapa 10 pasien yang konsultasi dengan saya di tiap harinya, itu ada sekitar 7-8 yang sudah ada perilaku self-harm-nya dan dorongan suicide-nya. Jadi lebih aware lah dan jangan menggampangkan tentang masalah mereka, karena kan kekuatan mental mereka berbeda dengan kita ini yang tahan banting. Gen Z ini cenderung lebih, mungkin karena tantangan hidupnya lebih mudah ya, berbeda dengan kita.
0: Menurut penelitian, rendahnya penghargaan terhadap diri atau self-esteem juga berpengaruh terhadap terjadinya depresi. Dukung kami terus untuk memberikan konten-konten yang menarik bagi keluarga Indonesia dengan cara like, share, dan komen untuk akun YouTube kami, tentunya di Heartline Network.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Gen Z disebut juga dengan iGeneration, generasi internet atau generasi net. Orang-orang yang termasuk dalam era Gen Z memiliki kesamaan dengan generasi milenial. Gen Z dianggap mampu melakukan multitasking dan melakukan ketiga kegiatan tersebut sekaligus dalam satu waktu. Kemudian apa saja yang Gen Z butuhkan? Berikut pandangan dari Komunikolog Indonesia dan founder Gogo Bank Negeri, Ambrus Sihombing.
1: Menurut saya, karena saya termasuk dosen kepada mahasiswa kita gitu ya, pendidikan yang bermutu gitu ya. Yang kedua, apa yang mereka butuhkan? Peluang bisnis, misalnya sesuai dengan kemilenialannya, misalnya ekonomi kreatif, konten kreatif, kreator, yeah. Apalagi mereka butuhkan juga adalah semacam pengakuan dari masyarakat.
2: Jadi jangan salah, oleh karena itu generasi Z perlu di generasi milenial harus dijelaskan, diberi pendidikan politik tentang etika.
0: Gen Z dianggap mampu memberikan peran yang cukup besar dalam kemajuan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya strategi guna membentuk Gen Z.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.
0: Stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Senang sekali kembali hadir bersama dengan Oktrin. Kembali di program kesayangan Anda di Heartline Request edisi Kamis 1 Oktober 2026. Wow, Heartliner, tidak terasa bulan September sudah berlalu ya. Kita memasuki bulan yang baru di tanggal 1 Oktober ini. Semoga semakin banyak sukacita ke depan yang menghampiri kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang menghampiri kita semua. Dan tentunya Oktrin kembali hadir dengan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an ya Heartliner, hingga pukul 1, dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti menemani Anda ya selama 2 jam ke depan. Dan untuk Heartliner mungkin sekarang yang baru selesai makan siang nih, kembali ke kantor, kembali bekerja, kembali melanjutkan aktivitasnya nih, tetap semangat Heartliner semuanya. Dan tentunya Oktrin juga hadir untuk Heartliner yang mendengarkan siaran ini di perjalanan nih, yang lagi mendengarkan di radio mobilnya masing-masing. Hati-hati di jalan Heartliner semuanya, semoga selamat sampai tujuan tentunya ya. Dan pastinya lagu-lagu ini nantinya akan menemani kamu apapun aktivitasmu. Dan kalau Heartliner ingin request lagu, bisa melalui line interaktif di 0819269000 atau bisa bergabung juga di live TikTok di akunnya Heartline FM. Jadi Heartliner yang sedang mendengarkan di rumah nih di frekuensi 100,6 FM atau yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, Oktrin juga mau ngajak untuk Heartliner bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Oktrin akan tunggu sampai 2 jam ke depan nih. Heartliner yang ingin request lagu bisa melalui TikTok juga di akunnya Heartline FM.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E. Heartland FM.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Konten viral tidak sama dengan laku. Banyak bisnis hari ini mengejar viral, view jutaan, like ribuan, komentar ramai, tapi omset sepi. Headliners, hati-hati, viral bisa membuat ego naik, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten lucu, padahal customer datang bukan untuk tertawa. Customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis jadi besar. Yang membayar gaji karyawan bukan jumlah views atau follower. Yang membuat bisnis bertahan adalah jumlah transaksi. Mulai hari ini, ubah pertanyaan Anda. Bukan bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya. Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat, headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa@lego@gmail.com.

Kembali bersama dengan Oktrin tentunya masih di 100,6 FM. Dan ternyata nih Heartliner, di 1 Oktober ini kita juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan tentunya dengan kita bersemangat, bersukacita menyambut bulan yang baru, Oktrin pun pasti akan berbahagia juga, bersukacita menunggu Heartliner bisa request lagunya nih, apalagi kalau itu lagu kesayangan bisa diputarkan ya. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi 100,6 FM, mendengarkan di streaming juga di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang bergabung di TikTok, boleh langsung saja memberikan requestan kamu ya, request lagu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Bisa melalui line interaktif di 0819269000 atau bergabung juga di TikTok. Lebih gampang, lebih mudah. Bisa ditulis nih penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Dan sudah bergabung bersama dengan Oktrin di live TikTok. Ada siapa aja yang sudah bergabung bersama dengan kita nih? Kita bacakan satu-satu nih. Ada Kakak Riz bergabung dengan kita. Hai Kak Riz, selamat siang. Oh, tadi Kak Riz udah pamit, dibilangnya ya udah Kak, aku pamit ya, ini mau lanjut kerja. Semangat Kak Riz, semoga mendengarkan kita bisa di streaming ya Kak Riz ya. Ada Kak Rangers juga. Hai Kak Rangers, selamat siang. Dia mau mendengarkan lagu dari Budi Doremi dengan Melukis Senja. Oke. Ada Kak Roy juga. Dia juga mengingatkan kita kalau Oktrin memperingati ini nih, selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Benar banget Pak Roy. Pak Roy ini adalah satu pendengar Heartline yang suka nih update, memberikan informasi-informasi, apalagi di olahraga nih. Oke, ada Kak Jo juga bergabung bersama dengan kita. Hai Kak Jo, sendiri lagi katanya. Ya, sendiri lagi. Tapi tenang aja nih Kak Jo dan juga Heartliner, walaupun Oktrin hanya seorang diri nih, tapi tetap bersemangat dong menemani Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Ada Kak Selviar juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Kak Selviar. Mau request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Tapi ternyata belum masuk di songbank kita nih Kak Selviar. Nanti coba kita hubungi nih ya, supaya masuk di songbank kita nih. Thank you Kak Selviar. Ada siapa lagi bergabung? Tadi Kak Jo ingin mendengarkan lagu dari Raisa dengan Jatuh Cinta. Ada Kak Grady Nino juga bergabung bersama dengan kita. Bukan jatuh cinta nih Oktrin, jatuh hati. Karena mirip-mirip ternyata sama yang direquest oleh Kak Grady Nino. Kak Grady Nino menyapa nih. Halo Kak Oktrin dan juga Heartliners.

Nih, halo juga Kak Grady Neno. Mau request lagunya Rosa, Terlalu Cinta. Nah, ini baru bener, Terlalu Cinta. Kalau Kak Jo, Jatuh Hati dari Raisa. Kak Grady Neno, Terlalu Cinta dari Rosa. Oke, okay. Nanti akan Oktrin putarkan. Sudah masuk dalam antrian, tinggal diputarkan aja. Dan Kak Grady Neno bilang semangat siarannya. Semangat juga untuk Kak Grady Neno dan juga hardliner semua yang sedang bekerja, sedang melakukan aktivitasnya nih dimanapun berada. Ada Kak Willy Jaya juga. Hai Kak Willy Jaya, selamat siang. Ada Bang Hadi bergabung bersama dengan kita juga. Selamat siang Bang Hadi. Ada Kak Zulfami juga. Hai, selamat siang. Selamat siang juga Kak Zulfami. Mau request lagu Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Oke, okay. Oktrin carikan dan akan Oktrin masukkan dalam antrian ya. Thank you Kak Zulfami. Lalu kita beralih nih hardliner di line interaktif kita di 0819269000. Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin. Selamat siang juga Kak Yohana. Welcome to October 2026 katanya. Yes, benar banget, tanggal 1. Hari pertama di bulan Oktober. Mau request lagu dong dari Train, Hey Soul Sister. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara untuk Oktrin dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Thursday and God bless us always. Thank you Kak Yohana. Juga menginformasikan di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 33 derajat Celsius. Oke, thank you nih info dan juga request lagunya nih Kak Yohana Rumagit. Lalu masih di line interaktif kita ada Pak William di Jakarta Timur. Mau request Siska Kak Saras featuring Tohpati Gemintang. Oke, nanti aku carikan ya Pak William ya. Pak William juga menginformasikan cuaca di Jakarta Timur, duren sawit hujan ringan, suhunya 30 derajat Celcius. Kalau dibilang cuaca sih memang di seputaran Karawaci juga masih panas, cuma kemarin agak ada rintik-rintik ya. Rintik-rintik tapi tidak dilanjutkan dengan turun hujan yang besar, hanya rintik-rintik saja. Mungkin juga untuk hardliner sekarang yang mendengarkan siaran di siang hari ini, boleh banget selain request lagu, mau kirim salam bisa, mau menginformasikan arus lalu lintas bisa, mau menginformasikan cuaca juga bisa banget. Kita dengarkan satu lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwan. Prabowo pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026 di Lubang Buaya. Dari BRIN waspadai potensi Super El Nino 2026-2027 dan kekeringan panjang. Emas kelima untuk Indonesia, Nurisa Dian cetak sejarah panahan di Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta hari ini. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dalam upacara tersebut, Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin mengheningkan cipta untuk mengenang jasa serta pengorbanan para pahlawan bangsa. Ketua DPD RI Sultan bin Najamuddin membacakan teks Pancasila, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan pembukaan UUD 1945, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan naskah ikrar Hari Kesaktian Pancasila. Dan untuk informasi selanjutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang dikenal dengan BRIN mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena Super El Nino 2026-2027. Fenomena ini diperkirakan dapat memicu musim kemarau lebih panjang, tekanan panas ekstrim, serta berdampak hingga periode 2027 hingga 2028. Peneliti Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulis Hastin, hari ini menyatakan dampak El Nino di Indonesia kini semakin beragam. Menurutnya, pergeseran musim kemarau dapat meningkatkan ancaman tekanan panas ekstrim, terutama di sejumlah wilayah Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, pemanah Indonesia Nurisa Dian Asriwah berhasil mempersembahkan medali emas kelima untuk Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nurisa menjadi juara nomor kompon individual putri setelah mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuaco dengan skor 139-137. Kemenangan diraih dalam pertandingan final di Okasaki Chuosogo Park Multipurpose Aichi Jepang pada hari ini. Prestasi tersebut sekaligus mencetak sejarah karena menjadi medali emas pertama Indonesia dari cabang panahan sepanjang keikutsertaan di Asian Games.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
0: Heartline Radio. More value, more than radio.

Masih bersama dengan Altrin tentunya di 100,6 FM. Ada Andin dengan Gemintang membawa kita di pukul 13.44 menit di Studio Heartline. Dan tentunya juga untuk Heartliner semua yang baru bergabung bersama dengan Altrin di siang hari ini, baik yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di frekuensi 100,6 FM, atau yang mendengarkan juga di aplikasi Jalur Hati, yang sedang mendengarkan di dalam mobil sembari menuju atau kembali dari suatu tempat juga nih Heartliner semuanya. Mau request lagu boleh banget, bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Sudah bergabung bersama dengan kita ada Ibu Icu. Halo Ibu Icu, selamat siang. Ibu Icu tadi ingin mendengarkan lagu dari Judika featuring Duma dengan Sampai Akhir. Oke. Ibu Icu bilang nih, kenapa aku gak bisa follow ya kalau lagi live TikToknya? Oh ya, tapi sepertinya Ibu Icu sudah follow akun TikTok kita kok, jadi aman harusnya. Ada Pak Hendra juga bergabung bersama dengan kita. Halo Pak Hendra. Ada Kak Cleora juga, selamat siang Kak Cleora. Ingin mendengarkan lagu dari Nyoman Paul dengan The Way You Look At Me. Oke. Lalu ada lagi bergabung bersama dengan kita Pak Roy, ingin mendengarkan lagu dari Glenn Fredly dengan Kisah Romantis. Oke, baiklah. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita ya? Masih stay dengan Kak Jo juga. Ada Mbak Sari juga bergabung bersama dengan kita. Lalu ada Kak Igoy. Hai Kak Igoy. Ada Kak Jogi Silahlahi. Ada Pak Isak juga, selamat siang. Ada Pak James juga bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Harun, selamat siang semuanya. Yuk yang sedang stay di TikTok boleh, yang baru bergabung di TikTok boleh di follow akunnya. Kak Igoy juga baru bergabung nih. Mau request lagu apa Kak? Boleh ditulis langsung nih penyanyinya, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Kita beralih ke line interaktif nih Heartliner. Ada Opung Roy Panjaitan. Halo Oktrin, semoga selalu sehat. Selalu sehat. Berharap juga Opung Roy di sana, berharap keadaannya sehat dan baik-baik saja ya Opung Roy ya. Opung Roy ingin mendengarkan lagu dari Ungu dengan Sejauh Mungkin. Lagunya dikirimkan untuk Pak Wardiono, Mbak Ines di Jogja, Dek Sari, Dek Indah Prihatin, Uncle Timo, dan Bro Yusmanto. Oke, thank you Opung Roy. Semoga salamnya tersampaikan ya untuk semuanya dan juga untuk Heartliner. Lagunya udah masuk dalam antrian, nanti akan Oktrin putarkan, thank you. Lalu ada Mbak Sari juga. Halo selamat siang Kak Oktrin, selamat bertugas dong, mau request lagu dari UVN Nuno dengan Merindu Lagi. Lagunya dikirimkan untuk semua pendengar setia juga kru yang lagi bertugas, salam semangat dan sukses selalu. Thanks Kak Oktrin, selamat melayani, tetap semangat. Dari Sari, Jakarta Selatan nih katanya. Dan dia menambahkan nih, salam juga deh buat yang jauh di mata dekat di hati. Oke, kirain Mbak Sari bakal lupa. Lagunya udah masuk dalam antrian juga ya Mbak Sari. UVN Nuno nanti akan Oktrin putarkan. Lalu kita beralih lagi ke TikTok. Ada Kak Tatsuo. Apa kabar? Watching from Philippines. Wow, dari luar negeri lagi nih ya. Hai Kak Tatsuo, selamat siang Philippines. Apa kabar nih? Ada info-info kah dari Philippines? Mau request lagu apa boleh Kak Tatsuo. Yang baru bergabung juga Heartliner yang mendengarkan siaran ini, kita bisa memutarkan lagu-lagu yang lagu pop barat dan Indo di tahun rilis 2000 sampai 2026. Lalu bergabung juga bersama dengan kita ada Kak Vindau. Siang Kak Oktrin, siang juga nih Kak Vindau. Mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dong. Oke. Tenang-tenang akan Oktrin putarkan. Thank you Kak Vindau. Ada Kak Sani juga. Tolong dong puterin lagu Fight Song. Oke, baiklah, thank you Kak Sani. Ada Ibu Icu juga bergabung lagi bersama dengan kita. Ada Kak Elia bergabung bersama dengan kita. Masih Oktrin tunggu dan Oktrin ajak untuk Heartliner semuanya yang bergabung dan yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di 100,6 FM atau di www.heartline.co.id, di aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang mendengarkan di TikTok, mau request lagu boleh, yang di TikTok langsung saja penyanyi dan judulnya apa. Yang lagi mendengarkan siaran ini tidak di TikTok ya, baik di streaming, di aplikasi maupun di frekuensi kita 100,6 FM, bisa melalui line interaktif di 0819269000.
Kita mau mendengarkan satu lagu dari Raisa dengan Jatuh Hati. Semoga hardliner juga yang sedang mendengarkan siaran ini bisa jatuh hati dengan program ini dan segera request lagu kesayangan Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hotline FM. Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.
4: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Hardline Radio. More value, more than radio. Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Heartline FM 100.6.

Kembali di 100,6 FM, masih bersama dengan Octrin. Ada Glenn Fredly dengan Kisah Romantis, lagu yang dirilis pada tahun 2005. Dan lagu ini ya, sampai akhir dari liriknya, setiap liriknya itu sebenarnya bercerita tentang seseorang yang sudah menemukan orang yang ingin dijadikan pasangan hidup dan kemudian mengajaknya menikah. Oh, ini bisa jadi salah satu lagu, referensi lagu untuk kode-kode kepada si doi. Udah siap belum? Kalau kata hardliner yang ada di TikTok nih. Udah siap belum? Siap apanya? Ya, tergantung mau siap apa dulu. Siap makan kah? Siap diajak liburan kah? Siap diajak kerja kah? Atau siap diajak pusing? Enggak ya. Kalau Octrin sudah tentu siap mengajak hardliner untuk request lagu di Heartline FM. Sudah bergabung nih di TikTok di akunnya Heartline FM ada Kak Asmara. Hai Kak Asmara. Kak Asmara ingin request lagu. Dia bilang ini, "Kak, aku lagi terbayang-bayang lagu Sungguh Aneh Tapi Nyata." Ya. Aku bilang, "Oh, Kisah Kasih di Sekolah. Ada cerita, Kak." Nah, tapi ternyata lagunya Kisah Kasih di Sekolah itu pertama kali lagunya ini dibawakan oleh Obi Mesak dan itu tahun 80-an ya. Oke, aku cari versi yang dirilis tahun 2000-an. Ya udah dari Krisya ya, nanti Octrin putarkan ya. Kakak Asmara, tenang. Oke, jempolnya jadi 4 nih, dia ketik langsung. Mantap. Atau oke. Itu ya artinya Kak Asmara ya. Ada Kak Odang juga baru bergabung bersama dengan kita nih. Siang Kak, mau request Menjauh by Vanessa Z dari Kak Odang. Thank you juga yang sudah follow. Baru follow ya, Kak Odang baru bergabung bersama dengan kita, oke. Thank you sudah follow Kak Odang supaya gak ketinggalan nih setiap program dan juga live-nya Heartline FM. Ada kakak, username-nya agak sulit, apa? Kakak Mayang, hai Kak Mayang, thank you juga sudah di follow nih. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Pak Julius juga, halo. Ada siapa lagi yang bergabung tadi ya? Ada Kak Cleora masih stay bersama dengan kita. Ada Kak Hendra Witono juga bergabung bersama dengan kita selama siang. Ada Kak Keira Sorongan. Hai Kak Keira. Kak Keira ingin mendengarkan lagu tadi dari mana nih ya? Sebentar aku cek dulu ya. Dia mau mendengarkan lagu Pupus. Pupus dengan Dewa dari Dewa 19. Oke, baiklah. Lalu ada yang request dari Nona dengan Rollerblade-nya. Oke. Kalau kata Kak Cleora nih, lagi panas banget nih Kak di Kupang katanya. Panas banget kayak mataharinya ada 5. Kayak ada 5. Apa mataharinya satu orang satu kali ya, saking panasnya ya Kak Cleora ya. Oke, thank you nih infonya. Ada siapa lagi nih? Ada tadi yang request lagu Kak Elia. Thank you juga Kak Elia ya, bergabung bersama dengan kita dari Nona dengan Rollerblade-nya. Ada Kak Geris juga bergabung bersama dengan kita. Hai Kak Geris. Ada Ibu Icu juga bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Jam 995 juga bergabung bersama dengan kita. Dan Octrin masih mengajak. Masih bisa request lagu enggak Octrin? Masih bisa. 3-4 lagu masih bisa deh. Jadi buruan karena tinggal 3-4 lagu aja yang sedang mendengarkan siaran ini baik di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, di radio rumahnya masing-masing, yang sedang bekerja, sedang di kantor, yang sedang bekerja di rumah, atau di mana aja nih, mau mendengarkan sambil beraktivitas nih, dengerin lagu tahun 2000-an deh, yang punya kenangan, yang punya cerita, yang bisa menemani deh, yang seru-seruan, lagu-lagu kesayangan, boleh langsung, bisa menghubungi line interaktif di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Untuk hardliner nih, yang mungkin sekarang lagi LDR atau mungkin lagi merindukan seseorang, aku kasih satu lagu dari UVN Nuno dengan Merindu Lagi.

jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok

0: Di 100,6 FM Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartline FM.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Dewa 19 dengan Pupus yang dirilis pada tanggal 5 April 2002. Lagu yang bercerita nih tentang seseorang yang mencintai sangat dalam, tetapi baru menyadari kalau cintanya itu ternyata tidak pernah mendapatkan balasan yang setara. Oh, jadi jatuhnya ini cinta bertepuk sebelah tangan, atau cinta yang tidak tepuk tangan nih, Hardliner ya. Okay, sepertinya banyak yang relate harusnya ya dengan lagu ini, karena banyak mungkin memulai hubungan gitu ya, tidak mendapatkan balasan yang diharapkan gitu, tidak mendapatkan tidak disambut balik tuh perasaannya. Sedih banget loh. Sedih banget loh untuk kamu nih, Hardliner, yang mungkin sedang merasakan cinta bertepuk sebelah tangan, atau mungkin tidak disambut nih tangannya. tidak disambut perasaannya. Boleh nih, gimana rasanya ya, hanya orang yang merasakan itulah yang tahu ya, Hardliner ya. Namun tidak apa-apa nih, Hardliner, menemani apapun perasaan kamu saat ini, yang lagi senang, yang lagi sedih, yang lagi galau, yang lagi bosan. Tentunya Hardline Request hadir menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Semoga dengan lagu-lagu yang kita putarkan ya, itu dapat menemani dan juga bisa jadi mood booster juga untuk Hardliner semuanya. Oke, kita mau menyapa untuk Hardliner yang baru bergabung di TikTok. Ada Kak Yogi Nugraha. Hai Kak Yogi. Kak Yogi sudah request beberapa lagu, tapi belum ada di songbank kita nih. Dia akhirnya mau mendengarkan lagu dari Coldplay dengan True Love aja, Kak. Oke, nanti aku cek ya. Lalu ada Kak Hendra juga masih bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Cleora juga. Okay, lalu ada siapa lagi nih? Ada Kak Carlos, ada Pak Isak, ada Kak Elia juga bergabung bersama dengan kita. Sudah ada beberapa lagu nih yang sudah antri di playlist kita nih. Dan nanti tinggal Octrin putarkan saja. Lalu ada siapa lagi ya? Ibu Icu tadi ya, lagunya sebentar lagi akan kita putarkan dari Judika. Namun sebelum mendengarkan lagu dari Judika, kita mau mendengarkan dulu satu lagu dari Newman Paul dengan The Way You Look At Me.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Syukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi tiga perkataan dari calon pembeli kita. Satu, yes, atau langsung membeli produk kita. Dua, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan, sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak? Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.
3: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Suyudi Aryo Seto bakal dilantik menjadi Kapolri. Kesejahteraan petani menguat, NTP September pecahkan rekor. Wajah baru Museum Kesaktian Pancasila resmi dibuka untuk umum. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dijadwalkan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri. Pada hari ini, pelantikan dilakukan setelah DPR RI menyetujui pengangkatan Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan surat persetujuan pengangkatan Suyudi akan dikirimkan kepada Presiden. Puan menyebut pelantikan diharapkan berlangsung setelah waktu zuhur untuk menghindari kekosongan jabatan Kapolri. Sebelumnya, seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri. Secara aklamasi, Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional dan dalam uji kelayakan mengusung visi polisi bersama masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, nilai tukar petani atau NTP nasional mencatat rekor tertinggi pada September ini. Dengan mencapai 131,11, angka tersebut naik 1,49% dibandingkan Agustus tahun lalu. Maksud kami Agustus lalu, menunjukkan harga yang diterima petani tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya yang mereka keluarkan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan kenaikan NTP didorong indeks harga yang diterima petani yang naik 1,93%. Sementara itu, indeks harga yang dibayar petani hanya meningkat 0,44%. Sejumlah komoditas turut mendorong kenaikan tersebut seperti gabah, karet, cabai rawit hingga kelapa sawit. Dan untuk informasi selanjutnya, Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya kini hadir dengan wajah baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi museum tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menteri Kebudayaan Fadli Zon hari ini mengatakan pembaruan mencakup narasi sejarah, alur cerita, tata letak koleksi hingga penggunaan teknologi digital dan konsep imersif. Para sejarawan juga dilibatkan untuk melengkapi materi sejarah dan menyusun rangkaian peristiwa secara lebih utuh.
4: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
1: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Octrin ya, menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti nih Hardliner ya. Jadi untuk Hardliner yang kalau bertanya nih, Kak, mau request lagu masih bisa enggak? Setelah Octrin cek and recheck ya ininya di playlist kita, ternyata sudah penuh nih Hardliner. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ingin request lagu, boleh bergabung lagi di esok hari di jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore. Ada Kak Cleora yang masih stay bersama dengan kita, ada Kak Yogi juga tadi ingin mendengarkan lagu dari Coldplay dengan True Love. Lalu ada Kak Carlos juga, Kak Elia bersama dengan kita. Tadi juga ada yang request dari Tulus dengan Teh Hijaunya. Oke, okay. Ada juga yang request Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Karena sudah banyak nih antrian lagu-lagunya, mungkin langsung saja nih kita dengerin lagu yang di request oleh Kak Yogi nih. Karena dia udah berapa kali request lagu gak ada di songbank kita, akhirnya dengan requestan yang keempat ketemulah Coldplay dengan True Love.

Kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Octrin. Ada Krisha dengan kisah kasih di sekolah. Dan infonya nih Hardliner. Lagu kisah kasih di sekolah ini pertama kali dirilis pada tahun 1987 oleh Obi Mesak. Namun yang kita putarkan di siang hari ini adalah versi Krisha yang dirilis kembali pada tahun 2002. Jadi kalau ada yang bilang ini lagunya lawas banget, ya benar sekali. Karena kalau versinya Obi Mesak itu tidak bisa kita putarkan. Kita putarkan lagu Krisha yang masih tahun 2000-an. Oh, untuk berapa generasi nih? Kalau mendengarkan lagu kisah kasih di sekolah, pasti mengenang kembali nih masa-masa SMP, SMA yang begitu indah. Lagunya masih relate untuk Octrin yang si Gen Z ini. Karena kalau dengar lagu ini pasti mengenang juga nih masa-masa sekolah, di mana keseruannya, bertemannya, berhubungannya itu seru sekali. Mungkin Hardliner juga kalau mendengarkan lagu yang seperti ini langsung mengenang nih, wah, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Memang setiap lagu pasti ada kenangannya tersendiri, ada ceritanya tersendiri. Mungkin mengingatkan kita pada suatu momen tertentu, atau mungkin mengingatkan pada orang tertentu, atau pada kejadian tertentu. Okay, terima kasih nih untuk Hardliner semuanya. Sudah pukul 14:53, itu tandanya apa? Tandanya Octrin harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda nih Hardliner. Terima kasih yang sudah bergabung di 2 jam terakhir, baik yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati ya, atau yang mendengarkan di rumah dan di radionya masing-masing di frekuensi 100,6 FM, dan juga yang bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Terima kasih yang sudah request lagu dan menginformasikan cuaca di siang menuju sore hari ini. Octrin harus pamit undur diri, namun jangan khawatir nih Hardliner. Sudah menanti program cemilan sore di pukul 3 hingga pukul 5 sore nanti, menemani kamu beraktivitas, juga yang mau perjalanan pulang nih, bekerja, dengan topik-topik yang menarik dan juga lagu-lagu yang menarik bersama dengan Versian. Nah, karena itu stay tune di 100,6 FM. Akhir kata saya Octrin, terus dengarkan Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Satu lagu terakhir dari Tulus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Teh Hijau. Sampai jumpa.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id. 100.6 Heartline Radio, your family station. Hai, halo. Selamat sore. Apa kabar hari ini, Heartliner? Farsiana hadir buat kalian semua. Kita udah di CS, cemilan sore di Hari Kesaktian Pancasila. Loh, 1 Oktober 2026. Wow, lembaran baru, bulan baru. Oke, 2 bulan menuju Desember. Waktu terasa ngebut, sengebut-ngebutnya. Bersama versi Anna seperti biasa di CS, ngajakin CS-CS gua untuk ikutan topik yang menarik di cemilan sore kali ini. Yes, kali ini kita mau ngomil apa sih, Helena? Tertarik untuk cari tahu opini kalian, persepsi kalian, atau pilihan kalian, atau siapa diri kalian. Menurut lo nih, Heartliner, menurut lo, pulang kerja

di 100,6 Heartland Radio, your family station, sama Versiana sampai di jam 5 sore. CS hadir untuk semua CS-CS-nya. Iya, karena gue lagi live di TikTok-nya Heartland FM. Boleh kalau kalian mau melipir di situ sambil komen-komen. Kepo banget nih gue untuk cari tahu kalian lagi di mana sekarang. Boleh komen satu di kolom komentar kalau lagi di rumah. Komen dua di kolom komentar kalau kalian lagi di kantor. Komen tiga di kolom komentar kalau kalian lagi di kafe, di jalan. Dan komen empat di kolom komentar kalau kalian lagi di tempat yang tidak versi sebutin tadi. Ayo, absen dulu dong. Udah jadi mendengar setia, harus banget absen lagi di mana jam segini, ya kan? Kayak Kak Ishak tuh udah absen dua katanya. Berarti masih di kantor, bentar lagi balik kanan ya Kakak Ishak. Oke. Dan seperti yang gue bilang tadi, ada bahasan yang menarik banget yang mau gue bahas sama kalian. Namanya adalah quitting. Pernah gak kalian ngeliatin orang yang dulunya kelihatannya semangat banget? Ya, orang semangat pasti kelihatan ya, dari cara jalan, cara ngomong, cara kerja. Selalu kayaknya punya ide-ide brilian gitu ya. Mau bantuin, ya bukan job desk dia sih. Gak ada job desk-nya, tapi dia mau bantuin. Bahkan rela ngerjain sesuatu yang bukan tugasnya dia. Datang selalu tepat waktu. Pulang tepat waktu. Tapi kerjaannya semua beres, say. Kalau ditanya, jawab, tapi jangan berharap dia melakukan sesuatu yang lebih. Ya, dia nggak resign, nggak, bukan menjadi orang yang resign, tapi dia juga nggak melakukan pelangganan. Tapi ada yang berubah dari orang ini. Okay, gue akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab gue. Selebihnya, tolong jangan minta lebih.

Inilah yang disebut dengan quitting. Dan menariknya hardliner, ini udah jadi kayak sebuah fenomena yang bisa dilihat dari dua sisi. Apakah ini karena tanda seseorang kehilangan motivasi, kehilangan passion, kehilangan gairah hidup, gairah untuk jadi produktif, tanda-tanda kemalasan kah ini? Atau seorang lagi mencoba menjaga batas dirinya? Oke. Jangan lupa komen-komen dan tap-tap layarnya dibantu sampai nanti berapa kali? 8 kak. Apa sih Fer sih ngomongin apa sih dari tadi Fer? Ya quitting itu apa? Tenang, bakal gue jelasin biar kita persepsinya sama dulu. Ya namanya quitting, tapi kok nggak resign gitu? Seharusnya bicara berhenti kan berarti udah nggak mau gitu, udah nggak suka, ya udah mau pergi gitu loh. Quitting ini bukan sebenarnya benar-benar berhenti kerja di mana orang itu resign yang gue maksud. Jadi sederhananya orang ini tetap jadi karyawan di sebuah perusahaan, di sebuah kantor atau di sebuah bisnis atau apapun namanya itu, tetapi kayak berhenti untuk ngasih effort yang ekstra. Jadi dia belum ngasih yang the best versionnya dia, tapi dia udah stop. Udah biasa aja. Contoh, dulunya mungkin kerjanya semangat banget dalam arti ada kerjaan tambahan. Oke, gue bantu. Bahkan ada orang-orang yang gue salut sebelum bahkan dikasih kerjaan mau tanya, gue bisa bantu apa say? Ya, gue bisa bantu apa bu? Pak, ya. Tetapi akhirnya orang seperti ini sampai ke titik, oh ya, itu bukan kerjaan saya. Ya, dulu kalau ada masalah kantor, masalah apapun gitu, bahkan masalah bosnya, masalah temennya, kalau bisa bantu ikutin mikirin gitu, gimana ya solusinya? Ya, terus gue bisa support apa ya biar masalahnya cepat kelar? Tiba-tiba dia ada di titik dimana, oh ya ampun ya, bukan urusan gue, itu mah level manajemen, itu mah level bos-bos yang mikirin. Gue selesaikan deh walaupun lebih lama ya kan dulunya gitu, apa yang bisa gue bantu selesain walaupun mungkin gue mesti selesain tugas gue dulu. Sekarang maaf jam kerja udah selesai. Jadi orang ini bergeser fokusnya dari apalagi yang bisa gue lakuin, apalagi yang bisa gue support, apalagi yang bisa bikin gue produktif ya untuk support orang lain, menjadi sekarang apa yang jadi tugas gue dan apa yang mesti gue lakuin nih. Ya pernah nggak lo ada di fase kayak gini? Sebenarnya apa namanya kehidupan kadang-kadang semangat nggak selalu membara nggak sih? Atau semangat hidup

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konten viral tidak sama dengan laku. Banyak bisnis hari ini mengejar viral, view jutaan, like ribuan, komentar ramai, tapi omset sepi. Hotliners, hati-hati, viral bisa membuat ego naik, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten.

0: dan lucu. Padahal customer datang bukan untuk tertawa. Customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis jadi besar. Yang membayar gaji karyawan bukan jumlah views atau follower. Yang membuat bisnis bertahan adalah jumlah transaksi. Mulai hari ini, ubah pertanyaan Anda. Bukan bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya. Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa@lego.com.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Wapres Gibran terima jemaat GKPI Rajak pasca pembubaran ibadah. Waspada influenza TBA pada anak. Pancasila menjadi benteng persatuan bangsa. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan Jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI Rajak di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu kemarin. Pertemuan tersebut untuk mendengarkan aspirasi jemaat terkait keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah. Pendeta GKPI Rajak Hadi Sucipto Pakpahan menyatakan Wapres mengarahkan jemaat agar tetap tenang, menjaga kondisivitas dan dapat beribadah dengan nyaman. Jemaat juga menyampaikan pentingnya penyelesaian persoalan melalui kerukunan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza TBA, terutama pada anak-anak yang lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan. Himbauan disampaikan menyusul peningkatan kasus influenza di sejumlah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggreni, hari ini menyatakan orang tua perlu memperhatikan perubahan kondisi anak. Gejala yang perlu diwaspadai seperti flu berat, batuk kering, demam tinggi yang berlangsung lama, serta tubuh yang semakin lemas. Dan untuk informasi selanjutnya, Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid menegaskan Pancasila harus menjadi benteng persatuan bangsa. Pesan ini disampaikan dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang. Maisal hari ini menyatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah berbagai tantangan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjaga semangat kebangsaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya. Dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi, ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

0: Oke, masih di CS Jemilan Sore, 1 Oktober 2026, udah 45 menit lepas dari jam 3 sore. Gue berharap jam-jam rawan ngantuk kalian udah lewat. Kenapa ya, kalau lagi kerja tuh suka ngantuk gitu. Kalau lagi kerja suka ngantuk, pas sampai di rumah ngantuknya gak tahu, dicari-cari gak ada lagi. Iya, gak ada lagi ngantuknya. Iya, kenapa kayak gitu? Kalian punya pengalaman kayak gue kayak gitu gak sih, lagi kerja ngantuk, pas lagi udah sampai rumah, ngantuknya udah gak ada lagi. Oke, Kak Indra, halo Kak 1, 2, 3, 8. Oke. Semangat banget, aku semangat banget setiap hari loh. Ya ampun, kenapa kamu baru menyadari? Aku seperti ini tiap hari loh. Oke, kita lagi ngomongin ini loh Kak Indra dan teman-teman, si quitting. Orang yang profesinya masih karyawan, masih tetap kerja seperti biasa, tapi gak mau ngasih lebih ya. Gak mau ada tuh namanya loyalitas. Apa itu loyalitas? Jadi kalau jamnya pulang, tenggo, always tenggo. Si super tenggo malah ya. Ini sebenarnya orang yang tenggo kayak gitu sehat atau bermasalah gak sih menurut kalian? Boleh di komen-komen di TikToknya Heartline FM. Opini kalian seperti apa? Pasti beda-beda tiap orang. Dan ini yang bikin menarik, bahwa setiap orang dengan opini yang berbeda. Dari tadi udah beberapa yang komen, kayak Kak Muklis yang komen gini, yang jadi persoalan kalau di dunia kalau profesional bisa menyelesaikan tugas dan masih bisa berkomunikasi dengan baik, gak apa-apa. Iya bener, tenggo semua tugas, semua job desk lo tinggalin dengan aman, no problem, ya kan? Kata Kak Muklis. Yang jadi persoalan, kata Kak Muklis, kalau di dunia produksi, terutama broadcast, di radio, agak sulit. Wah, gue merasa dipahami loh sama Kak Muklis. Luar biasa loh komennya, ya kan? Oke, ada Kak Krisa Vidia yang baru follow kita. Thank you. Nah, kalau gue lihat-lihat sih, yang namanya orang-orang yang memilih untuk menjadi quitting, baik mereka sadar atau nggak sadar, akhirnya menjadi orang seperti itu, sebenarnya sama-sama ada plus minusnya. Sama kayak Kak Mulis bilang tadi, ya kalau misalnya dia kelar semua tanggung jawabnya, kelar-kelar aja, aman-aman aja, apapun yang menjadi responsibility-nya tetap dijalanin sebagaimana mestinya dan nggak ada masalah, no problem sebenarnya. Nggak usah dijadiin masalah gitu kan. Karena sebenarnya dia mungkin lagi membantu dirinya punya batas. Ternyata nggak mau selalu ngasih loyalitas yang lebih, juga punya sisi sehatnya juga, iya kan? Nggak semua pekerjaan tambahan harus diterima. Misalnya kalau misalnya harus misalnya 7 kali 24 selalu lembur gitu kan, itu juga akan jadi masalah kan, ya nggak sih? Nggak semua atasan harus dijawab tengah malam. Ya gue lu bela-belain karena takut nggak menjawab telepon atasan lu, jadi lu gedein volume handphone lu. Anytime lu selalu menjadi orang yang available, bisa dicari, bisa dihubungi, bisa menjawab kapanpun. Iya kan? Boleh, yang mau gabung boleh. Tidak semua masalah kantor juga harus dibawa pulang ke rumah. Ya bela-belain tiap hari misalnya harus bawa pulang laptop. Lu udah di rumah, punya anak, punya istri, punya suami, tetapi enggak dapat tuh namanya quality time with orang lain atau circle terdekat lo, nyaring satu lo, ya kan? Halo. Halo Kak Indra. Halo.
1: Ya, sore.
0: Ya, sore, yeah. Sore Indra. Gimana Indra?
1: Ini by the way sebentar. Saya ganggu enggak? Karena lagi open space.
0: Enggak masalah sama sekali Indra. Gimana tanggapan kamu terhadap topik kita? Yeah. Gue lagi tanya tadi sih, orang-orang yang tenggo menurut lo, pas teng langsung go, di opini lo sebenarnya seperti apa?
1: Iya, cocok, setuju sama pendengar yang lainnya tadi juga.
0: Kak Muklis ya.
1: Tergantung di sektor apa, Kak Muklis. Sama itu artinya kita sadar diri aja kalau di posisi apa yang fleksibel, mana yang memang bukan kaku tapi memang tanggung jawabnya bukan urusan tidak semata-mata thank you aja, ya kan? Karena memang ada, bahkan baik itu SOP birokrasi, kebijakan perusahaan maupun tanggung jawab pribadinya terhadap tugas yang diselesaikan yang tidak hanya 9 to 5 aja.
0: Yes. Gitu.
1: Dan satu lagi adalah biasa yang kesandung dengan topik siang hari ini adalah mungkin yang newbie baru masuk, belum terlalu ini, gak lama-lama dia mulai KPI-nya mulai menurun dan juga ditegur oleh atasan penyamping yang kok kamu gak bisa begitu, kamu gak, artinya akan dibandingkan dengan jenis profesi atau di perusahaan yang bisa thank go gitu.
0: Okay.
1: Penyelesaiannya besok hari lagi, tapi kalau ada hal-hal yang gak bisa sekaku itu, selesaikan hari ini harus kelar hari ini. Misalnya kalau teman-teman dari finance, dari banking,
0: betul. Gitu kan.
1: Jadi topik sore hari ini tidak saklek banget, akan jadi tidak bisa diperbandingkan satu sektor dengan sektor yang berbeda yang lain, karena kan kondisinya berbeda. Yang penting sadar diri si SDM ini di posisi mana, bahkan dia kalaupun dia harus berganti nama sektor, dia harus ngikut membandingkan itunya.
0: Okay.
1: Kan dulu nyaman dengan ini, tapi gitu yang sekarang memang mungkin income-nya lebih gede, tapi udah nggak bisa pakai 9 to 5 lagi. Dia bisa sampai malam, bisa sampai esok harinya, gitu. Dan, tapi di sana semua kan ada plus minus. Ada untung ruginya, ada apa, tinggal dipilih, begitu. Tapi kalau dibandingkan hanya khusus ini sih, rasanya nggak kena, gitu. Karena kan memang beda-beda sektor.
0: Jadi, siap. Okay. Itu aja ya.
1: Sementara itu dulu aja. Okay. Tetap semangat selalu. Siap. Selamat tugas sampai tuntas nanti.
0: Siap, ya, siap. Thank you.
1: Selamat siang. Mari.
0: Selamat siang juga, sama sore lo, udah sore. Semangatnya masih semangat siang, ya. Yang parah kalau pagi itu masih powerful banget. Ya, jadi ada fleksibel tiap orang, tetapi ada yang orang ya, kita nggak ngomongin fleksibelnya dulu deh. Orang-orang yang bisa deh, orang-orang yang bisa pas tank langsung go, gitu ya. Itu kan sebenarnya pilihan ya, ya. Orang-orang yang mungkin harus fleksibel kayak di finance dan sebagainya, ya oke, harus ada spare waktu di mana ya dia nggak bisa, apalagi misalnya di dekat hari-hari di mana gajian misalnya. Ada teman gue kemarin, gue chat dari apa namanya, udah mau 24 jam dia baru ingat balas, kayak sorry tanggal segini, tahu kan. Ya, tanggal mendekati tanggal gajian kantornya dia tuh agak ribet. Dan itu memang rasanya wajar kalau misalnya ada di profesi yang dimana mau nggak mau lu mesti fleksibel ya. Kalau misalnya ada di posisi yang dimana ya sebenarnya lu bisa-bisa aja anytime ya, tetapi balik lagi ke yang namanya responsibility, sejauh mana lu punya self of belonging terhadap apa yang menjadi kerjaan lu tiap hari, ya kan. Di satu sisi rasanya ketika seseorang memilih untuk tango every day, ya kayak dia punya waktu lebih untuk keluarga, untuk anak, ya, untuk kesehatan. Mungkin dia habis jam kerjanya dia senam, gitu kan, untuk istirahat, gitu. Atau kehidupan spiritual yang mungkin penting juga. Jadi seseorang yang bisa tetap profesional nih ceritanya, kerjaannya, tanggung jawabnya semua kelar tanpa masalah, tetapi tanpa perlu selalu available 24 hour. Wah. Bukan berarti dia menjadi seorang yang malas ngasih lebih, udah biasa-biasa aja, yang penting B aja deh, ya. Bukan. Tetapi di satu sisi seperti Kak Indra juga bilang tadi, ada plusnya, ada minusnya nih yang kayak gini nih. Ada minusnya juga. Dari yang tadinya okay, gue kan tetap mesti punya ini ya, me time, quality time, atau pilihan-pilihan hidup yang lain selain kerjaan gue, kehidupan di luar pekerjaan gitu kan. Yang masalah kalau yang namanya quitting ini menjadi seorang yang yang penting gaji masuk aja. Ya, ada penghasilan rutin masuk setiap bulan, ya kan? Nah, di sini titik ini kalau udah di fase ini si quitting jadi bahaya, say. Ya kan? Awalnya gua harus punya boundary, ya kan? Gua harus punya kehidupan pribadi, work life balance, ya kan? Harus banget punya kayak gitu. Jadi bahaya dari yang tadinya punya mau pengen punya batasan, lama-lama jadi ah gue bodo amat hasilnya kayak gimana, ya yang penting gue kerjain, yang penting datang absen, yang penting tugas minimal yang harus gue kerjain itu selesai, minimal apa yang harus banget gue kerjain itu selesai, baru perusahaan yang punya masalah, ah bukan urusan gue, ya ya tugas-tugas dia gitu ya, teman mungkin lagi kesulitan, ya bukan job desk gue gitu kan. Kalau kualitas pekerjaan pada akhirnya jadi menurun drastis, apalagi yang penting sudah dikerjakan tugas minimum yang diharapkan, ini udah beda dengan namanya healthy boundaries, beda lagi pengertiannya. Ini mulai di mulai ada ketidakpedulian sama kerjaannya mau hasilnya kayak gimana. Iya dong, ketika ketidakpedulian dari yang tadinya itu dari yang tadinya hanya pengen punya batasan gitu, hanya menjadi pengen punya kehidupan pribadi yang lebih, tiba-tiba menjadi orang yang nggak peduli ya. Yang penting udah gue kerjain tugas minimum yang mesti banget gue kerjain udah kerjain ya. Jadi nggak peduli dengan urusan kantor, masalah di kantor dan apapun. Karena kalau kita mulai nggak pedulian gitu, pada akhirnya menjadi masalah kalau kita udah kasih the best versionnya kita, nggak sih? Sama kayak orang punya kemampuan misalnya 7, tapi dia mau gitu-gitu aja 7 aja terus. Kan minimumnya hanya 7 ya. Gue gak mau jadi 8 gak apa-apa dong. Iya, yang mengerti-mengerti lah. Iya, tetapi masalahnya si quit-quitting ini kadang-kadang muncul terjadi sama orang-orang yang punya rasa kecewa. Tadinya semangat banget. Tadinya loyalitasnya, ya gue mau kasih lebih lah. Ya kan, bukan buat kantor gue, bukan buat bos gue, kan buat pengembangan diri gue juga, ya kan? Ya, positive vibes banget dah pokoknya yang kayak gitu ya. Tetapi ketika akhirnya menjadi quit-quitting karena kecewa, nah di sini kadang orang menjadi nggak pedulian bukan karena malas loh, asli. Kuasi kayak relate gitu ya. Ya, ada orang-orang yang berhenti peduli karena ya dia memelihara yang namanya kecewa. Nah, makanya kalau kecewa harus cepet-cepet beresin, say. Udah ngasih ide tapi nggak didengar, ya. Udah ngasih ide kan ide gue harus banget diterima nih. Idenya bagus, brilian gitu ya. Atau dia udah kasih lebih sebelumnya di perjalanan karirnya dia. Di awal-awal tuh semangat banget. Ya kerja keras, ngasih effort lebih. Tapi kok gue gak dapet apresiasi apa-apa ya. Akhirnya kecewa, kecewanya ditumpuk. Belum lagi, tadinya suka nolong nih, bantu nih, suportif banget temennya lagi gak bisa. Oh gue aja deh ya. Tetapi kok dibantu jadi dianggap sebagai sebuah kewajiban ya. Oh jadi kayak wajib gitu. Udah loyal ketika ada masalah justru disalahkan. Ya kekecewaan yang muncul kayak gini akhirnya bikin orang yang tadinya rajin, performnya bagus, jadi akhirnya pekerja yang quit-quitting. Masih jadi karyawan, masih punya identitas sebagai seorang employee, tapi ya udah ada memberikan standar minimal doang. Nah ini lama-lama muncul, ya sudahlah. Kayak lagu. Ya sudahlah. Ya ya, nanti gue putar lagunya abis ini. Belum, nanti. Ya. Akhirnya jadi ya sudahlah. Ya, ya sudah kan, ini udah bau-baunya pesimis ya. Boleh, namanya orang, siapa sih yang gak bisa kecewa? Masih kecewa juga, gue juga masih sometimes ya namanya kecewa ya masih daging juga kan. Masih daging dibungkus tulang, say. Tapi jangan sampai karena lu kecewa itu bikin kehilangan yang namanya integritas. Iya kan? Kadang-kadang karena kinerja jadi menurun, tetapi kalau misalnya ujungnya adalah kehilangan integritas, ini yang akhirnya menjadi bahaya ya. Bagaimana cara lo ngerespon kecewa lo itu adalah bagian juga dari karakter lo juga. Oke. Pernah lo berubah karena keseringan kecewa, terus akhirnya nyanyi ya sudahlah, kayak Bondan Prakoso sama Free to Black
2: tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hey sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
0: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Radio.

di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini. Gue menyapa semua yang lagi ada di TikTok. Ada Kak Isa, Kak Doksa, Kak Ferry, Kak Rita, Kakak dan Adek, Kak Herianto, Mok Rojo, dan semuanya. Thank you yang masih setia sambil terus dibantu tap love-nya, di share juga boleh. Ya, kalau kata Kakak Isak terkait ke topik bahasan kita si quitting, ya kan, orang yang masih bekerja tapi memberikan standar minimal dari apa yang bisa dia berikan, jangan hitung-hitungan, kata Kak Isak. Wah, ini menarik nih Kak Isak. Banyak hal diterima di luar dugaan ketika kita menjadi gak hitung-hitungan, ya Kak Isak ya. Luar biasa. Banyak yang akan diterima tanpa diduga. Amin, amin, amin. Nah, di part ini gue pengen bahas, ngomong-ngomong kalian sambil komen ya, itu pertanyaan di TikTok boleh ya, yang belum jawab boleh ya dijawab dulu. Quitting, ngebahas yang namanya quitting sama loyalitas. Kalau lo nggak mau bekerja ekstra, berarti apakah lo termasuk orang yang nggak loyal? Ternyata belum tentu lo, hardliner, karena loyalitas ternyata bukan hanya soal always lembur ya, selalu bilang iya ketika lo diminta, selalu available 24 jam. Atau dan akhirnya lo ngorbanin misalnya keluarga, waktu berkualitas sama anak dan sebagainya, karena menjadi orang yang selalu gak menolak, selalu gas, selalu yes. Loyalitas juga bisa kelihatan dari yang namanya kerja dengan jujur. Iya gak sih? Kerja dengan integritas, jaga kualitas kerjaan, bahwa balik lagi yang gue bilang tadi, lo ngasih the best version of you, ya kan, nggak menyabotase pekerjaan, ya seharusnya lo lakuin ini, tetap ini aja dah, ya kan. Loyalitas juga bisa kelihatan dari menjaga nama baik tempat lo bekerja, iya dong, ya kan, ada orang-orang yang dalam

Hidup ini punya prinsip, gue gak akan muntah di dapur gue. Gue gak akan buang kotoran di dapur gue sendiri. Tempat dapur gue bisa ngebul, ya kan? Menjaga nama baik perusahaan gue itu adalah part dari loyalitas gue juga ke kantor gue. Menyelesaikan tanggung jawab apa aja yang menjadi responsibility gue. Dan ya bisa membangun komunikasi yang baik ketika masalah itu timbul. Jadi loyal gak harus terus-terusan mengorbankan diri ternyata. Pengertian loyal itu sendiri. Jadi bentuk loyalitas gak selamanya harus bentuknya adalah selalu lembur everyday. Ya, selama gak sabotase apa yang menjadi tanggung jawab, sabotase apa yang menjadi kerjaan, bentuk loyalitas itu bisa datang dengan banyak hal juga. Jadi jangan sampai kita ngukur nilai diri kita dari kerjaan kita. Jangan sampai, ini sebenarnya banyak orang yang gak sadar. Gue bekerja supaya gue merasa berharga, ya. Oh, gue bekerja untuk aktualisasi diri gue aja. Ketika kerjaan menjadi satu-satunya sumber identitas, who am I? Kita jadi ngerasa, wah, kalau dipuji gue merasa semangat deh, pengen selalu loyalitas, pengen selalu ngasih yang terbaik kalau dipuji. Kalau nggak dipuji langsung down, ya. Kalau nggak dipromosikan, wah gua kayaknya merasa berharga banget, ya kan? Karena kerjaan jadi kayak identitas. Tetapi kalau nggak dipromosikan, langsung down, ya. Kalau dianggap penting, ya oke. Okay. Dianggap penting, merasa wah gua berharga nih kayaknya. Padahal kan nilai diri gue, diri itu gak tergantung seperti itu. Kalau gak dihargai, kayak gak berarti hidup ini. Oke, okay. Akhirnya kerjaan bukan lagi sekedar pekerjaan. Pekerjaan akhirnya jadi tempat mencari yang namanya nilai diri. Identitas kita, kalau kejebak dalam pekerjaan kita menjadi identitas kita, yang jadi adalah saya bukan hanya jabatan saya bukan hanya prestasi saya bukan hanya berapa banyak yang bisa saya kerjakan, iya enggak? Oke. Sudah ada yang tercerahkan, sudah ada yang berubah pikiran, atau sudah ada yang mau ngasih opininya, boleh juga kalau mau kirim pesan suaranya, gue masih terima, atau yang mau telepon langsung juga boleh, sama kayak kakak Indra tadi, ya. Tadi kita sempat bahas yang namanya work-life balance, ya kan? Ya, jangan sampai si work-life balance ini jadi kayak alasan untuk gak bertanggung jawab. Oh, karena gue mau punya yang namanya work-life balance, ya gue kerjain standar minimal ya. Yang penting kan udah dikerjain. Pastinya gue termasuk juga orang yang seneng work-life balance. Bagus itu. Kata siapa gak bagus. Tapi jangan sampai berubah menjadi, saya mau balance sih. Tapi pekerjaan biar orang lain yang beresin. Ya, gue mau balance. Karena gue mau balance, ya kerjaan gue nanti, oke. Selalu ada yang bisa backup. Atau ada pekerjaan yang memang butuh effort lebih dari waktu tertentu. Misalnya tiba-tiba di kantor kita punya event, ya gak sih? Atau ada deadline, ya ada deadline. Biasanya ini menjelang akhir tahun banyak yang raker dan sebagainya. Itu biasanya kerjaan yang bukan minimal yang harus dikerjakan, ya. Ada waktu ekstra yang harus mengerjakan semuanya itu. Apalagi kalau misalnya terjadi krisis, tiba-tiba amit-amit di kantor lo ada pengurangan karyawan, ya kan? Itu namanya krisis, say. Atau tiba-tiba ada proyek besar yang harus dikerjakan bareng-bareng nih, ya kan? Dalam situasi udah kayak gitu, kita dituntut mau gak mau harus kasih lebih dong. Masalahnya bukan pernah kerja ekstra. Masalahnya kalau kerja ekstra itu menjadi kayak eksploitasi terus-terusan, ya kan? Dan sebaliknya juga, jangan sampai setiap pekerjaan ekstra dianggap eksploitasi. Jangan sampai loh, ya kan? Kuncinya ternyata dari tadi yang semua yang disampaikan adalah komunikasi, ya kan? Kemudian penghargaan, sepakat dulu. Apalagi kalau misalnya satu tim itu menyadari bahwa yaitu sesuatu itu yang namanya event, deadline, krisis, proyek besar, dan sesuatu yang di luar kebiasaan yang mesti dikerjakan menjadi tanggung jawab bersama. Terus, itu cool banget.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Aruan. Reformasi kultur dan akuntabilitas jadi tantangan Kapolri baru. Sekda berbagi upaya bangun kota sehat saat kunker Bupati Gunung Mas. Lapor kerusakan PJU makin mudah, 86 aduan warga ditangani. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, menilai reformasi kultur dan penguatan akuntabilitas menjadi tantangan utama Kapolri baru Komjen Suyudi Aryo Seto. Menurutnya, pergantian pimpinan harus menjadi momentum untuk membenahi kultur dan tata kelola Polri. Bambang hari ini mengatakan perubahan di tubuh Polri tidak cukup hanya melalui regulasi, pembenahan juga perlu terlihat dalam pola kerja, perilaku aparat, pelayanan kepada masyarakat, serta merespons institusi terhadap kritik dan pengawasan. Ia pun menilai transparansi dan akuntabilitas membutuhkan mekanisme kontrol serta pengawasan yang kuat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman berbagi upaya pemerintah dalam membangun kota sehat saat menerima kunjungan kerja Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai program kesehatan dan pembangunan lingkungan di Kota Tangerang. Sekda hari ini mengatakan kota sehat tidak hanya berkaitan dengan pelayanan ketika warga sakit, namun juga mencakup lingkungan yang bersih, nyaman, ketersediaan air dan sanitasi yang baik, keamanan pangan, pendidikan serta pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 86 aduan kerusakan penerangan jalan umum atau PJU di Kota Tangerang ditindaklanjuti sepanjang September ini. Laporan warga tersebut disampaikan secara digital melalui layanan QR Code yang dikembangkan Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk mempercepat penanganan fasilitas penerangan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Ahmad Suhaili hari ini mengatakan setiap laporan yang masuk akan terdata dan diteruskan kepada tim teknis. Petugas kemudian melakukan pengecekan dan perbaikan lokasi sejumlah titik yang telah ditangani seperti di Periuk, Karawaci, Ciledug, Batu Ceper hingga Modern Land.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

44 menit lepas dari jam 4 sore. Kita sebentar lagi selesai di CS 9 sore edisi 1 Oktober 2026. Buat yang belum sadar, ini udah bulan Oktober. Gue bantu sadarin ya. Hey, hello, ini udah bulan Oktober, say. Iya, temen gue banyak yang brewok. Banyak. Iya, lu brewok sebelah mana dulu, ya kan? Bagaimana, nih ngomongin dari tadi kita ngomongin si quitting ya. Ini menarik sekali sih buat gue, karena kalian komen-komennya pada lucu-lucu dan seru-seru juga. Ya, kalau misalnya yang jadi quitting, kita sering liatin orang, kayaknya lagi kehilangan semangat kerja nih. Kayaknya lagi kurang perform nih. Tetapi ketika ada di fase quitting itu, kadang-kadang kita nggak sadar. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sendiri udah yang namanya quitting. Oh, jangan-jangan sesudah dari tadi jam 3 sore kita ngebahas quitting, baru lu sadar, jangan-jangan ini gua ya. Iya kan? Coba deh biar bisa kelihatan tesnya gini. Lu masih nggak peduli sama kualitas kerjaan lo, bukan hanya ngasih yang minim yang bisa lu kerjain. Ya, seminim, oh gue bisa ini, yang penting udah ngerjain ini gitu. Seminim-minimnya gitu. Atau selalu berpikir, itu bukan gue, kerjaan gue, ya ngapain juga dipikirin. Atau sebenarnya udah banyak kecewa yang lu simpan berbukit-bukit dan udah jadi kayak saking berbukit-bukitnya udah jadi kayak gunung es yang sebenarnya nggak kelihatan di luar, kelihatannya dikit aja, ya kelihatan dikit aja tapi di dalamnya udah banyak kecewanya. Terus lu udah jadi orang yang kecapean terus gitu loh. Ya, semua. Ya, semua jadi kayak namanya apa-apa capek. Ya, belum berangkat juga lu udah capek. Ya, atau mulai merasa, kok gue gak dihargain ya. Ya, kan udah bikin ini, itu, dan segala macam. Iya. Atau kayaknya gue perlu bikin batas yang lebih sehat gak sih? Atau sebenarnya gue memang sudah gak mau lagi ada di tempat ini. Hanya karena belum keterima di tempat lain. Hanya karena belum dapat yang lebih bagus. Iya. Jadi ketika akhirnya jawaban-jawaban itu menjadi penting buat lo, solusinya untuk orang yang udah kelelahan itu beda banget dengan solusi untuk orang yang udah kehilangan minat samsek. Gak ada minat sama sekali. Orang yang udah burn out, beda solusinya sama orang yang udah gak suka sama sekali. Iya gak sih? Orang burn out bisa jadi dia masih suka, dia masih cinta, dia masih punya mindful dengan kerjaannya dia, masih punya passion dengan kerjaannya, dan juga masih punya banyak hal yang dia senangi dari kerjaan, tapi cuma lagi capek aja. Dan beda lagi dengan orang yang memang berada di lingkungan kerja yang udah gak sehat. Beda, ya kan? Beda, say. Kita bekerja bukan hanya untuk bos, ya kan? Ya, orang biasanya di awal kerja selalu ngerasa, buat pengembangan diri, one day gue bisa ini, one day gue bisa expert di bidang ini, dan sebagainya. Banyak orang rata-rata memulai sebuah pekerjaan dengan seperti itu. Kalau bos gue udah gak ngargain gue, buat apa gue kerja? Ngasih yang maksimal, kasih yang minimal aja, ya kan? Di titik itu kita jadi ngerasa kalau dilihat gue kasih yang bagus, kalau nggak dilihat gue kasih minimal aja, yang standar aja, ya kan? Karena pekerjaan gue nggak dapat tepuk tangan, pekerjaan gue nggak dapat penghargaan, pekerjaan gue nggak masuk ke sosial media. Tetapi pekerjaan apapun itu kan harus dilakukan dengan integritas, ya nggak sih? Jadi bukan berarti membiarkan diri juga dieksploitasi ketika lu berada di sebuah kantor yang misalnya udah red flag banget. Jadi jangan biarin perlakuan orang lain menentukan kualitas karakter lu juga, ya nggak sih? Orang lain bisa nggak menghargai, tapi gimana respon lu? Apakah lu masih tetap bisa menghargai apa sebenarnya yang lagi dicari-cari banyak orang sekarang? Yang lagi ada gelombang layoff lah, atau PHK, atau apapun namanya itu. Tetap bisa bertanggung jawab, itu soal karakter, ya nggak sih? Tetap bisa memberikan kualitas terbaik dengan batas yang sehat, itu adalah kualitas diri lo juga, ya. Oke.
Tetapi ada orang yang pada akhirnya jadi kebablasan, ya enggak? Ada orang yang merasa harus banget kerja keras, tapi udah nggak bisa ngebedain dengan yang namanya workaholic. Ya, enggak sih. Ya, selalu kerja keras bau-baunya itu positif. Impact yang dihasilkan juga positif. Tapi apakah semakin banyak kerja berarti itu semakin baik? Ya, kerja keras artinya siapapun dia menyelesaikan, orang itu menyelesaikan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tanggung jawab. Tapi ketika kita nggak sadar kita udah masuk ke ranah workaholic itu, kita merasa harus tetap bekerja walaupun walaupun kita udah kecapean. Harus tetap bekerja di waktu libur, di waktu kapanpun, di rumah dan dimanapun, supaya merasa berharga. Nah itu kerja keras masih memberi ruang untuk berhenti, ya kan? Ada jedanya, ada istirahatnya. Workaholic bisa membuat orang merasa bersalah ketika dia berhenti. Kayaknya kalau nggak lembur ada yang kurang aja. Kalau misalnya istirahatnya pas libur nggak lembur ada yang kurang aja. Wah, hidup bisa terus-terusan tentang kerja. Ketika orang memuji misalnya, gila lu ya, lu kerja terus luar biasa loh. Jangan sampai orang memuji seperti itu kita merasa kok lebih merasa dihargai. Mungkin orang itu sedang kehilangan kemampuan untuk beristirahat. Iya kan? Iya. Kata Kak Brewok, gue pernah udah kerja lembur tapi enggak dibayar, mending pulang sesuai jam kerja. Ya, oke, enggak apa-apa curhat, Kak. Keluarin kak yang ada di hati, pikiran, unek-unek semua keluarin, nggak apa-apa kak. Ya, jadi sebenarnya quitting ini dari tadi kita obrolin dengan beragam komentar kalian, menurut kalian ini baik apa buruk, coba ya komen dulu. Dari tadi kita obrolin ini si quitting, menurut kalian ini baik atau buruk, versi kalian masing-masing dengan opini kalian masing-masing, boleh. Gimana? Quitting ini menurut versi lo baik atau buruk gak sih? Orang tetap kerja, tetap terdata sebagai seorang karyawan, tapi memberi standar minimal yang dia bisa beri. Gak mau, maybe yes, maybe no, kata Kak Brewok. Ya, ternyata kalau gue lihat-lihat, ya gue simpulkan dari obrolan kita dari tadi dengan segala dinamika dan juga komentar-komentar kalian, ya, ayah, lagi-lagi nih Kak Doksa dari kemarin nih ya, pinjam dulu 100 mulu, ya ampun, siapa yang suka pinjam 100 sama kakak? Ini kakak kayaknya lagi trauma. Ternyata quitting ini jawabannya baik atau buruk itu nggak sesimpel itu loh jawabannya. Nggak sesimpel baik atau buruk, ya. Ada positifnya. Ketika orang quitting, dia sebenarnya lagi nentuin batasannya dia. Dan batasan selalu bagus, ya kan? Mampu menetapkan batasan ya selalu bagus. Mencegah pekerjaan mengambil alih seluruh kehidupannya. Ya nggak sih? Membuat orang lebih sadar terhadap bahwa dia harus jaga bukan hanya income-nya aja, tapi kesehatannya juga gak kalah pentingnya. Ya gak sih? Kesehatan gak kalah pentingnya. Keluarga juga gak kalah pentingnya. Gue baru kapan tahu tuh dengerin. Ketika kita sehat, kita punya banyak masalah. Tetapi ketika kita sakit, apalagi sakitnya berat, kita cuma punya satu masalah. Apa tuh masalahnya? Harus segera sembuh. Harus sembuh gitu kan, bahwa kesehatan family atau orang-orang yang terdekat itu penting dan perlu dirawat, ya kan. Jadi ngingetin kita juga kalau perusahaan nggak menganggap effort ekstra sebagai sesuatu yang harus selalu berupa kewajiban yang mutlak diberikan oleh karyawan. Dan bisa mendorong orang untuk punya komunikasi tentang beban kerja, ya, di mana di titik dia udah nggak bisa, ya, mendorong kita untuk bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Tetapi negatifnya, si quitting ini bisa berubah jadi orang yang masa bodohan. Nah, ya kan, bisa berubah menjadi masa bodohan, nggak pedulian, atau kualitas kerja yang menurun, gitu kan. Nggak ada inisiatif dan berjangkit ke misalnya anggota tim yang lain, tim kerja yang lain.
hubungan juga bisa terganggu. Tanggung jawab yang dianggap sekedar formalitas karena yang diberikan hanya batas minimum yang bisa dikerjain, ya kan? Dan orang bisa bertahan dalam pekerjaan yang sebenarnya sudah tidak cocok tanpa nyari solusinya, ya kan? Udah merasa nggak cocok sih. Iya, kalau kak opa kepo bilang loyalitas ada apa dong opa, ya kan? Apa opa? Iya, ya apa dong itu? Iya, apa? Pengertiannya apa? Nah, itu kan? Iya. Jadi kalau misalnya lo udah merasa udah nggak cocok, hanya bertahan, nggak nyari solusi yang lain, udah ilfeel, kenapa nggak ditinggal? Iya nggak sih? Iya, dan pertanyaannya bukan sekedar apakah gue quitting atau enggak, tetapi kenapa gue sampai di posisi itu, why-nya, iya kan, sampai kayak Kak Doksa lagi, Doksa tadi bilang ya, ngalamin yang tadi kita bahas itu, kenapanya sampai ada di posisi itu, akarnya kenapa sampai bisa di posisi ini, bukan sekedar apa kah gua termasuk orang itu, tetapi kenapa sampai berada di posisi itu, iya kan? Jadi ternyata bukan, kesimpulannya bukan kerja sebanyak-banyaknya, tapi kerja dengan benar. Nggak perlu memilih antara saya harus memberikan all out, selalu all out, tetapi atau cuma mau melakukan yang minimum aja, atau jalan tengahnya. Tapi kita bisa bilang, gue mau bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi gue juga punya batas yang udah gue tetapkan sampai di mana. Gue mau bantu orang lain, tapi gue gak harus menyelamatkan semua orang. Gue mau untuk menjadi yang loyal, tetapi gue juga perlu jaga kesehatan dan hubungan gue, apalagi family. Gue mau memberikan yang terbaik, tetapi gue juga gak harus memberikan nilai diri gue lewat kerjaan gue. Iya kan, waduh, kayaknya gini bisa jadi perenungan yang cukup panjang. Jadi gue ngasih jeda dulu untuk berakhir sampai di sini untuk kita renungkan sama-sama. Terima kasih untuk semuanya yang udah support dari tadi, untuk tap-tap love-nya, untuk follow-nya, untuk respon-nya, untuk obrolannya, testimoninya, komen-komennya. Thank you so much. Masih ketemu di CS besok, Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Versi anak pamit dulu. Dadah, bye-bye.

100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak.

0: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for

Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob.
2: Saya Calvin Hartono, tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

0: Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konten viral tidak sama dengan laku. Banyak bisnis hari ini mengejar viral, view jutaan, like ribuan, komentar ramai, tapi omset sepi. Headliners, hati-hati, viral bisa membuat ego naik, tapi tidak otomatis membuat penjualan naik. Banyak orang sibuk membuat konten lucu, padahal customer datang bukan untuk tertawa. Customer datang untuk cari solusi. Konten yang bagus bukan yang paling ramai. Konten yang bagus adalah yang membuat customer percaya, lalu membeli. Kadang video sederhana lebih menghasilkan karena jelas, karena jujur, karena menjawab masalah customer. Jangan tertipu angka viral. Follower besar belum tentu bisnis jadi besar. Yang membayar gaji karyawan bukan jumlah views atau follower. Yang membuat bisnis bertahan adalah jumlah transaksi. Mulai hari ini, ubah pertanyaan Anda. Bukan bagaimana supaya viral, tapi bagaimana supaya customer percaya. Karena bisnis yang sehat bukan dibangun dari sensasi, tapi dari kepercayaan. Dan ingat headliners, viral itu cepat, kepercayaan itu kuat. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa@lego.com.
2: Hardline Radio. More value, more than radio.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

paling tahu setiap jalan kehidupan kita. Bila kita sedang diuji hari ini, tetap bertahan dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dengan waktunya Tuhan, Dia sanggup mengangkat hidup kita, dan kita akan timbul seperti emas yang murni.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan YSK, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
4: This is Heartline Radio, your family station.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.
3: Heartline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

Tuhan memenuhi kita dengan damai dan keberanian, bukan intimidasi. Hardliner, janganlah hidup dalam ketakutan, melainkan hiduplah dalam kuasa, kasih, dan ketertiban.

0: Koi. With Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK. Pemikiran rohani bagi murid Kristus di malam hari ini, di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Tidak terasa nih kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan Oktober. Dan tidak terasa nanti kita sudah akan mulai mendengarkan lagu-lagu Natal ya. Ya pendengar yang dikasihi Tuhan, saya di sini dengan Romen menemani Anda hingga 1 jam ke depan ya dalam program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Apa kabar Anda pendengar? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga di mana saja berada semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kembali saya akan mengajak Anda untuk belajar bersama di udara. Kita akan mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Dan pada malam ini, kita sudah sampai di episode yang ke-70 dengan temanya memuji dan memuliakan Allah. Ya, adapun ayat firman Tuhan yang mendasari topik ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya untuk mendiskusikan atau mendalami tema ini dalam program PRMK malam hari ini, di studio sudah hadir bersama saya ada Bapak Pendeta Epi Education, dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
2: Selamat malam Bung Romen, dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semua.
1: Apa kabar malam ini Pak Pendeta?
2: Seperti biasanya, selalu ya, luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Amin.
2: Haleluya, glory ya, bagi Tuhan Yesus.
1: Ya, berharap pendengar juga punya kabar yang luar biasa.
2: Amin.
1: Dalam Tuhan Amin. Yesus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu kami mengajak Anda untuk ikut memberikan tanggapan. Silakan berikan tanggapan atas pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama ke 0819-269-1000. Namun sebelum kita akan mulai diskusi ini, mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa.
2: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk kehidupan dan kebaikan-Mu. Penuhi hati kami dengan sukacita dan rasa syukur, agar dalam setiap keadaan kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Teguhkanlah setiap pendengar yang sedang menghadapi pergumulan, dan biarlah damai-Mu menguatkan mereka. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan doa ini. Amin.
1: Amin. Ya, baik pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan materi di episode yang ke-70 malam hari ini, memuji dan memuliakan Allah.
3: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
4: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
3: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 70. Memuji dan memuliakan Allah. Firman Tuhan dari Kitab Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ini adalah hidup yang teosentris, berpusatkan pada Allah. Dasar sukacita para gembala tidak berasal dari kondisi hidup, melainkan pada perbuatan Allah. Memuji dan memuliakan Allah adalah ekspresi kasih kepada Dia. Ekspresi yang demikian disebabkan oleh hati yang dipenuhi oleh berita malaikat, karena dengan mata sendiri mereka menjadi saksi keselamatan dari Tuhan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, kondisi kehidupan para gembala masih tetap sama, tidak berubah. Mereka tetaplah para gembala domba dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan hidup. Kondisi ekonomi mereka tidak ada yang berubah, namun hati dan hidup mereka diubahkan. Hati yang baru telah membuat perubahan yang signifikan dalam hidup para gembala. Dengan hati yang baru, para gembala menjalani kondisi hidup yang lama. Dengan hati yang baru, para gembala menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Dengan penuh keberanian, mereka menghadapi tantangan hidup. Dengan penuh kasih, mereka hidup bersama istri mereka. Dengan sukacita, mereka menggembalakan kambing domba. Dengan ramah, mereka menghadapi teman-teman. Dengan penuh ucapan syukur, mereka menerima berkat Tuhan. Dengan penuh gairah, mereka bersaksi bagi Dia. Dengan hormat dan sopan, mereka menghadapi tuannya yang kasar. Semua hal yang dikatakan dan dikerjakan adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup dan masa depan mereka. Hidup dari Tuhan telah menghidupkan hati para gembala. Umumnya manusia selalu berusaha untuk memperbaiki atau mengubah kondisi kehidupan sekarang. Hal itu memang penting, akan tetapi seandainya semua kondisi kehidupan telah diperbaiki dengan sempurna, namun hati kita belum berubah, atau masih berupa hati yang lama, apakah kita dapat memuji dan memuliakan Allah? Tidak. Hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan sajalah yang akan menentukan dinamika hidup dan kesukacitaan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengapa kita sering menyalahkan kondisi kehidupan ini sebagai akar masalah? Bukankah masalah itu berasal dari hati yang lama? Bagi para gembala, hidup mereka adalah suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah. Jadi, ubahlah hati kita terlebih dahulu oleh kasih karunia-Nya. Maka Ia pun akan mengubah kondisi kehidupan Anda seiring proses waktu. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, apakah dalam hati Anda memiliki hidup dari Allah? Kedua, mengapa perubahan hati sangat menentukan semangat hidup sekarang? Tiga, apakah hidup kita telah menjadi suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus? Keempat, berikan contoh mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati Anda.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education di sini mengajak Anda untuk mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori, melainkan boleh mengaplikasikannya dalam hidup Anda hari lepas hari. Silakan kirimkan tanggapan Anda atau Anda mau bertanya terkait dengan topik kita malam hari ini. Silakan kirimkan ke 0819-269-1000 atau hubungi kami untuk berinteraksi langsung dengan kami di studio. Hubungi di 0855-885-1006. Baik, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai berbincang, mendalami topik malam hari ini tentang memuji dan memuliakan Allah. Adapun firman Tuhan yang mendasari tema ini dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Ya, Pak Pendeta, bagaimana kesan pertama dari tema kita malam hari ini?
1: Ya, kadang ada orang ya bahagia, sukacita oleh karena sesuatu yang menarik hatinya, ya. Tetapi kalau kita melihat dari gembala-gembala ini luar biasa, Bung Romen. Kenapa? Karena mereka memuji dan memuliakan Allah itu disebabkan karena perbuatan Allah yang telah mereka lihat.
0: Iya.
1: Jadi bukan karena kondisi hidup.
0: Iya. Bukan karena mereka dapat rezeki nomplok.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, bahwa perbuatan Allah itu jauh melebihi besar dan mulia dari segala pergumulan dan sukacita yang kita dapatkan di dunia ini sebenarnya, kalau kita menyadarinya ya. Dan memang harus kita sadari bahwa kasih Allah itu begitu besar, luar biasa, bahkan sulit untuk dikatakan dengan sulit untuk diucapkan dengan kata-kata, menjelaskannya dengan kata-kata. Ini hanya bisa menjelaskannya seutuhnya di selain dari kata-kata adalah merasakan, merenungkannya di dalam jiwa kita yang ya, kira-kira begitu Bung Romin. Ya,
0: baik. Ya, silakan kirimkan tanggapan Anda terkait dengan tema kita malam hari ini. Atau Anda mau memberikan jawaban atas pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah dengar bersama, kirim ke 0819-269-1000. Ya, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah dalam hati Anda

0: miliki hidup dari Allah?
1: Ya, apakah dalam hati Anda memiliki hidup dari Allah? Yes, ya. Mestinya begitu ya. Mestinya anak-anak Tuhan harus menyadari seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 9 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena sudah dibeli mahal dengan harga yang mahal, lunas lagi ya, oleh darah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita hidup dari Allah karena hidup adalah anugerahnya. Ya, anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menerima keselamatan dan pengharapan. Di dalam Lukas 2 ayat 20 itu memperlihatkan para gembala pulang sambil memuji dan memuliakan Allah setelah mereka mendengar dan menyaksikan kabar kelahiran Sang Juru Selamat, ya kan? Nah, maka demikian pula kita melihat ketika hati mengenal karya Allah, pujian itu seharusnya tidak berhenti di bibir. Ya. Rasa syukur itu tampak dalam cara kita menjalani hidup mestinya. Ya.
0: Yeah.
1: Baik dalam mengasihi sesama dan juga dalam hal kita tetap berharap kepadanya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Bung Romin, bahwa dasar sukacita para gembala itu tidak berasal dari kondisi hidup, tetapi melainkan pada perbuatan Allah.
0: Yes,
1: ya kan? Pada perbuatan Allah. Sehingga memuji dan memuliakan Allah adalah sebuah ekspresi kasih kepada Dia, kepada Tuhan, ya kan? Dan ekspresi ini itu disebabkan oleh hati yang dipenuhi oleh berita dari para malaikat. Berita yang penuh sukacita dan pengharapan. Nah, itu ditentukan kualitas daripada sukacita kita itu. Nah, jadi apakah dalam hati kita memiliki hidup dari Allah? Ya, kalau kita menyadari, ya, perbuatan Allah itu sungguh-sungguh menghidupi kita. Nah, maka kita harus menjaganya di dalam hati kita. Ya kan? Seperti itu. Seperti para gembala ya, ketika mereka mendengar berita dari malaikat, itu mereka simpan di hati mereka dan mereka kan pergi mencari. Dan ketika mereka melihat kelahiran itu, ekspresi mereka itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi mereka menunjukkan, wow, dahsyat sekali. Ya. Nah, dalam kehidupan kita, akibat kasih Allah yang ada dalam hati kita, maka cara kita mengasihi sesama itu berbeda. Ya kan? Kita tidak lagi mengasihi mereka secara hanya perkataan, tetapi dari sikap hidup kita. Ya. Nah, itulah kenapa dikatakan apakah dalam hati kita memiliki hidup dari Allah? Yes. Kenapa? Karena orang lain merasakannya, mengalaminya. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, kira-kira begitulah.
0: Baik. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, kami masih menunggu respon dari Anda. Kirimkan ke 0819-269-1000 ya. Pertanyaan yang berikutnya, nomor 2. Mengapa perubahan hati sangat menentukan semangat hidup sekarang?
1: Iya.
0: Iya. Gimana nih Pak Pendeta?
1: Karena hati dalam pengertian Alkitab adalah pusat pikiran. Ya, pusat kehendak dan arah hidup. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi perubahan hati sangat menentukan semangat hidup seseorang. Ketika seseorang tidak lagi bahagia, ya, ya, tentu akan mempengaruhi semangatnya. Ya kan? Contohnya dia tidak lolos ujian. Itu bisa bikin lemas tuh. Pikirannya kemana-mana, ya kan, macam-macam yang akan dialami.
0: Jadi stres gitu.
1: Stres ya. Atau contohnya dia berharap untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tetapi tidak kesampaian. Maka yang dialaminya bisa kecewa, ya kan? Dan itu sangat mempengaruhi. Maka hati kita itu kita harus jaga ya. Harus dijaga dengan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi jangan semuanya dimasukin. Harus difilter juga apa yang boleh masuk di dalam hati. Walaupun itu sesungguhnya hal-hal yang sulit untuk kita tolak, tapi kan kita punya firman. Sekali lagi, tadi saya katakan di awal juga bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6. Maka izinkanlah Roh Kudus itu yang memfilter setiap situasi-situasi yang datang menghampiri ruang-ruang hati kita, yang mengizinkan dia masuk. Karena kalau tidak, kalau hati kita lagi senang, puji Tuhan ya, tapi kalau gak senang, persoalannya kita akan sulit melihat segala kebaikan Tuhan karena kondisi hati, ya kan? Karena seringkali manusia melihat kebaikan Tuhan itu hanya dalam keadaan hal yang senang. Padahal dalam keadaan buruk pun kita harus mengerti maksud Tuhan supaya kita tetap berjalan di kebenarannya itu. Jangan sampai melenceng ya. Nah, maka ketika hati kita dipenuhi kecewa, takut, atau kepahitan, kita itu manusia mudah kehilangan harapan. Ya, kehilangan harapan. Apa betul gak sih ya? Dia ini jodohku contohnya. Kenapa? Mungkin dalam rumah tangga contohnya ada perselisihan yang belum terselesaikan, perbedaan pendapat contohnya. Dan mungkin merasa si laki-laki merasa dia dilawan atau dibantah dan lain sebagainya. Akhirnya ada sebuah rasa kecewa, kepahitan, dan mungkin persoalan itu sangat panas hari itu. Sehingga dalam perenungannya bisa saja muncul, benar gak dia ya jodoh saya, ya kan? Nah itu, hal-hal seperti itu bisa muncul, dan bagi mereka yang lemah, itu akan membuat mereka bisa, masalahnya semakin panjang. Bisa tidak terselesaikan, atau juga bisa melibatkan orang-orang ketiga, akhirnya jadi bermasalah lebih besar, bahkan ada yang cerai. Itulah kenapa hati kita harus dijaga. Jangan sampai hal-hal dalam proses pertumbuhan hubungan kita dengan pasangan kita itu kita anggap itu sesuatu yang salah. Kita anggap sesuatu yang bermasalah. Ya, masalah memang, tetapi bukan berarti ujungnya harus cerai. Enggak kan? Tetapi itu adalah bagian proses pertumbuhan. Nah, mereka yang tidak menjaga hati mudah disusupi oleh si jahat. Memahami hal itu bukan menjadi hal yang baik baginya, tetapi menjadi hal yang jahat, dan akhirnya ia tambah kacau. Nah, ini kenapa kita harus menjaga hati kita dari segala dengan segala kewaspadaan itu, Bung Romen. Jadi saat Tuhan membaharui hati kita, cara kita memandang pergumulan dan melangkah ke depan pun pasti dapat berubah. Ya kan? Makanya Roh Kudus itu harus aktif dalam hidup kita supaya menerjemahkan segala sesuatu apa yang kita lihat. Melihat pasangan kita, tantangan pekerjaan, tantangan usaha, ya kan? Tantangan apalagi pekerjaan dan lain sebagainya ya. Tanpa sudut pandang dari Roh Kudus, kita akan mudah kehilangan harapan.
0: Betul.
1: Kira-kira begitu.
0: Akan apa ya? Akan merasa lemas dan tidak berdaya.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: betul. Itu akan dialami ya mereka. Nah, maka kita harus melihat janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan Yeskel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Ya. Nah, jadi pembaharuan ini bukan berarti semua masalah langsung hilang. Enggak, bukan seperti itu. Artinya kita tidak lagi menghadapinya sendirian atau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, karena di dalam Kristus kita menerima pengharapan dan kekuatan untuk bangkit setelah menjalani hari ini dengan setia. Ya kan?
0: Tidak pernah patah hati jadinya ya.
1: Betul.
0: Patah semangat.
1: Betul. Ya. Karena ada Roh Kudus ya.
0: Karena ada Roh Kudus yang selalu memberikan semangat dan dorongan.
1: Betul.
0: Untuk terus
1: pengertian-pengertian tentang apa sih sebenarnya yang kita alami ini. Ya kan? Dan Roh Kudus ini dia hadir ketika kita melibatkan dia dalam segala apa yang kita alami. Ya kan? Banyak anak-anak Tuhan sulit melibatkan Roh Kudus karena mereka menganggap emang dia bisa tolong saya seperti orang memegang tangan gitu ya. Sebenarnya saya melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita butuh kepekaan. Dia tidak seperti orang yang langsung menarik tangan kita dari sebuah lumpur, tetapi dia mengingatkan kita terus, mengingatkan kita supaya apa? memberi hati, merendahkan hati dalam segala perkara yang kita alami dan kita rasakan ya. Nah, tapi tidak semua orang mau kan? Karena bicara ego tadi kan, macam-macam hal-hal yang bisa membuat seseorang jadi tidak mengalami kepekaan Roh Kudus itu. Nah, akhirnya janji Tuhan tidak dialami. Janji Tuhan tidak dialami. Nah, ini yang harus kita tekuni ya, belajar setia dikatakan tadi.
0: Baik. Ya. Menarik nih, semakin menit berjalan semakin dalam pembahasan kita pada PRMK malam hari ini. Dan di sini sudah ada respon yang masuk nih Pak Pendeta.
1: Oh, baik.
0: Pertama dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Bu Sari.
0: Salam sehat selalu, selamat melayani, saya ikut menyimak saja.
1: Amin.
0: Karena dalam perjalanan Bung Romen, salam sukses, setia dalam pelayanan Pak Pendeta dan Bung Romen, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan memberkati Bu Sari, tetap semangat juga.
0: Dan dilanjutkan lagi dengan tanggapannya, betul banget kata Pak Pendeta Epi, harus jaga hati. Ya, harus jaga hati.
1: Apalagi kalau lagi di jalan ya.
0: Ya, kayak lagu Jaga Selalu Hatimu.
1: Oh, gitu ya.
0: 17 ya.
1: Wah. Ya.
0: Memang harus selalu menjaga hati.
1: Betul, betul.
0: Karena kalau tidak hati-hati nanti bisa jadi patah hati,
1: sakit
0: hati.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Memang.
0: Dan respon selanjutnya?
1: Iya.
0: Datang dari Omayati di Batam. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Oma.
0: Saya ikut menyimak saja acara ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga
0: ya,
1: Omayati.
0: Terima kasih untuk Oma atas atensinya ini ya. Dan selanjutnya satu lagi nih adalah dari Ibu Rince di Kelapa Dua. PRMK yang ke-70 dengan temanya memuji dan memuliakan Allah. Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Selamat malam dan selamat melayani Pak Pendeta Epi dan Bung Romen.
1: Selamat malam juga Bu Rince.
0: Tuhan Yesus
1: memberkati ya. Sehat-sehat selalu.
0: Tuhan Yesus memberkati Ibu Rince dan keluarga juga ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih atas atensinya pada program PRMK malam hari ini.
1: Hmm.
0: Dan masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan perbincangkan dalam program ini, tapi kita akan membincangkannya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta EP Education. Dan Anda bisa program ini melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Anda tinggal memasangnya melalui Google Play Store. Ya, Anda cari Jalur Hati, ya, dan Anda bisa mendengarkan program ini di sana. Pendengar yang dikasihi Tuhan, masih ada dua pertanyaan refleksi lagi yang kita akan diskusikan pada program ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hidup kita telah menjadi suatu pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus?
1: Ya.
0: Ya, gimana Pak Pendeta?
1: Begini Bung Romen ya, bahwa mestinya begitu ya. Apakah hidup kita telah menjadi pujian dan kemuliaan bagi Allah karena Kristus Yesus? Mestinya ya. Tetapi ingat bahwa kita sedang bertumbuh juga. Jadi hidup kita ini belum sempurna, ya kan? Tetapi kita melihat bahwa kasih Kristus itu memberi kita jalan untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Kasihnya Kristus itu. Itulah yang membuat hidup kita jadi berarti, ya kan? Tanpa kasih Kristus, ya sulit bagi kita untuk menjadi layak, ya, menaikkan pujian, hormat, penyembahan kita kepada Bapa di surga. Jadi sederhananya adalah, kenapa kita bisa layak memuji, mengangkat tangan, menyampaikan permohonan doa? Karena anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Iya.
1: Ya kan? Melalui pengorbanannya, darahnya itu telah membeli kita dengan harga yang mahal dan lunas dari dosa yang membuat kita menjadi seteru Allah. Ya kan? Dan akibatnya kita mendapatkan kehidupan yang layak untuk berdiri di hadapan Allah karena kasih Kristus. Nah, jadi kita tidak lagi memuliakan Allah supaya kita layak diselamatkan. Ya kan? Kita memuliakan Dia karena kita di dalam Kristus. Ya. Karena kita telah menerima kasih dan keselamatannya.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena masih ada banyak orang yang memahaminya begini, Bung Romen. Saya memuji Tuhan supaya saya layak.
0: Iya.
1: Supaya saya diterima.
0: Betul.
1: Nah, itu kurang tepat.
0: Hmm.
1: Kita yang di dalam Kristus, ya, bukan lagi pujian itu supaya kita layak, tetapi pujian itu menjadi sebuah karakter kita.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Sebuah karakter kita karena kita sudah dibaharui. Dan ini kita harus rawat ya, kehidupan seperti ini. Karena kenapa? Dari lahir baru, terus kita bertumbuh secara rohani, sampai menjadi dewasa, itu kan perlu harus dijaga.
0: Iya.
1: Karena ada banyak godaan-godaan yang akan muncul. Ya kan? Maka itulah kenapa terus diingatkan tuh anak-anak Tuhan. Dalam pertumbuhan rohani ini, pertumbuhan iman ini, anak-anak Tuhan wajib setia membaca firman dan melakukannya. Ya kan? Supaya apa? Supaya semakin terasa kebenaran yang ia miliki di dalam hatinya.
0: Iya.
1: Jadi pengertiannya tidak lagi hanya sebatas bacaan, tetapi pengertiannya dan pemahamannya adalah karena ia hidup di dalam itu. Beda kan?
0: Iya.
1: Ya kan, sama seperti anak-anak kalau dibilang 1 kali 1, 1, tapi dia nggak paham, masih umur 3 tahun, dia belum ada konsep tentang kenapa 1 kali 1 itu 1. Tapi kalau dia udah bertumbuh, sudah mulai mengetahui, dia akan tanya, kenapa dibilang 1 kali 1 sama dengan 1? Artinya dia udah memahami konsep itu. Nah, iman kita harus sampai seperti itu. Ya kan? Karena tantangannya adalah dalam pertumbuhan kita itu, ada ujian-ujian yang akan kita lewati. Nah, dengan kita memahami konsepnya, melalui kita membaca firman dan melakukan firman itu, Nah, kebenaran itu akan terus bertumbuh dalam diri kita. Sehingga kita memahami, oh iya betul, Tuhan Yesus mati bukan karena kebaikan saya, tapi karena Ia mengasihi saya. Saya layak di hadapan Bapa karena apa? Karena kemurahan Kristus yang telah menggantikan saya dari dosa dan kutuk itu. Nah, maka atas kebaikan inilah saya harus menyadari hidup saya sudah berubah. Tidak lagi dalam naungan dosa, tapi hidup saya di dalam kebenaran. Maka orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, kebiasaan mereka itulah yang harus saya latih. Biasakan, ya kan? Menjadi sebuah kebiasaan saya. Apa itu tadi kita katakan? Memuji Tuhan. Bukan lagi karena lagunya enak, tetapi adalah sebuah karakter kita yang dimana kita suka memuji Tuhan. Nah, gitu. Nah, jadi maka kalau kita lihat dari para gembala, ya, dari gembala yang pulang sambil memuji Allah setelah menyaksikan karyanya, ya kan? Mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka telah melihatnya. Nah, saya mau katakan begini, Bung Romet. Setiap kali kita setia membaca dan merenungkan firman dan melakukannya, maka kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa. Ya kan? Bertumbuh akan pengenalan akan Bapa. Itulah kenapa terus dikatakan di dalam Yakobus itu, ya, kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, imannya mati.
0: Mati, betul.
1: Ya kan? Tapi kalau ia mendengar dan ia melakukannya, imannya hidup. Kenapa? Karena ia berkenan di hadapan Bapa atas semakin ia mengenal bagaimana mengasihi, bagaimana menahan diri, bagaimana lemah lembut, ya kan? Nah, itulah kenapa banyak anak-anak Tuhan yang kita lihat, mereka semakin bertumbuh secara iman karena mereka tidak berhenti hanya membaca, tapi melakukannya. Nah, jadi ada hidup bergaul dengan Bapa di sana ya. Ketika kita melakukan, kita bergaul dengan Bapa, ya kan? Kita bergaul dengan Roh Kudus, ya kan? Kita bergaul dengan Tuhan Yesus, memegang janjinya ketika kita tidak kuat, kan? Ya, ketika kita menghadapi ujiannya begitu berat, maka apa yang kita katakan? Bapa, tolong aku, gitu kan? Nah, hubungan ini kalau sering-sering bergantung kepada Bapa, enak tuh. Ya. Kedewasaan iman kita akan semakin terasa. Ya, tapi kalau sering-sering bergantung sama manusia itu bahaya, gitu. Ya. Gitu ya. Nah, maka firman Tuhan mengajar kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya kan? Jadi dalam pemahaman kebenaran yang kita miliki, apa yang kita lakukan dalam dasar kebenaran itu lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Dan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Maka ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, ketika kita melayani, dan tetap setia di tengah pergumulan, hidup kita sedang menjadi kesaksian bagi Tuhan.
0: Iya.
1: Nah,
0: iya. Ya kan? Kadang kita memang, apa karena lupa atau memang tidak tahu berterima kasih begitu ya, ketika kita sudah menyadari bahwa kita telah diselamatkan atau dalam artian oleh pengorbanan Kristus, hutang dosa kita di hadapan Allah sudah dilunasi, dan sekarang kita melalui iman kita memperoleh keselamatan, tetapi kita tidak melakukan apa-apa yang mendatangkan korban dan kemuliaan nama Tuhan, gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kita kembali aja fokus pada kepentingan saya sendiri, gitu. Betul. Ya. Padahal mestinya melalui apa yang kita sudah terima, anugerah yang begitu besar dari Tuhan yang kita sudah peroleh itu, harusnya itu menjadi suatu pendorong untuk kita kemudian melakukan hal-hal yang mendatangkan pujian bagi Tuhan, begitu ya.
1: Betul. Ini kalimat saya ini dalam tanda kutip nih, Bung Romen. Dunia kita ini jahat. Cuman persoalannya kita gak bisa lihat dunia kita ini jahat dalam perspektif kita. Karena kita ada di dalamnya sehingga kita menganggap itu biasa saja. Mestinya harus kita lihat dalam perspektif Allah. Bagaimana sih yang dimaksud dengan dunia ini jahat? Sama seperti saya kasih contoh sederhana. Ketika kita di rumah kita, ya kan? Kita tidak tahu kalau rumah kita itu rapi atau kotor. Karena kita sudah terbiasa. Karena standar kita sampai di situ. Orang yang baru datang tahu kalau rumah kita bau atau tidak, kotor atau tidak, rapi atau tidak, bersih atau tidak. Orang lain yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Kita karena sudah terbiasa, atau kamar kita paling kecil, ruang paling kecil. Kita anggap aman-aman aja.
0: Iya.
1: Tapi ketika orang lain datang, yang baru datang, dia akan memberitahu kita, bau loh. Gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, dunia yang kita tempati ini, karena kita setiap hari ada di situ, kita bilang, enggak, orangnya fine-fine aja kok. Ingat, bukan orangnya yang jahat, sistemnya yang jahat. Iya kan? Baru kita sadar ketika kita mulai merenungkan firman, dan coba kita melakukannya, maka di situ kita akan lihat kasih kita ditolak. Iya kan?
0: Iya.
1: Kasih kita ditolak, kita dianggap kamu lemah. Dianggap, ah kok kamu mudah mengampuni, gak ada harga dirimu. Baru kita sadar bahwa dunia ini jahat.
0: Jahat, iya betul.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sama-sama juga melakukan hal yang sama, kita anggap memang begitu, idealnya begitu semua kok, biasa kok.
0: Akhirnya kita gak ada bedanya dengan
1: ada
0: mereka.
1: Bedanya.
0: Padahal Tuhan sudah bilang, kudus kamu sebab aku kudus.
1: Betul.
0: Gitu ya. Artinya kita ini sudah dipilih, dipisahkan daripada sistem dunia ini.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Nah ini yang harus kita sadari nih, anak-anak Tuhan. Jadi itulah kenapa terus kita diingatkan, ya, terus diingatkan, hei jangan tertidur, jangan imannya tidur gitu kan. Harus imannya hidup, ya. Kalau enggak kita enggak mengenal loh, kita kehilangan tujuan. Lama-lama kita akan kehilangan tujuan. Nah kira-kira begitu.
0: Baik, ya. Bagaimana pendapat Anda pendengar? Silakan kirimkan tanggapannya ke 0819-269-1000 atau hubungi kami melalui interaksi telepon WA 0855-885-1006. Masih ada satu pertanyaan refleksi lagi. Berikanlah contoh mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup. Mengapa suasana hati sangat penting berada dalam suatu lingkungan hidup?
1: Karena suasana hati ini penting, Bu Romen. Ya, karena dia memengaruhi perkataan dan sikap kita.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Lalu ikut membentuk suasana di rumah.
0: Di
1: tempat kita bekerja maupun di saat kita bergereja. Misalnya, seseorang pulang dengan hati penuh tekanan lalu menjawab keluarganya dengan kasar.
0: Iya. Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Keluarganya kaget, loh kok ngomongnya kasar.
0: Iya.
1: Padahal dia gak tahu lagi di tempat kerja atau di perjalanan dia menghadapi
0: tekanan atau apa ya.
1: Iya. Iya, bisa jadi. Nah, jadi ketegangan itu bisa dirasakan semua orang. Ya, bisa dirasakan. Nah, ketika ia jujur dan berkata, "Hari ini saya sedang berat. Tolong beri saya waktu sebentar." Maka ia membuka ruang bagi pengertian dan kasih. Nah, maka kejujuran ini penting juga untuk menyatakan suasana hatinya.
0: Iya.
1: Jangan didiemin aja.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Jangan
1: dipendam ya.
0: Bersandiwara terus.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Jangan bersandiwara, bahaya kita.
0: Cukup penyiar saja bersandiwara, ya kan?
1: Betul.
0: Mau suasana hati seperti apa, harus selalu ceria kedengarannya di sana gitu.
1: Betul.
0: Kan, ya.
1: Nah, maka saya melihatnya begini, bahwa yang mampu menjaga hati kita ini sebenarnya keyakinan kita akan peran kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya keyakinan seperti itu, mudah diterobos macam-macam, macam-macam. Walaupun kita baru saja berdoa, tapi kalau hati kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mudah, Bung Nomen. Apalagi dengan situasi-situasi jalan yang kita lalui setiap hari, belum macet, belum orang yang yang tiba-tiba belok, seakan-akan cari masalah gitu kan, atau yang menyenggol kita gitu kan, kayak kemarin itu pagi-pagi saya lewat ya, itu angkot mau masuk aja gitu kan, masuk angkot, terus karena saya di jalur saya coba pertahankan, nanti saya bilang, tunggu, jangan, biarin aja dia, tapi saya lihat setiap kali lewat itu memang mereka jalan sempit dihajar itu, nah akhirnya dia nyenggol spionnya kan. Waduh, kulototin dia dengan mata yang
0: agak menyeramkan gitu.
1: Menyeramkan, ya kan?
0: Terus?
1: Saya lihat dia sedikit agak takut gitu kan. Wah, kulototin lagi gitu kan. Kulototin lagi.
0: Padahal hanya mencoba tak mengapa.
1: Iya, gitu. Padahal mikir juga kan. Tapi dia lihat bahwa dia salah kan. Akhirnya sekitar 10 meter ke depan. Dia berhenti, dia keluar dari mobil. Terus dia bilang, "Maaf, maaf, maaf." Sambil megang celana yang enggak pakai itu, dia ikat pinggangnya. Maaf, saya bilang, ya kamu sih dalam kan saya nggak suara saya nggak kedengaran. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Karena kencang dia kebantingnya di itu di kendaraan. Ah ya udahlah. Nah akhirnya terus setelah dia pergi saya bilang, Tuhan lupa jaga hati tadi ini, ya kan? Lupa jaga hati, maafkan saya. Kalau saya coba kejar dia, saya mau kasih. Kebetulan saya ada kue di itu ya, di kantong plastik. Saya mau kejar dia, mau minta maaf, mau kasih dia kue. Karena saya udah lototin gitu ya. Memang orang kalau saya lototin agak sedikit gemetar, Bung. Tapi karena kendaraan begitu banyak, dia cepat namanya angkut tak tak tak gitu kan. Saya enggak bisa kejar dia dan ya saya anggap saya udah minta maaf sama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan, sorry ya gitu ya. Berkati orang itu gitu ya. Karena saya udah lototin dia. Ya karena dia kencang nyenggolnya gitu kan. Ya itulah. Nah, itu kalau kita enggak jaga hati bahaya sekali ya. Bahaya sekali.
0: Bisa kita akhirnya terpancing benaran gitu.
1: Betul, kan, ya? betul Bung Roman. Itu yang akan kita alami ya. Maka kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ya, seperti tadi contoh-contohnya ya, kalau kita lihat contoh-contohnya itu seperti itu ya, maka ketika kita jujur Tuhan kasihnya akan memenuhi hati kita, ya kan?
0: Ya, tapi sebelum Pak Pendeta bisa memberi menjelaskan lebih lanjut nih, di sini sudah ada respon yang masuk dari Kak Sinta nih. Shalom, selamat malam Bang Roman dan Pak Pendeta. Selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam Kak Sinta.
0: Terima kasih untuk Kak Sinta ya atas atensinya pada program PRMK ini. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, silakan saksikan program ini melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Baik. Kalau masih ada penjelasan lanjutannya, silakan Pak Pendeta.
1: Nah, maka dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 1 itu, Bung Romel, firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya kan? Ketika Bapak itu tadi bilang, maaf ya, saya langsung kayak disiram air. Ya, hanya masalah ini. Nah, jadi ini bukan berarti, Bung Romel, kita harus selalu tampak gembira atau menyembunyikan kesedihan kita. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang lelah, kita ungkapkan, Tuhan, aku sangat capek menghadapi ini semua. Atau Tuhan, hatiku kok marah terus bawaannya, ya kan? Atau kesel, kecewa, mudah baper gitu ya. Tuhan tolong. Nah, jadi kita harus ungkapkan itu sama Tuhan. Memang dalam pertumbuhan iman rohani kita ini, kita harus ada satu suara apa? Satu waktu ngobrol dengan Tuhan dalam kesendirian kita. Refleksi ya namanya ya. Tuhan, kenapa
0: meditasi.
1: Betul.
0: Meditasi.
1: Nah, oh Tuhan, kenapa nih saya ini mudah baper ya? Mudah marah. Sedikit aja langsung marah. Apalagi itu kalau pasangan saya gitu kan. Nah, ini harus diungkapkan. Maka Roh Kudus mendengar perkataan-perkataan yang diungkapkan dengan tulus, ya kan? Dan dia akan memberikan kita kekuatan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Nah, jadi kenapa gini Bung Romen? Saya mau ajak kita untuk mengalami kalau hati kita ditenangkan oleh kasihnya Tuhan, maka kita lebih mampu membawa damai dan membangun orang-orang di sekitar kita. Kalau hati kita dipenuhi kedamaian. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan amarah,
0: kegeraman,
1: kekecewaan,
0: sakit hati.
1: Betul. Apalagi itu kalau bicara tentang keluarga, suami, istri, anak-anak, berkatnya hilang, berkatnya berkurang.
0: Karena akan menjadi sibuk berantem gitu kan.
1: Betul. Walaupun banyak uang, kalau nggak ada sukacita buat apa juga, ya kan? Banyak uang yang satu. Saya pernah ada konselingnya dulu sekali, jauh sekali. Umur uangnya banyak sekali dia cerita sebelum dia mereka kenal Tuhan. Uang mereka banyak di bawah kasur banyak waktu itu katanya. Tapi dia punya pasangan ini tiap jam 8 udah pergi ke diskotik. Pulang pagi. Akhirnya pasangannya bilang gini, daripada duit ini Tuhan, daripada uang ini, daripada suami saya hancur dan kami hancur, lebih baik uang ini ambil aja. Habisin Tuhan, jangan ada satu. Benar, habis juga uangnya. Tapi pertobatan terjadi.
0: Oh.
1: Setelah itu, dan puji Tuhan beberapa tahun kemudian keuangan mereka kembali baik,
0: hmm,
1: dan mereka diberkati lagi. Tapi dari kesalahan itu, dari persoalan itu, pasangan itu belajar untuk tidak merusak berkat-berkat Tuhan itu. Nah, maksud saya adalah walaupun banyak uang, kalau tidak ada kasih di hati,
0: yeah,
1: percuma.
0: Percuma, betul.
1: Tetapi kalau ada kasih di hati kita, ya, maka kita akan bisa jadi membawa damai,
0: betul,
1: buat keluarga kita. Ada sukacita dan kebahagiaan. Yeah. Itu yang kita cari, kan?
0: Betul.
1: Ya. Kebahagiaan yang didatangkan, betul, dari sorga.
0: Dan damai sejahtera memenuhi hati, gitu ya.
1: Betul.
0: Maka semuanya akan damai selalu, gitu kan.
1: Betul.
0: Kita juga bisa selalu tenang,
1: betul,
0: di dalam menghadapi segala sesuatu.
1: Betul.
0: Di dalam,
1: dan itu doa Bapa kami, kan.
0: Iya,
1: betul. Di bumi seperti
0: di sorga.
1: Di sorga. Ya. Apa yang ada di sorga? Ya. Ada kasih, cinta, damai, ya, kelimpahan. Betul. Ya kan?
0: Iya.
1: Ada kuasa.
0: Nah.
1: Di bumi seperti di sorga.
0: Ya.
1: Saya pengen mengalami itu.
0: Iya.
1: Dan para pendengar juga saya percaya,
0: ya,
1: pengen mengalami di bumi seperti di sorga.
0: Di sorga, baik. Ya, tidak terasa nih kita sudah sampai di,
1: betul,
0: penghujung program PRMK malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapannya. Dan juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Saksikan terus program ini di setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau ada sebagai pesan penutup pada program di episode malam hari ini, silakan.
1: Baik. Bapak Ibu pendengar, hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan sajalah yang akan menentukan dinamika hidup dan kesukacitaan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya kan? Hanya jiwa yang bergabung dengan Tuhan.
0: Ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta atas uraiannya, penjelasan terhadap pertanyaan refleksi pada episode malam hari ini. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta kembali pimpin kita dalam doa.
1: Baik. Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena firman-Mu menguatkan dan menuntun kami. Tenangkan hati kami saat lelah dan sedih. Ajar kami membawa damai melalui perkataan dan sikap kami. Penuhi hidup kami dengan syukur, supaya kami memuliakan nama-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK malam hari ini di episode yang ke-70 dan akhirnya dari Gedung Harline Center, Jalan Permata Sari, nomor 1000 Tangerang, Banten. Saya Romen dan
1: saya Pendeta EP Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Tuhan, biarlah kami menyadari alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau. Kebaikan-kebaikan untuk anak-anak-Mu yang Engkau nyatakan pada waktu-Mu sesuai rencana-Mu.

yang melebihi segala-galanya, melebihi segala penderitaan kami, melebihi segala pergumulan kami. Tolong kami percaya bahwa tidak satu pun kuasa yang sanggup memisahkan kami dengan kasih.

0: かしい。
1: Hello Harliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartland Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartland Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartland Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartland.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
3: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-11, Satu Jalan. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam khotbah ini, Dr. David Jeremiah membahas kenyataan luar biasa tentang kedatangan Kristus kembali, menyoroti peringatannya, karya penebusannya, dan pengharapan penuh sukacita yang dia berikan kepada orang percaya. Khotbah ini mendorong orang percaya untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan menyambut hari saat mereka akan bertemu Kristus muka dengan muka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Satu Jalan, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Satu Jalan, Janji Tentang Surga. Saudara-saudara, waktu itu Minggu Paskah tahun 2025 di Washington, D.C., ketika Pastor Greg Laurie muncul di 1600 Pennsylvania Avenue dengan Alkitabnya dan catatan khotbahnya, siap mengkhotbahkan pesan bagi staf Gedung Putih di bangunan kantor eksekutif Eisenhower yang luar biasa indah. Agendanya mencakup makan malam di ruangan biru bersama sang Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dia tiba di pintu gerbang, terjadilah sesuatu yang tak disangka-sangka. Dinas rahasia memblokir jalannya. Entah karena alasan apa, nama Laurie tidak tercantum dalam daftar resmi tamu-tamu yang disetujui, sehingga dia tidak diizinkan masuk pintu gerbang. Untungnya ternyata masalah itu hanyalah suatu penundaan sementara. Dan setelah beberapa konfirmasi administratif, masalahnya terpecahkan. Dan Laurie masuk kompleks Gedung Putih. Namun insiden itu memberikan pelajaran yang menggugah. Katanya, hal itu mengingatkan saya akan sesuatu yang jauh lebih serius. Apa yang Yesus katakan akan secara tragis terjadi kepada sebagian orang suatu hari nanti. Ketika mereka masuk ke dalam kekekalan, mereka akan mengekspektasikan diri disambut masuk surga. Namun ternyata nama mereka tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan hal itu mengantarkan kita ke pesan yang hendak saya khotbahkan bagi Anda. Yang terakhir dalam serial ini. Ini topik yang penting sekaligus serius. Bagaimana cara memastikan diri masuk surga? Yesus berbicara dengan jelas tentang ini. Dan kita akan mendengarkan apa katanya. Bagian pertama, peringatan-peringatan Kristus. Pertama-tama ada beberapa peringatan Kristus. Yesus mengatakan tidak setiap orang akan masuk surga. Hal itu mengejutkan bagi banyak orang. Sebagian orang berpikir bahwa ujung-ujungnya setiap orang akan masuk surga. Bahwa Allah akan memeringkat manusia. Dan seberapa buruk pun Anda, entah bagaimana dia akan menemukan cara untuk menemukan tempat bagi Anda di surga. Keliru, Yesus memperingatkan pada banyak kesempatan agar kita memastikan diri memiliki relasi dengan Allah lewat iman kepadanya. Katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita masuk surga bukan dengan berusaha hidup luhur atau benar, sebab kita semua juga tidak mencapai kesempurnaan yang Allah tuntut dari kita. Kita masuk surga bukan dengan menaruh iman pada sistem filosofis atau religius. Keselamatan terjadi ketika kita dianugerahi relasi dengan Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Itulah satu-satunya jalan. Orang menuduh umat Kristiani berpikiran sempit. Ketika kita mengatakan ini, seharusnya kita mengambil jeda dan merenungkan apa kata Alkitab. Beginilah kata Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dengarkan baik-baik. "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Matius 7 ayat 13 hingga 14 dan 21. Apakah kehendak Bapa? Yesus memberitahu kita dalam Yohanes 6 ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Yesus memperingatkan para kritikusnya, katanya, "Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Bagaimana mungkin lebih jelas lagi daripada itu? Namun begitu banyak orang tidak mau mempercayai apa yang Yesus sendiri katakan. John MacArthur menulis, "Sungguh ironis bahwa begitu banyak orang yang meremehkan eksklusivitas Kristus itu melakukannya karena mereka percaya bahwa itu adalah hambatan terhadap relevansi. Padahal iman Kristiani tidaklah relevan sama sekali jika hanya merupakan salah satu dari banyak jalan yang mungkin kepada Allah. Sedari dulu, relevansi Injil adalah justru karena eksklusivitas mutlaknya yang terangkum dalam kebenaran bahwa Kristus seoranglah yang telah mendamaikan dosa, dan oleh karenanya Kristus seoranglah yang dapat memberikan rekonsiliasi dengan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya seorang. Tidak bisa membicarakan sorga tanpa peringatan, peringatan yang berasal dari Yesus. Dia mewanti-wanti kita tentang tempat kegelapan yang paling gelap. Katanya ada tempat di mana akan terjadi kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Matius 10 ayat 28. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Dia mengatakan begini tentang kedatangannya kembali. "Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Matius 13 ayat 41 hingga 42. Demikianlah peringatan-peringatan serius yang seharusnya kita tanggapi dengan sangat, sangat serius. Debbie Halvit, salah seorang keturunan dari konflik antara Halvit dengan McCoy, menjadi sadar akan kebenaran-kebenaran ini pada usia 13. Dia menggambarkan dirinya sebagai anak puber kesepian yang tinggal di West Virginia. Pada suatu minggu malam, dia pergi ke kota untuk melihat apa yang sedang berlangsung, dan dia melihat sebuah gereja menyala terang dan banyak orang berkumpul. Maka dia pun masuk lalu duduk. Nyanyian dan khotbahnya baik, dan sesuatu bergerak dalam hatinya. Ketika pulang, dia langsung masuk kamarnya dan tertidur. Pada malam itu, dia bermimpi di mana dia melihat pintu gerbang neraka yang menyala-nyala, dan dia berada di persis di depannya, sedang menuju ke sana. Katanya dengan teriakan keras ketakutan, saya terjaga dan langsung duduk di tempat tidur. Dan saya merenungkan apa yang telah saya lihat dalam tidur saya. Seketika itu juga, saya mengambil keputusan tidak mau masuk neraka. Dan sejak saat itu, mulai melakukan kompensasi-kompensasi dan membereskan beberapa hal dalam hidup saya. Waktu itu saya belum tahu bahwa jika saya dengan iman bertobat dari dosa-dosa di masa lalu saya, Yesus Kristus akan mengampuni saya. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan membaca Alkitabnya. Dan setahun kemudian di suatu KKR, dia memberikan hidupnya kepada Yesus, mempercayai Kristus untuk keselamatannya. Lalu Hatfield melayani Tuhan selama 77 tahun sebagai penginjil, sebagai pastor, dan misionari. Ketakutannya terhadap neraka digantikan oleh kecintaannya terhadap sorga. Dan kita perlu mengalami transaksi serupa dalam hidup kita. Kita semua bukan saja melewatkan sorga, melainkan juga alternatifnya yang seharusnya Anda prihatinkan. Peringatan-peringatan Kristus. Bagian yang kedua, karya Kristus. Lalu kita perlu merenungkan sejenak tentang karya Kristus. Dalam mencatat jalan keselamatan, Alkitab bukanlah membatasi dengan kejamnya. Dalam memberi kita Injil yang eksklusif, Kitab Suci justru menyambut dengan mulia. Keseluruhan rancangan menyangkut karya Kristus itu masuk akal dan secara logis menawan. Sejak zaman Adam dan Hawa, manusia telah tidak sempurna dalam sikap, pilihan, perbuatan, dan perkataan mereka. Alkitab mengatakannya begini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Allah yang Maha Kuasa itu suci dan sempurna dan kudus dan kekal. Dan tak ada orang berdosa yang dapat berdiam dalam hadirat-Nya. Dan karena kita semua tidak mencapai standar itu, kita semua terasing dari Dia. Keseluruhan kisah Alkitab melibatkan Allah memilih seorang manusia, yaitu Abraham, yang menjadi bapa bangsa Israel. Dari bangsa itu Allah membangkitkan seorang Mesias, Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perawan, yang secara ajaib dinaungi oleh Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Oleh karenanya Yesus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Dia unik, tidak seorang pun pernah memiliki dua natur sebelumnya, dan takkan ada lagi yang memiliki dua natur setelahnya. Hanya Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia untuk menyelamatkan kita. Dia haruslah Allah, sebab tak ada lagi yang cukup berkuasa untuk menjangkau ke dunia yang berdosa ini dan mengangkat kita ke sorga. Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11, tak ada lagi selain Dia. Namun hanya sebagian manusia tak berdosalah. Yesus bisa mempersembahkan diri-Nya sebagai korban yang sempurna dan mati karena dosa-dosa kita dan menumpahkan darah-Nya karena kita. Ibrani pasal 9 ayat 26 mengatakan, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya. Itulah sebabnya Petrus memberitahu pendengar-Nya di Yerusalem, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit

Dia ragu, namun dia segera tertegun dan betapa seringnya Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kebenaran itu sangat penting baginya. Tidak seperti cara dia dibesarkan, di mana keselamatan tidak pasti dan Alkitab menawarkan kepastian bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosanya. Walaupun takut kehilangan keluarganya, Widya bergumul dengan keputusannya. Hingga suatu malam, katanya, Yesus menampakkan diri kepadanya dalam suatu mimpi, mengatakan, Widya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutlah aku. Sendirian di asramanya, dia memberikan hidupnya kepada Kristus. Yesus itulah jalannya. Dialah jalan menuju sorga, dialah kebenaran, dia manusia yang layak dipercaya, yang memberikan kepastian dan jaminan. Dialah hidup keberadaan kekal dan berlimpah yang kita butuhkan. Tak ada lagi yang setara dengan dia. Tak ada lagi yang dapat menggantikan dia. Dan tak ada lagi yang dapat melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh dia seorang. Untuk mana dia datang? Hanya dia seorang. Dan salah satu penjelasan Alkitab paling sederhana tentang rancangan Allah bagi umat manusia diberikan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Di mana kita membaca perkataan ini, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu manusia Kristus Yesus, 1 Timotius 2 ayat 5. Dialah satu-satunya dan Alkitab versi Living Bible menjadikannya bahkan lebih sederhana lagi. Jika Anda membaca versi Living Bible yang adalah parafrase dan bukan terjemahan, Living Bible mengatakan, Allah berada di satu sisi sedangkan seluruh manusia berada di sisi lain. Dan Kristus Yesus yang juga manusia ada di antara mereka untuk mempersatukan mereka. 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa kita kepada Allah sebagai pengantara di antara Allah dengan manusia. Dan dialah satu-satunya manusia Allah yang pernah ada atau akan ada. Seorang sarjana menulis, mengapakah Yesus itu jalan eksklusif kepada Allah? Sebab hanya dia seorang yang menjalani kehidupan tak berdosa, dan hanya dia seorang yang mati sebagai pengganti, dan bangkit dari antara orang mati. Dialah jalan eksklusif kepada Allah, sebab takkan pernah ada lagi yang menjalani kehidupan yang dia jalani. Hidupnya adalah korban yang sempurna. Bagi manusia yang tidak sempurna, yang takkan pernah dapat memberikan persembahan yang cukup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dia datang untuk melakukan itu demi kita, dan itulah sebabnya saya mendesak Anda untuk secara eksklusif menaruh iman Anda pada dia yang terang-terangan mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagian ketiga, sambutan Kristus. Peringatan-peringatan Kristus. Karya Kristus, namun bagaimana dengan sambutan Kristus? Ketika Anda memberikan hidup Anda kepada Kristus, ada sesuatu yang mengagumkan di depan Anda. Yang jelas sorga termasuk dan kita telah membicarakan segala sukacita dan keajaiban sorga selama beberapa minggu terakhir. Dan saya telah menulis buku tentang itu yang merincinya dan menjawab banyak pertanyaan yang orang ajukan tentang sorga. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Perhatikan kata hak penuh untuk memasuki. Kapan kata terakhir kalinya Anda mendapatkan sambutan kaya? Entah kemana. Kata kaya menyiratkan berlimpah, luar biasa kuat, dan luar biasa mengagumkan. Pernahkah Anda melihat seseorang disambut pulang seperti itu? Dalam sejarah Amerika, ada momen-momen ketika kita merayakan para pahlawan pulang. Ketika Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins pulang dari mengorbit bulan pada tahun 1969. Kota New York mengadakan parade 3 jam
bagi mereka.

0: mereka. Saya ingat itu. Lalu mereka terbang ke Chicago untuk parade lagi. Belakangan sorenya mereka terbang ke Los Angeles untuk makan malam resmi yang dijamu oleh Presiden Richard Nixon. Pada setiap acaranya, puluhan ribu orang bersorak sementara mereka duduk di tempat duduk yang ditinggikan dari sebuah mobil Chrysler Imperial beratap terbuka yang dimodifikasikan, melambai kepada orang banyak. Bicara tentang sambutan pulang yang kaya, mereka mendapatkannya. Nah, saya akui saya tidak tahu persis bagaimana kita akan disambut di sorga nanti. Saya tidak berhasil menemukannya dalam Alkitab. Akankah ada parade, perjamuan resmi, marching band? Saya tidak tahu. Namun jika dunia yang berdosa bisa dengan kaya menyambut pahlawan-pahlawannya pulang, menurut Anda, apakah yang Tuhan maksudkan ketika mengatakan akan ada sambutan kaya menantikan kita ketika kita masuk surga nanti? Yesus mengatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Ujung-ujungnya kita tidak membutuhkan hujan pita kertas. Kita hanya membutuhkan senyuman Yesus. Kita membutuhkan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan kita takkan pernah dapat mengupayakan jalan masuk ke dalam kerajaannya. Itu adalah suatu pemberian, karena kasih karunia oleh iman. Alkitab mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 22 hingga 23. Saya memulai bab ini dalam cerita tentang sorga dengan memberitahu Anda tentang Greg Laurie yang dilarang masuk gedung putih karena namanya tidak tercantum dalam daftar yang telah disetujui. Izinkan saya menceritakan satu lagi orang yang sempat masuk kompleks gedung putih tanpa undangan. Mungkin Anda ingat ini, saya tidak tahu nama anak ini, namun pada tanggal 18 April 2023, seorang anak yang baru belajar berjalan masuk lewat pagar sisi utara gedung putih. Sementara orang tuanya yang malang tidak dapat berbuat apa-apa untuk memanggil dia keluar. Alarm keamanan langsung berbunyi, maka dinas rahasia menangkap sang anak dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Seorang agen berkata, kami akan menunggu hingga dia belajar bicara untuk menanyai dia. Maka sebagai gantinya dia diberikan kesempatan untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Dan saya hendak memberitahu Anda, tidak seorang pun di antara kita akan menyelinap masuk lewat pagar Yerusalem Baru. Dan memang tidak perlu, sebab melalui Yesus Kristus seorang, kita akan masuk lewat pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Dan siapa tahu, mungkin akan ada marching band, mungkin akan ada hujan pita kertas, dan orang banyak bersorak. Sambutan Kristus. Bagian keempat, keajaiban Kristus. Setelah peringatan-peringatan Kristus, karya Kristus, sambutan Kristus, kita sampai kepada kebenaran terbesar, keajaiban Kristus. Yang menjadikan sorga begitu mengagumkan adalah karena Yesus berada di sana. Setelah segalanya dikatakan dan dilakukan dan segala penjelasan diberikan dan segala buku ditulis, satu-satunya hal yang benar-benar penting dalam hal sorga adalah Yesus berada di sana dan kita akan menetap padanya. Dan dia rindu bersama kita dan menanamkan dalam hati kita kerinduan kekal untuk menetap padanya. Katanya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Yesus menghendaki kita bersamanya. Dia mengatakan kepada penjahat sekarat di kayu salib, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Bisakah Anda membayangkan mendengar perkataan itu langsung dari bibir Sang Juru Selamat? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Paulus menjelaskan dengan cara serupa, katanya, hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 8. Kita akan menetap pada Tuhan. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi tentang kematiannya sendiri. Katanya, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Dalam penjelasannya yang paling pasti tentang pengangkatan gereja, Sang Rasul mengatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Seringkali ketika kita membicarakan orang percaya yang kita kasihi, yang sudah meninggal, kita mengatakan dia sudah berada di sorga. Atau mungkin kita mengatakan dia sudah beralih. Padahal yang seharusnya kita katakan adalah dia sudah menetap pada Yesus atau dia sudah menetap pada Tuhan. Sebab itulah yang Alkitab katakan. Yang menarik tentang kematian dan masuk sorga adalah menetap pada Yesus. Dr. R.T. Kendall pernah merenungkan sorga, membayangkan percakapan dengan tokoh-tokoh Alkitab dan teolog-teolog yang dia kagumi. Dia juga menanti-nantikan dipersatukan lagi dengan orang tuanya dan teman-temannya dan mentor-mentornya. Lalu katanya, pertama dan terutama, saya memelihat Yesus. Yang mengagumkan adalah bahwa kita akan sempat melihat dia dulu sebelum melihat siapapun juga. Saya mau menyembah dia, berterima kasih kepadanya karena telah meninggalkan sorga untuk menjadi bukan siapa-siapa, untuk mengosongkan dirinya, untuk menjadi janin dalam kandungan perawan Maria. Saya mau berterima kasih kepadanya karena menggenapkan Taurat, karena tak pernah berbuat dosa, karena mati di kayu salib, karena menyelamatkan saya. Dan saya akan berterima kasih kepadanya karena kesabarannya yang tak terhingga terhadap saya. Fanny Crosby adalah salah seorang penulis kidung terbesar dalam sejarah Kristiani. Dia buta ketika masih balita karena obat yang keliru diresepkan bagi matanya. Namun dia hidup mandiri dan hidup sukacita hingga kematiannya pada usia 94.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-11, Satu Jalan. Yesus mengajarkan bahwa jalan menuju surga bukan ditentukan oleh usaha manusia, melainkan melalui iman kepadanya sebagai satu-satunya juru selamat. Peringatannya mengajak kita untuk tidak menganggap remeh keselamatan, sementara karyanya di kayu salib memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dapat diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup yang kekal. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Satu Jalan dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Dalam kondisi apapun, Roh Allah tidak akan menyampaikan kepada kita apapun yang bertentangan dengan firman-Nya.
1: Untuk menjalin hubungan yang baik dengan siapapun, harus ada komunikasi dua arah secara teratur. Demikian pula halnya dengan hubungan kita dengan Allah. Kecenderungan kita adalah terburu-buru dalam doa, cepat-cepat menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Tetapi kita menjadi pecundang ketika kita bersikap demikian di dalam doa. Allah bukan saja ingin mendengar permohonan kita, melainkan juga Ia ingin memberi kita penghiburan, dorongan dan petunjuk kalau saja kita mau bersaat teduh bersamanya. Marilah kita mendengarkan dan mempelajari lebih lanjut tentang Allah yang berfirman.
0: Saudara pendengar, salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita petik sebagai umat Kristiani adalah belajar mendengarkan Allah. Kalau saya merenungkan bagaimana Allah berfirman kepada kita di masa lalu dan sekarang, saya yakin betul bahwa adalah lebih penting kita belajar mendengarkan Dia daripada berbicara kepadanya. Sebab bicara itu sederhana, tetapi mendengarkan tidak. Dalam percakapan apapun, kalau Anda ingin mengembangkan hubungan dengan siapapun, Anda harus bisa mendengarkan selain berbicara. Mungkin kebanyakan orang lebih pandai berbicara daripada mendengarkan. Padahal mendengarkan itulah bagian yang penting dalam kehidupan Kristiani. Renungkanlah. Segala keputusan yang Anda ambil dalam kehidupan ini, segala kesulitan dan kesusahan yang Anda lalui, segala keputusan tentang anak-anak, pekerjaan, keuangan, dan lain-lainnya. Kalau Anda tidak tahu bagaimana cara mendengarkan Allah, maka Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh, yang tidak bijaksana, yang mahal akibatnya. Tetapi kalau Anda tahu bagaimana caranya mendengarkan Allah, Anda akan lebih bijaksana juga dalam mengambil keputusan-keputusan, sehingga kehidupan Anda akan lebih bahagia. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, Allah yang berfirman. Dalam Ibrani 1 ayat 1 hingga 4 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara pada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah sejak dulu Allah itu berfirman melalui berbagai cara, dan pada zaman akhir ini melalui Kristus sendiri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa aspek terpenting dalam kehidupan Kristiani adalah hubungan pribadi kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah sasaran bagi kita semua yang percaya. Kalau Anda ingin menjalin hubungan dengan siapapun, Anda harus dapat bercakap dengannya, berbicara dan mendengarkan. Allah pun bukan saja menghendaki kita berbicara kepadanya, melainkan juga mendengarkan Dia. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah berfirman melalui para nabi, yaitu dengan menguasai hati, pikiran, dan lidah mereka. Dalam 2 Petrus 1 ayat 20 hingga 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jelas sekali bahwa para nabi itu bernubuat menurut dorongan Roh Kudus, bukan menurut kehendak mereka sendiri. Allah lah yang berfirman melalui mereka. Pada zaman Perjanjian Baru, Yesus Kristuslah ekspresi hati dan pikiran Allah. Yesus Kristuslah firman akhir tentang keselamatan. Yesus Kristuslah firman akhir tentang penyataan atau wahyu, yaitu kebenaran yang Allah sampaikan, yang tidak mungkin kita peroleh melalui cara lain. Sesungguhnya Alkitab itulah seluruh pernyataan atau wahyu Allah. Lalu apakah yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi adalah apa yang dikaryakan Allah dalam hati orang-orang melalui siapa Ia berfirman. Apakah yang dimaksud dengan pencerahan? Pencerahan adalah apa yang Allah karyakan dalam hati kita ketika kita membaca firman-Nya atau mendengar firman-Nya, dan ada sesuatu yang pas, yang menyala, yang membuat roh kita melonjak. Tiba-tiba saja kita mengerti, itulah karya Roh Kudus mencerahkan pikiran kita. Berarti kita mau Roh Kudus berkarya mencerahkan kita. Kita harus memberi dia sarana yang paling utama ia gunakan, yaitu firman Allah itu sendiri. Kita harus kaya akan hal-hal yang dari Allah, kaya akan firman Allah. Kalau kita mau membagikan sesuatu kepada orang lain, kita harus terlebih dulu mempunyainya. Kalau kita mau memahami kebenaran, kebenaran itu harus terlebih dulu menjadi bagian diri kita, untuk menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk berkarya. Demikianlah pada zaman akhir ini, itu zaman semenjak Yesus Kristus lahir dan melakukan pelayanannya di muka bumi hingga sekarang. Allah berfirman melalui Roh Kudus yang menggunakan karya Yesus Kristus selama di bumi serta para rasulnya. Kelirulah orang yang mengatakan Allah tidak pernah berfirman pada saya. Persoalannya adalah apakah selama ini Anda mendengarkan atau tidak. Seperti dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2 di atas. Pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Selain Allah Bapa, Alkitab menyebut ilah zaman ini, yaitu iblis. Dalam 2 Korintus 4 ayat 3 hingga 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Karya iblis adalah membutakan pikiran manusia sehingga tidak melihat kebenaran, juga menutup telinga sehingga tidak mendengar atau mengabaikan kebenaran, atau menjadi keras hati terhadap kebenaran. Dalam Mazmur 115 ayat 1 hingga 8 dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga, yang melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Bayangkan menyembah ilah yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa meraba-raba, tidak bisa berjalan. Seperti itukah ilah yang Anda sembah? Seperti itukah ilah yang Anda percayai? Terbuat dari batu, emas, perak, atau perhiasankah ia? Pernahkah ia berfirman pada Anda? Pernahkah ia menyentuh roh Anda? Bisakah ia mendengarkan Anda? Mana mungkin benda mati bisa mendengarkan Anda mencurahkan hati padanya? Itu kan buat tantangan manusia. Tetapi kami yang percaya menyembah Allah yang berfirman kepada kami sampai sekarang, melalui firman-Nya yang berbelas kasih, yang berkepentingan terhadap segala aspek kehidupan kami, yang sanggup mendengar, mencium, menyentuh, berjalan, yang kemahakuasaannya jauh melampaui uraian atau pemahaman siapapun. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang berfirman melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah Bapa surgawi kami yang mengagumkan, penuh belas kasih dan kasih setia, yang terlibat dalam segala aspek kehidupan kami. Banyak sekali suara yang kita dengar sekarang ini, entah melalui media massa, entah melalui lainnya. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan mengatakan, saya melakukannya menurut suara Allah, padahal itulah suara iblis. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 4, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi memang ada suara-suara iblis di luar sana. Bahkan seandainya pun Anda mendengar apapun dari saya yang bertentangan dengan firman Allah, percayalah firman Allah dan lupakan perkataan saya. Ujilah segala suara yang Anda dengar dengan firman Allah. Allah tidak akan menambahkan apapun kepada firman-Nya. Jadi hati-hatilah ketika orang mengatakan, inilah firman Allah pada saya. Firman Allah sudah tuntas dengan kitab Wahyu. Tidak ada satu hal pun yang ditambahkannya. Hati-hatilah terhadap orang yang mempunyai Alkitab versinya sendiri. Yang pasti Allah tidak pernah menyampaikan apapun yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Ujilah apapun yang Anda dengar dengan firman Allah, sebab firman Allah adalah ekspresi hati dan pikiran Allah sendiri. Mengapakah Allah tetap berfirman pada kita sekarang? Ada 4 alasannya. Yang pertama, karena Ia mengasihi kita sama seperti Ia mengasihi orang kudus di zaman perjanjian lama. Dalam hal ini Allah menghendaki hubungan kasih dengan kita. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah. Kita harus mau berbicara kepada-Nya dan kita juga harus mau mendengarkannya. Alasan kedua adalah untuk memberi kita petunjuk atau bimbingan. Sama seperti orang kudus di zaman perjanjian lama, kita pun membutuhkan bimbingan Allah. Entah dalam keuangan, rumah tangga, anak, pekerjaan, gereja, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Allah mengutus Roh Kudus untuk menjadi pembimbing dan guru kita. Jadi alasan kedua Allah berfirman pada kita adalah untuk memberi kita bimbingan. Alasan ketiga adalah untuk memberi kita penghiburan dan kepastian di masa-masa sulit, seperti dilakukannya juga bagi orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Sebab terlepas dari segala kemajuan zaman, kita tetap saja manusia, sama seperti orang kudus zaman perjanjian lama dulu. Kita tetap saja menghadapi situasi, keadaan, kesulitan, kesusahan. Banyak di antara orang kudus zaman perjanjian lama dulu yang hidup dalam perbudakan. Mereka menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah di gereja. Bacalah kisah para rasul atau surat para rasul. Sama saja masalah yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi. Allah berfirman pada mereka untuk menghibur mereka dan untuk memberi mereka kepastian. Demikian pula yang akan dilakukan Allah bagi kita ketika kita mengalami masalah yang sama. Alasan keempat Allah berfirman pada kita adalah karena Allah mau kita betul-betul mengenal Dia. Allah sudah mengenal kita luar dalam, tetapi kita belum mengenal Dia seperti itu. Seumur hidup kita harus belajar mengenal Dia. Kita tahu bahwa Dia adalah Yahweh atau Allah Alkitab. Kita belajar tentang Dia melalui Kristus Putra-Nya. Tetapi masih banyak aspek tentang Allah yang belum kita kenal. Karena Allah mengasihi kita, Ia mau kita lebih mengenal Dia, lebih menyelami Dia sebagai Bapa kita di surga. Sayangnya iblis membutakan orang yang tidak percaya. Banyak juga orang percaya yang tetap kering secara rohani karena tidak meluangkan waktu dari kesibukannya untuk mengenal Allah. Padahal diselamatkan tidaklah otomatis menjadikan kita langsung mengenal Allah. Sudah bertahun-tahun saya menjadi umat Kristiani, tetapi masih banyak hal yang belum saya kenal tentang Allah. Saya hanya cukup tahu untuk menjadi bersemangat menggali lebih dalam lagi seumur hidup saya. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Orang percaya yang tidak berhasrat mengenal Allah, pasti ada yang tidak beres. Renungkanlah, kita akan melalui kekekalan bersama-Nya. Sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita ingin mengenal Dia. Dalam Mazmur 115 ayat 1 hingga 8 dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga, yang melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya. Bayangkan menyembah ilah yang tidak bisa berkata-kata, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa meraba-raba, tidak bisa berjalan. Seperti itukah ilah yang Anda sembah? Seperti itukah ilah yang Anda percayai? Terbuat dari batu, emas, perak, atau perhiasankah ia? Pernahkah ia berfirman pada Anda? Pernahkah ia menyentuh roh Anda? Bisakah ia mendengarkan Anda? Mana mungkin benda mati bisa mendengarkan Anda mencurahkan hati padanya? Itu kan buatan tangan manusia. Tetapi kami yang percaya menyembah Allah yang berfirman kepada kami sampai sekarang melalui firman-Nya yang berbelas kasih, yang berkepentingan terhadap segala aspek kehidupan kami, yang sanggup mendengar, mencium, menyentuh, berjalan, yang kemahakuasaannya jauh melampaui uraian atau pemahaman siapapun. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada Allah yang berfirman melalui anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah Bapa surgawi kami yang mengagumkan, penuh belas kasih dan kasih setia, yang terlibat dalam segala aspek kehidupan kami. Banyak sekali suara yang kita dengar sekarang ini, entah melalui media massa, entah melalui lainnya. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan kejahatan mengatakan, saya melakukannya menurut suara Allah, padahal itulah suara iblis. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 hingga 4, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah,

percayalah firman Allah dan lupakan perkataan saya. Ujilah segala suara yang Anda dengar dengan firman Allah. Allah tidak akan menambahkan apapun kepada firman-Nya. Jadi hati-hatilah ketika orang mengatakan, inilah firman Allah pada saya. Firman Allah sudah tuntas dengan kitab Wahyu. Tidak ada satu hal pun yang ditambahkannya. Hati-hatilah terhadap orang yang mempunyai Alkitab versinya sendiri. Yang pasti Allah tidak pernah menyampaikan apapun yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Ujilah apapun yang Anda dengar dengan firman Allah, sebab firman Allah adalah ekspresi hati dan pikiran Allah sendiri. Mengapakah Allah tetap berfirman pada kita sekarang? Ada empat alasannya. Yang pertama, karena Ia mengasihi kita sama seperti Ia mengasihi orang kudus di zaman perjanjian lama. Dalam hal ini Allah mengendaki hubungan kasih dengan kita. Untuk itu diperlukan komunikasi dua arah. Kita harus mau berbicara kepada-Nya dan kita juga harus mau mendengarkannya. Alasan kedua adalah untuk memberi kita petunjuk atau bimbingan. Sama seperti orang kudus di zaman perjanjian lama, kita pun membutuhkan bimbingan Allah. Entah dalam keuangan, rumah tangga, anak, pekerjaan, gereja, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Seperti dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Allah mengutus Roh Kudus untuk menjadi pembimbing dan guru kita. Jadi alasan kedua Allah berfirman pada kita adalah untuk memberi kita bimbingan. Alasan ketiga adalah untuk memberi kita penghiburan dan kepastian di masa-masa sulit, seperti dilakukannya juga bagi orang-orang kudus di zaman perjanjian lama. Sebab terlepas dari segala kemajuan zaman, kita tetap saja manusia, sama seperti orang kudus zaman perjanjian lama dulu. Kita tetap saja menghadapi situasi, keadaan, kesulitan, kesusahan. Banyak di antara orang kudus zaman perjanjian lama dulu yang hidup dalam perbudakan. Mereka menghadapi masalah keuangan, masalah keluarga, masalah di gereja. Bacalah kisah para rasul atau surat para rasul. Sama saja masalah yang mereka hadapi dengan yang kita hadapi. Allah berfirman pada mereka untuk menghibur mereka dan untuk memberi mereka kepastian. Demikian pula yang akan dilakukan Allah bagi kita ketika kita mengalami masalah yang sama. Alasan keempat, Allah berfirman pada kita adalah karena Allah mau kita betul-betul mengenal Dia. Allah sudah mengenal kita luar dalam, tetapi kita belum mengenal Dia seperti itu. Seumur hidup kita harus belajar mengenal Dia. Kita tahu bahwa Dia adalah Yahweh atau Allah Alkitab. Kita belajar tentang Dia melalui Kristus Putra-Nya. Tetapi masih banyak aspek tentang Allah yang belum kita kenal. Karena Allah mengasihi kita, Ia mau kita lebih mengenal Dia, lebih menyelami Dia sebagai Bapa kita di surga. Sayangnya iblis membutakan orang yang tidak percaya. Banyak juga orang percaya yang tetap kering secara rohani karena tidak meluangkan waktu dari kesibukannya untuk mengenal Allah. Padahal diselamatkan tidaklah otomatis menjadikan kita langsung mengenal Allah. Sudah bertahun-tahun saya menjadi umat Kristiani, tetapi masih banyak hal yang belum saya kenal tentang Allah. Saya hanya cukup tahu untuk menjadi bersemangat menggali lebih dalam lagi seumur hidup saya. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Orang percaya yang tidak berhasrat mengenal Allah, pasti ada yang tidak beres. Renungkanlah, kita akan melalui kekekalan bersama-Nya. Sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita ingin mengenal Dia. Itulah salah satu alasan utama Allah tetap berfirman pada kita hingga sekarang, yaitu ingin dikenal, ingin menyatakan diri-Nya, ingin diselami. Sebab semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita akan melayani Dia. Semakin kita melayani Dia, semakin Ia dapat mendemonstrasikan kasih karunia-Nya melalui kita. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mengenal Dia? Tidak ada waktu yang lebih berharga daripada saat teduh mendengarkan Dia. Sayang sekali banyak orang kecil imannya, lemah imannya, goyah imannya, karena tidak yakin betul di mana mereka berada. Ketika Anda mendengar Allah berfirman, Anda akan tahu persis di mana Anda berada. Allah mau berfirman selama Anda mau mendengarkan. Bukalah hati Anda, biarlah

0: Dia menyelidiki hati Anda, membedah hati Anda, menyingkapkan isi hati Anda yang sesungguhnya, membersihkannya dari segala ketidaksucian. Barulah Anda akan mendengar firman-Nya itu.
1: Allah ingin berfirman khusus kepada Anda, tetapi Anda perlu belajar mendengarkan. Dr. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa itu akan membutuhkan waktu dan belum tentu kita suka apa yang difirmankan Allah kepada kita. Tetapi apapun firman-Nya itu adalah selalu untuk kebaikan kita sendiri. Roh Kudus hidup di dalam setiap orang percaya. Di dalam Yohanes 16 ayat 8-13, Yesus mengatakan, "Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku. Akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang."

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat

bentengmu, aku tidak akan goyah. Terima kasih Tuhan, kami pegang teguh janji agar hati kami tetap

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Saya memperhatikan bahwa banyak ayat-ayat di Mazmur yang mengulang kisah bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Anda bisa membaca cerita yang sama diulang beberapa kali. Saya dulu sering bertanya-tanya apa alasan pengulangan itu. Bukankah orang Israel sudah tahu ceritanya? Lalu saya membaca ayat-ayat ini di Mazmur 106. Dihardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan-Nya. Mazmur 106 ayat 9 sampai dengan 13. Maka saya mengerti mengapa cerita

0: cerita itu diulang-ulang. Karena saya juga cenderung untuk begitu cepat melupakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup saya. Dan saat itulah saya menjadi patah semangat. Berhentilah saat ini juga dan tuliskan 3 hal baik yang tahun ini telah Tuhan lakukan bagi Anda. Jangan lakukan nanti. Ambil pena dan tuliskan sekarang. Kalau Tuhan telah melakukan hal-hal itu bagi Anda, apakah Dia akan meninggalkan Anda sekarang? Tentu tidak. Ann Voskamp menjadi terkenal karena bukunya, 1000 Gifts atau 1000 Anugerah, di mana ia menganjurkan kita untuk menulis 3 berkat setiap hari, bahkan hal-hal kecil, seperti menemukan daun yang indah, merasakan coklat yang lezat, atau mendapatkan pelukan dari anak Anda. Ada yang berupa berkat yang besar, dan ada yang berupa berkat yang sederhana. Namun jika Anda menulis 3 hal saja setiap hari, pada akhir tahun, Anda akan memiliki catatan yang berisi 1000 berkat yang Tuhan berikan. Cobalah dan lihat dampak perbedaannya terhadap sikap Anda, bahkan di minggu ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Shalom dan selamat malam Heart and Hudson. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heart and Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 18 ayat 4, demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Saudara, dunia sering mengukur kebesaran dari jabatan, harta, kepandaian, atau banyaknya orang yang menghormati kita. Namun Yesus menunjukkan ukuran yang berbeda. Di hadapan Tuhan, kebesaran tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kita meninggikan diri, melainkan oleh kesediaan kita untuk merendahkan hati. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti kita harus bersikap kekanak-kanakan atau tidak berpikir. Anak kecil menggambarkan hati yang mau percaya, belajar, dan bergantung. Ia tahu bahwa ia membutuhkan pertolongan. Demikian juga orang yang rendah hati tidak merasa dirinya selalu benar atau sanggup menjalani hidup sendirian. Ia datang kepada Tuhan, menerima firman-Nya, dan bersedia dibentuk. Kerendahan hati juga tampak dalam cara kita memperlakukan sesama. Kita tidak meremehkan orang lain, tidak selalu menuntut untuk didahulukan, dan tidak malu meminta maaf ketika bersalah. Hati yang rendah memberi ruang bagi kasih Tuhan untuk bekerja, memulihkan hubungan, melembutkan perkataan, dan menolong kita bertumbuh. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi keadaan yang membuat kita merasa kecil dan lemah. Jangan malu datang kepada Tuhan. Di hadapannya kita tidak perlu berpura-pura kuat. Kita boleh mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan-Nya. Tuhan menerima orang yang datang dengan hati yang rendah dan percaya. Mari kita belajar menjadi besar menurut ukuran kerajaan Allah. Rendah hati di hadapan Tuhan mau dibentuk oleh firman-Nya dan penuh kasih terhadap sesama. Tuhan menopang hati yang bersandar pada-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami memiliki hati yang rendah dan percaya kepada-Mu. Jauhkan kami dari kesombongan dan sikap yang meremehkan sesama. Bentuklah kami melalui firman-Mu, supaya hidup kami mencerminkan kasih dan kerendahan hati. Kuatkan setiap pendengar yang sedang merasa lemah, dan ingatkan mereka bahwa mereka dapat datang kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardness mic yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp, atau juga kesaksian hidup Anda bersama dengan Tuhan. Silakan berbagi untuk saling meneguhkan dan menguatkan iman. Di SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan kami telah membuka ruang konseling. Silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-556-51350, 021-556-51350. Ada Pendeta Hamam Tuhan, Pak Pendeta Julius Widodo, siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Mary. Halo, salam. Selamat malam, Bu Mary.
1: Halo, selamat malam, Pak Sekti.
0: Ya.
1: Dengan pendeta
0: Julius, ya.
1: Julius, terima kasih atas semua doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini saya minta lagi doa. Orang tua saya matanya terang. Yang kedua, adik saya, dia pergi ke dokter periksa, tidak ada penyakit. Tetapi kedua lututnya tidak bisa jalan, dan kaki kiri, kaki kanannya itu bengkak. Terus terus sebagai saya juga namanya Dian, dia mengalami penyakit ginjal dengan ini. Ya, ini kita harus doa biar Tuhan sendiri yang bekerja. Mujizat Tuhan pasti terjadi.
0: Amin, amin.
1: Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, lagunya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Tuhan berkati Ibu Mary. Baik, dari Ibu Mary ya, kita akan doakan. Dan juga lagu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.

0: Baik. Dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini membutuhkan ruang konseling untuk didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 0215565-1350. 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan kita angkat telepon juga dari Kosani seperti biasa. Halo Salom, selamat malam Kosani.
1: Pak, tolong puterin lagu itu Pak, apa? Yesus Kristus Tuhan ya Pak.
0: Yesus Kristus Tuhan.

dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta. Ya, baik, kita akan dukung dalam doa buat Pak Kelik dan keluarga, agar Tuhan tolong bukakan berkat-berkat pekerjaan ya buat Pak Kelik dan keluarga. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan sebelumnya, saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan doa buat hamba-Mu, orang tua dari Bu Mary yang saat ini Tuhan kurang sehat. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan keadaannya. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, angkat segala penyakit dari tubuhnya. Dan juga buat adiknya yang saat ini juga mengalami sakit, sehingga mengalami kakinya bengkak. Tuhan, kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan ajaib, bangkitkan roh-Mu agar kedua hamba-Mu ini boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu, dan mereka sepenuhnya dikuduskan, dibasuh dengan darah yang ajaib, sehingga mereka boleh sembuh dan sehat kembali. Kami mengimani, sebab tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kalau Engkau berfirman, maka kedua hamba-Mu ini sehat kembali. Dan kami mohon dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan tercurah. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, mama dari hamba-Mu Kosani, Tuhan berkati. Tuhan juga berikan dia kekuatan dan kesehatan, iman yang teguh di dalam Engkau. Dan biarlah imannya tetap memandang wajah-Mu, dan Engkau jawaban dalam segala pergumulannya. Di masa tuanya, ia boleh tetap kuat dan setia imannya kepada-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup hamba-Mu Ibu Monica. Segala sakit penyakit yang saat ini masih mengganggu tubuhnya, kami berdoa dan memperkatakannya dalam nama Yesus. Dicabut kuasa penyakit dari tubuh Ibu Monica. Dibuang ke dalam jurang maut dan tidak boleh kembali sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, pulihkan hamba-Mu Ibu Monica, sehatkan dia. Karena Engkau Raja yang Maha Agung, Maha Mulia, dan tidak ada yang sama seperti Engkau. Oh Tuhan, pulihkan keluarganya dan mereka yang telah memberikan perhatian pekerjaan buat anak Musani. Tuhan berkati para bosnya, baik Pak Omar, Pak Rendi, dan juga hamba-hamba-Mu Pak Justinus. Tuhan berkati agar juga mereka tetap setia mengasihi-Mu dan memberkati mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat anak-Mu, hamba-Mu ya Tuhan, Pak Kelix yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaannya. Tuhan, ia sangat mengandalkan Engkau, bahwa Engkau punya cara untuk menolongnya. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Ia sangat membutuhkan pekerjaan. Ia ingin punya proyek-proyek Tuhan untuk dikerjakan. Hamba-Mu Engkau telah berikan skill untuk membangun rumah. Kiranya Tuhan tolong, pakai dia Tuhan. Melalui karya tangannya, ia boleh menerima uang untuk menafkahi keluarganya. Kasihani hamba-Mu Pak Kelix malam ini. Bangkitkan roh-Mu dan berkati, berikan kekuatan buat anak-Mu untuk menerima berkat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami percaya

Bapak Ibu silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah, sebab roh yang ada padamu, yaitu Roh Kudus yang penuh kasih dan kuasa. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari dari Ibu Ave Maria Emanuela. Ya, kesaksian kepada terhormat Bapak Pendeta yang baik pada akhir pekan minggu yang lalu di dalam kesesakan hidup, Yesus Kristus memberi seorang malaikat kecil penghibur hati bernama Pevita Matea, 4 tahun. Anak dari teman saya Veronica dan Thomas. Seusai acara bulan kitab suci di lingkungan Santa Teresia, Matea berlari ke arah saya sambil berteriak love you dan memeluk saya erat-erat dan mendekapkan kepalanya ke perut saya. Saya kaget dan terpana. Apa yang Matea lakukan? Mengingatkan saya pada salib Jesus Christ yang adalah bukti teriakan I love you dari Jesus Christ kepada saya ketika bangun tidur. Sepanjang hari sampai saya tertidur di malam hari, dan Roh Kudus yang berkuasa dan berdaulat pada diri saya adalah bukti pelukan dan dekapan Jesus Christ di dalam kehidupan saya. Teramat terima kasih sekali lagi untuk yang terhormat Bapak Pendeta atas semua doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Baik, kesaksian yang sangat luar biasa dari Ibu Ave Maria Emanuela. Ya, dan kesaksian ini kiranya dapat menjadi berkat untuk meneguhkan, menguatkan iman kita semakin mengasihi Tuhan Yesus. Baik, dan juga mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia agar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan Indonesia boleh mengalami satu terobosan untuk semakin sejahtera. Dan juga mari berdoa untuk para hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang terus berjuang untuk memberitakan Injil. Kiranya Tuhan tolong dan berkati mereka. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa Indonesia, bangsa dan negara yang kami cintai. Kami mohonkan belas kasihan-Mu agar para hamba-hamba-Mu, para pemimpin yang telah terpilih memimpin bangsa ini, diberikan roh yang takut akan Tuhan, serta diperlengkapi dengan hikmat yang dari sorga, sehingga apa yang Engkau rindukan bagi bangsa kami, negeri yang tercinta ini, boleh terbuka hati dan memuliakan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengimani bahwa Indonesia akan mengalami terobosan dengan kemenangan jiwa-jiwa baru yang rindu dan haus firman-Mu, sehingga menjadi anak bangsa yang memuliakan Engkau saja. Mari Tuhan memberkati pemerintah yang telah Tuhan tetapkan. Berikan kegentaran hati untuk sungguh-sungguh melakukan segala tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada di pedalaman, di kepegunungan, di lembah-lembah, di desa-desa, di kota. Tuhan, mereka yang terus berjuang untuk memberitakan Injil, Tuhan, mohon pembelaan-Mu. Lindungilah mereka ya Tuhan, dan sertailah pelayanan mereka dengan kuasa dari sorga, sehingga melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini, mereka boleh menemukan jiwa-jiwa yang Kau kehendaki, dan jiwa-jiwa ini datang kepada-Mu dan diselamatkan. Dalam nama Yesus, kami mohonkan berkat-Mu. Haleluya. Amin.

Hartenis bagaimana dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: sahabat Yaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski!

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Orang-orang yang dapat menimbulkan stres. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Terkadang mustahil untuk berdamai dengan orang-orang tertentu. Menyadari kenyataan ini, Rasul Paulus pada intinya berkata, "Lakukanlah semua yang kamu bisa untuk mencoba dan mewujudkannya." Selain hubungan perjanjian yang Anda miliki dengan suami atau istri dan tanggung jawab Anda terhadap anak-anak, jika Anda bijaksana, Anda akan dengan sungguh-sungguh mengevaluasi hubungan Anda yang lain dan tahu berapa banyak waktu yang harus Anda investasikan untuk mereka. Misalnya, jika Anda memiliki kerabat dekat yang suka berargumen atau negatif, jangan berinteraksi dengan mereka secara teratur. Pertemuan keluarga saja mungkin sudah cukup. Demikian juga mereka yang bergosip, mengutuk orang lain, atau sering terlibat dalam komentar yang tajam bersama Anda. Kecuali jika Tuhan mendorong Anda bersama mereka untuk menyampaikan firman-Nya. Anda tidak diperintahkan untuk meluangkan waktu dengan orang-orang yang mengganggu kedamaian Anda. Salomo mengatakan, "Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah." Amsal 22 ayat 24. Paulus memperingatkan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka." Roma 16 ayat 17. Ketika Anda berada di dekat orang yang membuat Anda stres, tanyakan hal ini pada diri sendiri. Akankah situasi ini menumbuhkan kesabaran dalam diriku jika aku bertahan daripada meninggalkannya? Mengapa tindakan orang ini membuatku stres? Apakah karena tindakannya mencerminkan perilakuku sendiri? Mengapa aku terus berinteraksi dengan mereka? Berdoalah, "Bapa, aku membutuhkanmu untuk membantuku memahami bagaimana berada di dekat orang-orang yang membuatku stres agar kasih-Mu senantiasa bersinar melalui diriku."
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengekeun ka Dede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten ka Dede Gusti.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Ready!

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Jiwaku terpukul.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
1: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
3: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 87, Selidiki Hidup dan Berpaling pada Dia. Firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, menyelidiki hidup dan berpaling kepada Tuhan adalah dua hal yang saling berkaitan. Penyelidikan hidup tanpa kemauan untuk berpaling kepada Tuhan akan menghasilkan frustrasi dan kekecewaan hidup. Sedangkan berpaling kepada Tuhan tanpa menyelidiki hidup memperlihatkan tidak adanya kesungguhan hati. Menyelidiki hidup bertujuan agar kita mengetahui di mana posisi hidup masa lalu dan masa kini. Sedangkan berpaling kepada Tuhan berarti berbalik arah dari posisi yang salah menuju posisi yang benar. Barang siapa tidak tahu posisi jalan hidup yang salah sekarang, bagaimana ia bisa berpaling pada jalan yang benar? Dan bagaimanakah seseorang bisa mengetahui jalan hidupnya? Menyelidiki hidup berarti mengkritisi hidup sendiri. Aku adalah objek yang dikritisi oleh diriku sendiri yang adalah subjek. Aku menempatkan diri sebagai subjek dan objek. Subjek yang menyelidiki belum tentu benar dibandingkan objek yang diselidiki, karena subjek-objek adalah pribadiku sendiri. Karena pribadiku terdiri dari subjek dan objek, proses menyelidiki diri adalah hal yang sulit sekali dalam hidup. Jika subjek diriku yang berdaulat penuh atas objek diriku, maka siapakah menyelidiki diriku sebagai subjek itu? Pada saat aku sebagai subjek yang menyelidiki diriku sendiri, maka aku tak mengenal diri sendiri. Jadi, bagaimana subjek punya kualifikasi untuk menyelidiki diri sebagai objek? Bagi orang percaya, penyelidikan hidup selalu berada di bawah otoritas Tuhan, di mana Tuhan yang menyelidiki diri kita untuk mengungkapkan diriku sebenarnya. Ketika subjek yang menyelidiki diriku tidak mengenal objek diriku, bagaimana subjek dapat mengarahkan diriku? Pemazmur berdoa, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku." Mazmur 139 ayat 23. Doa itu mengungkapkan keterasingan antara subjek diri dan objek diri. Sebab itu, pengenalan diri perlu selalu berdiri di hadapan Tuhan. Untuk mengenal diri, kita memerlukan belas kasihan Tuhan dan bersikap rendah hati dengan mengakui ketidaktahuan terhadap diri sendiri. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengungkapkan diri kita yang sebenarnya. Sebab kita terasing dengan diri kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh dosa yang telah menggelapkan jiwa. Apa yang perlu diselidiki dari hidup ini? Pertama, kekudusan hidup. Apakah keinginanku telah selaras dengan kebenaran Tuhan? Apa motivasiku tulus? Apakah aku lebih mencintai Tuhan lebih dari segalanya? Kedua, kebenaran hidup. Kebenaran hidup berkaitan dengan relasi yang benar ditinjau dari sudut pandang Tuhan. Apakah ada relasi yang benar dengan sesamaku manusia? Apakah aku berdamai dengan Tuhan? Apakah Tuhan berdaulat atas kehidupanku? Ketiga, pengetahuan yang benar. Apakah aku memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan? Apa pikirannya menjadi pikiranku? Apa kehendaknya menjadi kehendakku? Jika kita menemukan jalan hidup yang salah, maka segeralah berpaling kepada Tuhan, yaitu mengakui segala kesalahan dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Sokrates berkata, "Hidup yang tidak layak dihidupi adalah hidup yang tidak diselidiki." Pertanyaan refleksi bagi kita semua. Pertama, apakah kita menggunakan waktu yang tenang untuk menyelidiki hidup sekarang? Kedua, apa yang perlu diselidiki dalam hidup kita? Ketiga, mengapa kita terasing dengan diri sendiri? Dan yang terakhir, apakah kita mengetahui jalan hidup sendiri? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
4: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.

0: Ketika William Carey naik ke mimbar di Kapel Lal Bazar di Kalkuta, ia melihat sepasang sepatu tua terikat di meja. Dia teringat bahwa dulu dia bekerja sebagai tukang sepatu dan pekerja kulit di India yang dianggap rendah di masyarakat. Carey melihat sepatu itu dan berkata, "Jika Tuhan dapat melakukan hal-hal besar melalui seorang pembuat sepatu miskin seperti saya, maka Tuhan juga dapat melakukan hal-hal besar melalui siapapun. Bahkan orang yang paling rendah hati pun dapat mempercayainya."
1: William Carey, yang juga dikenal sebagai Bapak Misi Modern, menghadapi banyak alasan untuk menyerah. Namun, dia berhasil mengatasi tantangan-tantangan itu dan akhirnya sukses.
0: Carey belajar banyak hal secara otodidak. Ketika hanya orang-orang dengan gelar dari Oxford dan Cambridge saja yang dianggap sebagai orang terpelajar. Orang-orang yang belajar secara otodidak dianggap tidak terdidik. Pada saat dia berusia 12 tahun, Carey telah menguasai bahasa Latin. Ia juga mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani sambil bekerja sebagai tukang sepatu dan mahir dalam setidaknya 6 bahasa.
1: Ketika Carey mulai memiliki keinginan untuk menyebarkan pesan kekristenan ke seluruh dunia, ia merasa berkecil hati karena gereja menganggapnya tidak layak untuk menerima pengorbanan yang diperlukan untuk membuat mereka bertobat. Seorang pendeta bahkan mengatakan kepada Carey untuk menyerah karena Tuhan akan membuat orang-orang yang tidak percaya bertobat dengan sendirinya. Namun, Carey tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap orang itu penting bagi Tuhan dan bahwa Yesus mati untuk dosa setiap orang. Dunia harus mendengar manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
0: Carey memberitahu keponakannya, Justice, "Jika seseorang ingin menulis tentang hidup saya setelah saya meninggal nanti, mereka harus ingat satu hal. Jika mereka menulis bahwa saya itu pekerja keras, maka mereka menggambarkannya dengan tepat. Apapun yang lebih dari itu akan terlalu berlebihan. Saya tidak memiliki banyak bakat, tetapi saya bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan. Saya dapat sukses karena saya terus maju."
1: Warren Wiersbe mengatakan, "Carey adalah plodder. Kata plod dalam bahasa Inggris kuno berarti genangan air. Bahasa Denmark juga memiliki kata yang serupa yang berarti lumpur. Plodder adalah seorang yang rela membasahi kakinya dan mengarungi air untuk mencapai tujuannya. Dia terus melangkah."
0: Ketika saya membaca kata-kata ini, saya teringat akan Sir Edmund Hillary yang menaklukkan Gunung Everest. Dia pernah ditanya tentang rahasia kesuksesannya. Hillary menjawab bahwa ketika orang lain menyerah, dia terus mengambil langkah demi langkah. Jika Anda bertanya rahasia mereka kepada seorang atlet yang terus berlari dalam maraton, meskipun dalam rasa sakit dan haus, mereka akan memberitahu Anda bahwa mereka menjaga kecepatan dan terus berlari.
1: Anda merasa ingin menyerah dan berhenti? Anda ingin pergi, memulai hidup baru di tempat lain di mana orang menghargai Anda dan membayar sesuai kemauan Anda? Karakter sejati Anda diuji oleh apa yang membuat Anda berhenti.
0: Kepada jemaat di Filipi, Paulus menulis, "Inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13 dan 14.
1: Tetaplah bersemangat dan teruslah berjalan seperti yang dilakukan oleh pria ini yang memberikan dampak besar bagi dunia. Melakukan hal-hal yang seharusnya Anda lakukan setiap hari, seperti merawat anak-anak, menyelesaikan tugas dan pekerjaan, atau berbicara kepada sekelompok kecil orang yang sulit dan tidak menghargai, adalah cara untuk membuat Tuhan senang. Dan mungkin itulah yang Anda perlukan untuk mencapai kesuksesan.
0: Saudara pendengar, sebagian besar hidup kita tidaklah beragam. Kita bangun dan melakukan hal-hal yang sama setiap hari. Namun, belajarlah untuk setia dalam tugas-tugas kecil ini untuk mencapai hal-hal besar. Ingat, ketika orang lain berbalik, Hillary mengambil satu langkah lagi.
1: Saudara pendengar, apa tugas Anda yang paling tidak menyenangkan yang harus Anda lakukan secara rutin? Apakah dengan melakukannya terlebih dahulu dapat membantu? Dapatkah Anda melihatnya sebagai tantangan pribadi untuk melihat seberapa baik Anda menyelesaikannya? Apakah Anda merasa lebih baik ketika mengetahui bahwa Tuhan memperhatikan kesetiaan Anda meskipun orang lain tidak mengakui kerja keras Anda? Tuhan memperhatikan Anda.

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.
2: Yaskia Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Seorang teman saya di Amerika pernah punya pengalaman khusus dengan lagu ini. Satu kali dia diizinkan mengalami sakit di jantungnya dan dia harus dioperasi. Malam sebelum dia dioperasi, dia punya pengalaman. Tengah malam sebelum besok paginya harus dioperasi, dia tiba-tiba dibangunkan oleh seseorang. Dia lihat tidak ada seorang pun, sampai 3 kali. Akhirnya dia menyadari Tuhan beracara dengan dia. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada dia, "Kamu tidak mempercayai aku." Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak percaya. Tuhan katakan, "Kamu tidak sekalipun mengucap syukur." Dia baru sadar. Dia begitu khawatir, dia berdoa, dia tengking sakit penyakit. Tapi satu hal yang dia lupa, berterima kasih. Malam itu dia bersujud dan dia menyanyikan refren dari lagu ini, "Terima kasih Yesus," berulang-ulang. Pagi harinya ketika dia harus dioperasi, diperiksa terlebih dahulu, dokter menemukan bahwa jantungnya kembali normal. Dia mengalami mujizat, dia disembuhkan pada malam itu. Saudaraku, saudara yang mendengar kesaksian ini, jangan pernah ragu, nyatakan imanmu melalui pengucapan syukur. Katakan bersama-sama,

Jangan tunggu kondisi sempurna untuk bersyukur. Justru di tengah kekurangan, syukur bisa menjadi bukti bahwa kita percaya Tuhan cukup. Hardliner, hari ini mari ucapkan satu kalimat syukurmu kepada Tuhan. Biarlah imanmu tumbuh lewat rasa cukup.

0: Biarlah Allah Bapa mengasihi Anda, dan sebaliknya kasihilah Dia. Anda akan berbahagia sebagai anak Allah, dan Anda akan dipimpin oleh Roh-Nya dalam segala perkara. Apa yang Anda butuhkan, meskipun sulit bagi Anda untuk mengutarakannya, Bapa mengetahuinya dengan pasti. Dan sebagai Bapa, Ia akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Ia akan menuntun Anda ke padang yang berumput hijau serta air yang tenang, sehingga jiwa Anda menjadi tenang dan dapat memuji Dia yang mulia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Yesus Kristus, Juru Selamat yang mencari. Yesus masih menyelamatkan yang hilang dan tanpa harapan. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17.
1: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Di dunia yang sibuk dan berteknologi tinggi ini, tampaknya semakin mudah untuk mengabaikan Yesus. Kita dibuat percaya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan cepat dan tanpa bantuan orang lain. Dengan teknologi baru dan berbagai kemajuan yang terus bermunculan setiap hari, mengapa harus mencari Juru Selamat yang hidup 2000 tahun yang lalu? Di sepanjang Alkitab, kita melihat Tuhan yang berinisiatif mewujudkan keselamatan manusia. Tak seorang pun dari kita yang diselamatkan yang mencari Dia. Kita hanya menanggapi cara yang Dia gunakan untuk menarik kita kepadanya. Yohanes pasal 6 ayat 44. Tuhanlah yang mengambil langkah pertama. Dia memilih untuk menyelamatkan kita dan kita kemudian menanggapinya. Ayat bacaan hari ini menegaskan kebutuhan kita akan Yesus dan menunjukkan betapa Bapa telah mengaruniakan anaknya agar kita dapat diselamatkan. Tanpa Yesus, kita tak punya harapan. Sekarang pikirkan tentang perkataan terakhir Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga. Apakah Dia berkata supaya mereka duduk manis saja dan hanya menyebutkan namanya kepada orang-orang yang lewat? Tidak. Dia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus pasal 16 ayat 15. Dia ingin kabar baik diberitakan karena Dia masih mencari orang-orang yang membutuhkan kesempatan. Saudara pendengar, jika Anda belum mengenal Yesus, Dia sedang mencari Anda. Lukas pasal 19 ayat 10. Jika Anda sudah mengenal Dia, pakailah setiap kesempatan untuk menyampaikan kabar baiknya kepada dunia.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan harian, Jumat, 2 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang kelima, ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang dan berteduh di dalam-Mu ya Kristus, dan siap menerima serta melakukan sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pada zaman media sosial sekarang ini, pernahkah kita merasa gatal ingin memberikan komentar pedas kepada konten yang memancing amarah? Atau mungkinkah hati kita terasa panas ketika melihat konten teman kita yang memamerkan kemewahan? Bagaimana kita bisa mengatasi tantangan ini? Kuncinya dapat kita baca dalam nas hari ini. Hiduplah oleh Roh. Rasul Paulus sendiri menegaskan bahwa kehidupan Kristen adalah medan pertempuran antara keinginan daging dengan keinginan Roh. Daging merepresentasikan natur dosa kita yang selalu ingin memuaskan ego, sementara Roh merepresentasikan kuasa Allah yang menyelaraskan diri kita dengan kehendak-Nya. Menariknya, Rasul Paulus tidak meminta kita untuk melawan kedagingan dengan kekuatan tekad semata-mata, karena hal itu pasti berujung pada kegagalan. Ia justru menasihatkan kita untuk memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Hal ini dapat diibaratkan seperti kita dibonceng motor oleh Roh Kudus, sehingga kita harus percaya penuh dan mengikuti gerak si pengemudi untuk menembus setiap jalan yang akan dilewati. Demikianlah kita menyerahkan kendali kita kepada Roh Kudus. Dalam konteks masa kini, perbuatan daging bisa saja berupa kebiasaan menghujat, mengeluarkan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoaks demi kepentingan pribadi, hingga perselisihan dalam grup percakapan keluarga. Ketika hidup kita sudah berada di bawah kendali Roh, akan terjadi perubahan di dalam hidup kita yang menghasilkan karakter yang kita kenal sebagai buah Roh. Dengan perubahan tersebut, kita dimampukan untuk menjadi pembawa kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi sekeliling kita. Bahkan, dengan kesabaran dan penguasaan diri yang ekstra, kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak mudah terprovokasi oleh kritik atau hasutan orang lain. Marilah kita memeriksa diri kita hari ini. Apakah kita sedang hidup dipimpin oleh keinginan impulsif yang destruktif atau oleh langkah Roh Kudus yang membawa kita ke dalam kerajaan Allah? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami ingin memegang kendali atas hidup kami sendiri. Hari ini kami belajar melepaskannya dan menyerahkannya kepada Roh Kudus. Pimpin pikiran kami, arahkan langkah kami, dan lembutkan hati kami agar kehendak-Mu menjadi kehendak kami. Kami tidak ingin sekedar berjalan bersama-Mu, tetapi berjalan di bawah pimpinan-Mu. Di dalam damai-Mu, Yesus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Haleluya. جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Dunia sering mengajarkan untuk membalas yang jahat dengan jahat. Tapi Yesus mengajarkan kasih kepada musuh, berdoa untuk yang menyakiti. Disitulah kasih sejati bekerja melampaui logika tapi penuh kuasa. Hardliner, yuk memilih mengampuni hari ini, karena ini adalah langkah awal untuk kedamaian di hatimu.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Teruslah Maju. Nats firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 2. Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Seorang guru sekolah minggu menceritakan kisah Yunus yang tidak menaati Tuhan dan akhirnya ditelan seekor ikan besar. Selama 3 hari, ia berteriak dari dasar laut dan setelah 3 hari 3 malam, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya ke pantai. Di akhir pelajaran, guru tersebut bertanya kepada murid-muridnya apa yang telah mereka pelajari dan seorang anak laki-laki kecil ikut berkomentar. Itu membuktikan bahwa kita tidak bisa menindas orang baik. Kita tidak tenggelam karena jatuh ke air. Kita tenggelam karena tidak sanggup bergerak ke permukaan. Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ketika mimpi dan rencana Anda gagal karena hujan, tetaplah fokus dan berlomba dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1. Winston Churchill berkata, hidung anjing bulldog miring ke belakang agar ia bisa bernafas dengan nyaman tanpa melepaskannya. Ketika Anda berfokus pada sesuatu, Anda memberdayakan dan memberinya momentum. Itulah sebabnya iblis ingin Anda berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak penting. Yesus memandang melampaui salib. Dia berfokus pada apa yang ada di baliknya. Alkitab memerintahkan kita untuk memusatkan perhatian kita pada Yesus, pelopor dan penyempurna iman. Ingat, Tuhan tidak membayar per minggu. Dia membayar di akhir. Anda akan diberi upah berdasarkan bagaimana Anda menyelesaikannya, bukan bagaimana Anda memulainya. Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Jadi, tetaplah fokus dan teruslah maju.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Jangan Tinggal di Museum Masa Lalu. Ada dua jenis orang yang sama-sama berhenti bertumbuh. Yang pertama, hidupnya terpenjara oleh luka masa lalu. Yang kedua, hidupnya terjebak dalam kejayaan masa lalu. Kelihatannya berbeda, tetapi ujungnya sama. Mandek, tidak ada pertumbuhan, tidak ada pencapaian baru. Dr. Caroline Leaf menjelaskan bahwa ketika seseorang terus memutar ulang pengalaman yang menyakitkan, otaknya akan bereaksi seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi sekarang. Tubuh kembali tegang, emosi kembali naik, dan sistem syaraf terus hidup dalam mode siaga. Menurut saya, prinsip yang sama juga bisa terjadi pada kesuksesan. Bukan tubuh yang terluka, tetapi semangat untuk terus tumbuh yang perlahan mati. Saya pernah bertemu orang yang hampir setiap kali berbicara selalu memulai dengan kalimat, "Dulu waktu saya ... dulu perusahaan saya ... dulu pelayanan saya ... dulu saya dipercaya ... Awalnya menarik, tetapi lama-kelamaan saya menyadari sesuatu. Ceritanya tidak pernah berubah. Yang berubah hanya usianya. Tanpa sadar, ia sedang tinggal di museum masa lalu. Museum memang tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi tidak untuk ditinggali. Masa lalu juga demikian. Datanglah sesekali untuk belajar. Jangan membangun rumah di sana. Andrew Womack sering mengajarkan bahwa iman selalu bekerja pada saat ini juga. Bukan kemarin, bukan besok. Tuhan juga bekerja pada hari ini. Karena itu saya percaya Tuhan tidak memanggil kita menjadi kolektor kenangan, tetapi pencipta sejarah baru bersamanya. The Passion Translation dalam Mazmur 139 ayat 5 berkata, "You have gone into my future to prepare the way." Bayangkan, Tuhan sudah berada di masa depan kita, sedang mempersiapkan jalan. Tetapi kita justru sibuk memandangi album foto kehidupan. Bagaimana mungkin kita melihat pintu baru kalau mata kita terus tertuju pada pintu yang lama? Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Perhatikan, Tuhan tidak menyuruh kita melupakan pelajaran masa lalu, tetapi Tuhan juga tidak mengizinkan masa lalu membatasi masa depan. Bagi saya, masa lalu adalah sekolah, bukan alamat rumah. Belajarlah di sana, lalu luluslah. Jangan tinggal kelas seumur hidup. Albert Einstein pernah berkata, "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." Hidup memang seperti mengendarai sepeda. Selama kita terus bergerak, kita seimbang. Begitu berhenti terlalu lama, kita mulai kehilangan keseimbangan. Hal yang

0: terjadi, tetapi pertumbuhan adalah pilihan, dan saya memilih terus bertumbuh. Saya ingin ketika bertemu orang 10 tahun lagi, saya masih punya cerita baru tentang apa yang Tuhan kerjakan hari ini. Bukan hanya kisah indah puluhan tahun yang lalu, sebab saya percaya karya terbaik Tuhan belum selesai. Selama kita masih diberi nafas, selalu ada pelajaran baru, selalu ada karakter yang sedang dibentuk, selalu ada orang yang bisa diberkati, selalu ada visi yang bisa diwujudkan. Jangan hidup dari kejayaan kemarin, hiduplah dari penyertaan Tuhan hari ini. Karena masa depan tidak dibangun dengan mengulang cerita lama, tetapi dengan melangkah bersama Tuhan setiap hari. The best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan sana. Norman Vincent Peale berkata, semakin kita mengabdikan diri kepada sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, semakin besar pula energi yang kita miliki. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Bagaimana cara mengenali kesombongan dalam hidup? Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Alkitab tidak menyisakan pertanyaan sedikit pun tentang sikap Allah terhadap apa yang Dia kasihi dan apa yang Dia benci. Lebih dari itu, Allah menegaskan bahwa umat-Nya diharapkan mengadopsi pandangannya dalam kehidupan pribadi mereka. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi diri-Nya. Amsal 6 ayat 16, tulis Salomo dalam kitab Amsal, dan hal pertama yang disebut adalah kesombongan. Banyak hal lain yang bisa saja berada di urutan teratas, tetapi keangkuhan dan kesombongan justru sangat menjijikkan di hadapan Bapa Surgawi. Mengapa? Mengapa bukan mabuk, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, atau peperangan yang merusak keluarga dan bangsa? Mungkin karena kesombongan itu lebih dari dosa lain. Berarti mengambil kredit atas sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lain, dan biasanya pihak itu adalah Allah sendiri. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dalam kata pride atau kesombongan, huruf tengahnya adalah I atau I atau saya? Saya teringat kisah dari Aesop's Fables, kumpulan dongeng singkat dari Yunani kuno karya Aesop, tentang seekor katak yang ingin pergi ke tempat yang lebih hangat agar terhindar dari musim dingin. Ia membujuk 2 ekor angsa untuk memegang sebatang kayu di paruh mereka, sementara ia menggigit kayu itu dengan rahangnya. Maka berangkatlah mereka ke selatan. Perjalanan berjalan lancar sampai seorang petani melihat ke atas dan berkata, "Alangkah indahnya kerjasama itu. Saya ingin tahu, siapa yang menemukan ide brilian ini?" Mendengar itu, si katak tidak tahan dan segera berteriak, "Aku yang melakukannya." Tetapi saat membuka mulutnya, ia pun jatuh ke bumi. Amsal menegaskan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dalam kasus si katak, itu benar-benar kejatuhan panjang. 2 bagian dalam Perjanjian Lama juga menggambarkan kejatuhan iblis yang dulu adalah malaikat agung di hadapan Allah. Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, keduanya memberitahu bagaimana kesombonganlah yang menjatuhkannya. Iblis berkata, "Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku melampaui bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas gunung sidang ilahi, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik melampaui ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi." Yesaya 14 ayat 13 hingga 14. Namun Allah tidak pernah membiarkan adanya pesaing baginya. Tak seorang pun berhasil mencapai puncak dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang hatinya dipenuhi kesombongan mengambil pujian atas sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Anehnya, mereka yang paling pernah terjangkit penyakit ini biasanya paling sulit menyadarinya. Seseorang pernah berkata bahwa kesombongan datang dalam 3 bentuk, yaitu kesombongan ras, kesombongan wajah, dan kesombongan anugerah. Pertama, kesombongan ras berkaitan dengan perasaan diri lebih unggul karena keturunan atau suku, sesuatu yang tidak kita pilih, melainkan diwariskan dari orang tua dan lingkungan. Kesombongan kedua berkaitan dengan keangkuhan atau merasa lebih cantik, lebih tampan, atau lebih pintar dari orang lain. Dan hal ini terjadi baik pada pria maupun wanita. Kesombongan ketiga, kesombongan anugerah, adalah kepercayaan yang salah bahwa diri kita lebih rohani daripada orang lain. Bentuknya bisa beragam. Misalnya merasa kelompok gereja kita yang paling benar, sementara yang lain pasti salah. Satu hal yang pasti bahwa Allah membenci kesombongan, mungkin lebih daripada cacat karakter lainnya. Kitab suci benar, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Tidak heran jika Tuhan begitu membencinya.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.